0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, semangat aktivitas semuanya di pagi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Senang sekali saya Erika masih bisa menemani aktivitas Anda pagi hari ini juga ya. Sampaikan kepada kami Seru Cakra bagaimana kondisi cuaca arus lalu lintas di pagi hari ini untuk wilayah Anda. Sementara satu jam terakhir ini kami terima informasi dari wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman dan lancar meskipun cenderung padat ya pagi hari ini. Tetap hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Pagi ini saya bertugas bersama Mahbub Jamal dan Intan Anggraini 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Manyaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, di menit ke-9 lepas dari jam 7 pagi, saya cek informasi ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Danu ya, Erika. Ini terjadi insiden kecelakaan. Lokasinya itu di Simpang 4 Jalan Berantas Nganjuk, itu masuknya Werengoto ya. Ini terlihat dari gambar yang dikirimkan oleh Pak Danu. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Dan ini terlihat juga bahwasannya salah satu dari pengendara sepeda motor itu jualan tahu, Erika.
0: Oh, penjual
1: tahu. Iya betul. Jadi terlihat dari jualannya tersebut itu sampai berceceran di badan jalan, begitu. Jadi ini terlihat juga ada satu korban yang tergeletak di sana. Ini kemudian, ada dua, Erika. Jadi satu untuk pengendara sepeda motor, kemudian satu lagi untuk pengendara sepeda motor yang berjualan tahu, begitu. Terlihat di sana juga cukup ramai ya, Erika. Namun karena informasi kita terbatas, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Ini Pak Danu juga saya tawari untuk on air ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya seperti apa. Jadi ya, Pak Danu ini hanya mengirimkan foto berupa kecelakaan yang ada di wilayah Werengoto Nganjuk. Dan karena ini kan jalur utama, Erika ya, jadi sehingga lalu lintas di sana cukup terhambat. Hanya satu jalur saja yang bisa digunakan, karena jalur yang sebelahnya itu masih ada kendaraan di sana, belum dievakuasi atau belum dipinggirkan. Kemudian juga untuk tahu jualannya itu berserakan, begitu. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan Pak Muhammad, ini tadi juga melintas di Simpang 4 Gor Begadung Nganjuk, Erika ya. Simpang 4-nya itu begitu ramai sekali, terlihat untuk anak-anak ya, ini untuk kelas 1 ya sepertinya, kelas 1 SMA. Itu karena terlihat dari video itu bajunya masih baru, Erika.
0: Masih baru.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi masih grass gitu ya.
0: Masih baru sekali, karena kan juga baru sekolah berapa minggu ini ya.
1: Iya betul, jadi terlihat untuk bajunya ini juga masih baru. Terlihat ada yang pejalan kaki juga, ada juga yang menggunakan sepeda motor. Jadi cukup ramai ya, cukup crowded untuk di Simpang 4 Gor Begadung Nganjuk. Cuaca juga cukup cerah, kemudian juga terlihat untuk para petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di sana. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Ipung, ini juga sudah melintas di Simpang 4 Kertosono arah Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Ngelawak Kertosono, Erika ya, ini kita dapati informasi tambahan dari sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib ya. Ini tadi kan informasinya satu korban meninggal dunia di lokasi ya. Dan itu informasinya bahwasannya untuk korban tadi kan dikatakan penjual sayur. Dan informasinya untuk penjual sayur tersebut itu mengenakan sepeda kayu, begitu. Namun informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu lagi. Nanti informasi lengkapnya akan kami sampaikan.

ramai, banyak pengendara yang kebut-kebutan tanpa memperdulikan pengendara lain, akhirnya terjadi insiden tersebut. Terlihat dari kiriman foto yang kami terima juga, arus lalu lintas di sana cukup ramai, tidak hanya kendaraan roda 2 saja yang melintas, namun juga ada cukup banyak kendaraan pribadi roda 4 yang melintas. Dari korban ini, penjual tahu, seru Cakra. Ini tadi bahkan karena insiden tersebut, jalur yang bisa dilalui di lokasi hanya satu lajur saja. Sehingga harap diperhatikan seru Cakra, semoga saja ini bisa segera terevakuasi. Pengguna jalan bisa melintas di dua lajur dan arus lalu lintas kembali normal dan lancar. Tetap hati-hati seru Cakra, kalau berkendara di pagi hari tetap perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda.

0: Lanjut Kota Sriwijaya, kami juga terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Kertosono. Sudah komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Kertosono maupun juga sopir ambulans Radio Cakra Krisna Mas Habib yang turut di lokasi ya untuk membantu evakuasi korban ke rumah sakit. Namun sayangnya hingga saat ini korban masih belum bisa dibawa ke rumah sakit karena terjepit badan truk. Karena truknya terguling ya, masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi kendaraan truk tersebut. Jadi apabila Anda melintas di wilayah Kertosono, tepatnya Ngelawak Kertosono, harap hati-hati saat ada proses evakuasi. Untuk saat ini belum ada proses evakuasi, kendaraan masih terguling ya ke arah kiri jalan. Tidak di badan jalan tapi di pinggir jalan seperti itu. Dan korban belum terevakuasi karena masih tertindih badan truk tersebut. Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun berada Seru Cakra. Baik Anda melintas di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Ya Erika, ini terkait dengan insiden kecelakaan yang ada di wilayah Ngelawak Kertosono. Kita juga komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk Aibda Iwan. Ini juga membenarkan untuk kecelakaan tersebut. Dan bahwasannya untuk saat ini truk belum berhasil dievakuasi Erika ya. Jadi korban itu masih berada di bawah truk tersebut. Dan informasinya memang betul itu untuk korban itu penjual sayur begitu.
0: Penjual sayur ya, mengenakan betul. Sepeda ontel ya.
1: Iya mengenakan sepeda kayu ya. Jadi dari Panit Lantas Polsek Kertosono juga membenarkan hal tersebut. Dan hingga saat ini jam 7 lebih 20 menit itu informasinya masih belum berhasil dievakuasi.
0: Masih menunggu alat berat ya?
1: Iya betul, masih menunggu alat berat Erika. Karena kan posisi truknya itu terguling ke dalam parit begitu ya. Sehingga memang harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi truk tersebut. Dan truk ini truk seperti truk box gitu ya Erika.
0: Truk GNT ya.
1: Nah ini terlihat untuk kap depannya warna merah. Kemudian juga di sana lalu lintas cukup ramai crowded, namun sudah ada petugas kepolisian yang ada di sana. Informasinya jam 7 lebih 20 menit disampaikan oleh Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk Aibda Iwan, saat ini masih belum berhasil dievakuasi. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Agus ya, wilayah Caruban Erika, sekitar terminal Caruban. Arus lalu lintas yang mengarah ke Madiun ramai, lancar, didominasi truk barang ya, dan roda dua yang mengarah ke Nganjuk ini malah cenderung sepi Erika.
0: Yang ke Nganjuk cenderung sepi.
1: Iya betul, malah cenderung sepi ya pagi kali ini. Untuk suhu udara di sana masih dingin Erika, 21 derajat Celcius.
0: Wah, lumayan ini.
1: Iya, apakah belum ada matahari ini Pak Agus? Kok masih dingin di sana ya? Kira-kira ini aktivitasnya apa Pak pagi kali ini? Sudah kopak apa belum ya?
0: Karena jaga sambil kopak atau gimana ini?
1: Betul, karena suhu udaranya kok masih dingin sekali Erika ya.
0: Masih 21
1: dingin. Derajat Celcius loh Erika. Jangan itu masih dingin sekali.
0: Jangan lupa sarapan Pak, ini biar enggak masuk angin ya.
1: Padahal di sini sudah 25 loh Erika.
0: Sekarang di sini sudah 25, matahari sudah mulai muncul juga.
1: Matahari sudah mulai muncul loh Pak. Di sana kok masih dingin saja Erika ya. Atau mungkin semakin ke barat semakin mendung Erika ya.
0: Nah itu ya. Nggak tahu ya. Mungkin seperti itu kok di sana sudah, maksudnya masih dingin aja ya.
1: Betul sekali. Lalu terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Prongoto Nganjuk Erika, kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat ya untuk mengetahui informasi lengkapnya seperti apa, karena kita dapati informasinya untuk kecelakaan tersebut itu ada dua korban ya yang tergeletak. Dan untuk kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Informasi lain kita dapati ini yang disampaikan oleh Bapak Wijayanto, posisi melintas di wilayah Jongbiru arah Kediri, lalu lintas masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau wilayah Anda kondisinya seperti apa? Seru Jakarta pagi hari ini sudah mulai cerah atau mungkin masih cukup redup ya, seperti di wilayah Caruban Madiun suhunya di angka 21 derajat Celcius ya. Bisa dicek di handphone masing-masing suhunya berapa kira-kira di wilayah Anda. Kami tunggu ya kabar dari Anda, sampaikan di 085290001.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kondisi Mengkring pagi hari ini seperti apa? Seru Jagra, cukup padat atau tidak? Kira-kira sudah mulai ada kendaraan bus angkutan umum yang ngetem di sekitar Mengkring Beraan atau masih cukup lengang saja di kawasan tersebut? Kirim foto videonya ya apabila Anda saat ini melintas di jalur tersebut. Hingga saat ini Seru Cakra, kami masih terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Kertosono maupun juga Polres Nganjuk terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Ngelawak Kertosono Nganjuk. Ini tadi melibatkan kendaraan truk box dengan pengendara sepeda ontel ya, penjual sayur, sepeda kayu penjual sayur. Untuk korban ini juga tertindih badan truk box tersebut di parit sehingga belum bisa terevakuasi sebelum kondisi truk tersebut bisa terangkat. Nah, saat ini informasi update belum kami terima, kendaraan tersebut sudah terevakuasi. Jadi masih belum ya Seru Cakra, nanti kalau Anda melintas di wilayah Ngelawak Kertosono kemudian arus lalu lintas Anda tersendat di jalur tersebut, tetap hati-hati, mungkin saat tersendat tersebut ada proses evakuasi kendaraan truk yang terguling ke parit yang ada di pinggir jalan. Tetap waspada dimanapun, patuhi rambu lalu lintas dan perhatikan batas kecepatan. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Mardiono, aktivitasnya ini setelah sampai di kantor katanya ayo ngopi dulu Mbak.
0: Gitu. Iya, itu semua orang kayaknya kalau sampai kantor yang dipegang pertama adalah gelas dan kopi.
1: Iya betul. Jadi setelah cek log absen, nah kopi dulu.
0: Betul, biar melek ya.
1: Iya, biasanya bapak-bapak itu sarapan nomor sekian, yang penting kopi dulu.
0: Yang penting kopi dulu. Iya, harus itu ya, biar konsentrasi. Iya, katanya betul. Sih seperti itu ya.
1: Kalau nggak ngopi nggak oke.
0: Kurang gimana gitu ya, ada yang kurang.
1: Iya, betul sekali. Ini Pak Mardiono ya, kopinya juga kopi hitam gitu loh Erika.
0: Nah itu harus ya. Tapi susu ya sama aja bohong.
1: Betul, jadi kayak benar-benar kopi hitam begitu ya, benar-benar bapak-bapak apple ya ini ya terlihatannya ya. Dan ini mengabarkan wilayahnya di sekitaran Rejoso ya. Rejoso juga masih aman untuk cuacanya, lalu lintas di sekitar kantornya Pak Mardiono juga masih aman saja.
0: Oke.
1: Kemudian informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Mbak Agustiana, melintas di wilayah Wilangan arah ke Caruban Madiun, lalu lintas jalur utama juga masih cukup aman, lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah pagi kali ini. Pak Yulianto, perjalanan dari Surabaya arah Jombang lewat jalur arteri, lalu lintas juga sudah mulai ramai Erika, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk jalur utama juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yanto. Ini juga perjalanan sudah sampai di wilayah Merican arah ke Tulungagung nantinya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina, dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seru Jakra, beralih ke berita nasional terlebih dahulu. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan pada akhir bulan Agustus mendatang. Jadi penyaluran tersebut akan dilakukan setelah operasional koperasi Desa Merah Putih dilakukan. Dan mungkin uji coba tersebut akan dilakukan di akhir bulan Agustus. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah kepada masyarakat melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih, akan diuji cobakan mulai kuartal 4. Diharapkan penyampaian penyaluran bansos saat ini melalui dua lembaga, yakni Himpunan Bank Milik Negara, Himbara, dan PT Pos Indonesia. Ia menegaskan dengan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih, nantinya penerima manfaat dapat lebih mudah untuk mengaksesnya. Terdapat dua opsi soal penyaluran bansos tersebut. Pertama, bank-bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bansos tunai dan langsung membelanjakannya. Yang kedua, penyaluran bansos akan langsung melalui Koperasi Desa Merah Putih dan tidak lagi melalui Bank Himbara. Meskipun begitu, yang menekankan implementasi kedua opsi penyaluran bansos tersebut tetap mengikuti peraturan presiden atau perpres yang akan diteken nantinya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Koperasi Desa Merah Putih mulai menyalurkan bansos dari pemerintah pada September 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Zulhas usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Zulhas menargetkan pada September nantinya ada sebanyak 25.000 KDMP sudah mulai bisa beroperasi. Ia pun menyebut nantinya penyaluran bansos disalurkan secara terpusat melalui KDMP. Zulhas meminta agar seluruh lembaga terkait mendukung pelaksanaan KDMP tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus merancang peraturan presiden mengatur soal tata kelola KDMP yang ditargetkan rampung minggu ini. Nah, jadi untuk penyaluran bansos saat ini kan melalui Bank Himbara dan juga PT Pos Indonesia. Nantinya penyaluran bansos ini akan melalui Koperasi Desa Merah Putih, Seru Jakra. Jadi harapannya penerima manfaat dapat lebih mudah mengakses bantuan tersebut. Seperti itu. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami ya. Dan untuk berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.

Tidak bosannya kami juga selalu mengingatkan untuk Anda yang biasanya melakukan pembakaran sampah ataupun lahan di musim kemarau ini, lebih hati-hati dan jangan sampai lepas pengawasan ya, Seru Cakra, karena cukup banyak informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Ini disebabkan karena adanya pembakaran sampah di sekitar lahan, atau bahkan karena saat ini musim kemarau ya, banyak daun-daun kering kemudian dibakar lalu tertepa angin kencang kemudian merembet ke yang lainnya hingga menyebabkan kebakaran yang cukup besar. Bahkan di wilayah Nganjuk kemarin, Suruh Cakra, kemarin sore saja itu ada kebakaran lahan itu di wilayah Ngeronggo dan juga Lengkong, dua titik seperti itu. Belum lagi di Kabupaten Kediri ya, bahkan rekornya sampai 11 kejadian beberapa waktu lalu. Dalam kurun waktu satu hari ada belasan kejadian yang harus ditangani oleh rekan-rekan damkar pos setempat. Jadi lebih hati-hati, jangan membakar hutan, lahan, atau persawahan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, hindari pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian awasi dan laporkan jika menemukan aktivitas pembakaran. Jaga kelestarian alam ya, Seru Cakra, untuk kesehatan kita dan anak cucu nanti. Dan pelaku pembakaran ini juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Jadi mohon diperhatikan ya, Seru Cakra, karena dari kebakaran ke kebakaran tersebut korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Kalau tadi terkait dengan PHBN di wilayah Kertosono, kali ini terkait dengan PHBN 2026 di wilayah Ngronggot, Seru Cakra. Kira-kira agenda PHBN di wilayah Ngronggot akan seperti apa? Apakah masih sama dengan tahun kemarin atau ada yang berbeda di tahun ini? Sudah berhasil tersambung ya dengan Camat Ngronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub, Esos MM. Selamat pagi Bapak Makrub.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Nggih, bagaimana Bapak kabarnya, sehat nggih?
1: Kabar sehat, baik
0: nggih.
1: Semoga juga Mbak Erika juga gitu.
0: Alhamdulillah Bapak, kita semuanya di sini Kru Cakra Krisna sehat. Nggak sabar Pak dengan agenda PHBN di wilayah Ngronggot. Sudah ada jadwalnya ini Pak ya?
1: Sudah Mbak Erika, nanti saya kirim ke Cakra Krisna untuk jadwal Ngronggot.
0: Acara PHBN 2026 ini agendanya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan rangkaian kegiatannya apa saja Bapak, monggo.
1: Oh ya, terima kasih Mbak Erika. Untuk Kecamatan Ngronggot, kegiatan PHBN, alhamdulillah ini kemarin sudah technical meeting dan menghasilkan hasil musyawarah kegiatan-kegiatan di Agustusan. Jadi mulai tanggal 1 sudah dimulai kegiatannya. Diawali dengan sosialisasi, pemasangan bendera, pemasangan umbul-umbul, lampu penjor dan sebagainya. Kemudian nanti juga sampai dengan 31 resepsi. Untuk kegiatannya banyak Mbak. Jadi mulai dari lari, kemudian anak-anak itu pengembangan kreasi anak-anak TK, SD, kemudian juga gerak jalan, ada karnaval, kemudian juga puncaknya adalah pengibaran bendera sang merah putih nanti tanggal 17 nih.
0: 17 Agustus.
1: Iya.
0: Oke. Jadi karnavalnya ini lewat tanggal 17 ya, Bapak Makrub. Saya lihat tanggal 24-an ya.
1: Ya, setelah pengibaran bendera. Jadi rangkaian kegiatan yang itu nanti di belakang.
0: Hiburan ya di belakang.
1: Iya.
0: Dari rangkaian tersebut, apakah ada yang berbeda dari tahun kemarin, Bapak Makrub?
1: Ya, mirip saja, tapi ada pembenahan-pembenahan yang kemarin itu mungkin kurang pas.
0: Jadi dievaluasi
1: untuk kegiatan yang tahun ini.
0: Dievaluasi untuk tahun ini agar lebih lancar, kemudian juga ini ya Pak ya, lebih baik pastinya dari tahun kemarin. Oke.
1: Ya, mudah-mudahan Mbak, harapannya begitu.
0: Baik, ini mungkin ada disampaikan himbauan bagi warga Ngronggot yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut atau yang akan menyaksikan Bapak?
1: Oh ya, terima kasih. Kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Ngronggot, untuk ikut bersama-sama memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini dengan ikut berpartisipasi di lingkungan masing-masing, memasang bendera, umbul-umbul dan sebagainya serta mengikuti kegiatan di lingkungan.
0: Oke, baik. Harapannya Bapak terkait dengan kegiatan tersebut bagi masyarakat, monggo.
1: Ya, harapannya tertanam rasa nasionalisme, cinta kepada tanah air dan peduli dengan lingkungan serta dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan.
0: Ya, ini apa namanya ikut merayakan Agustusan ini salah satu bentuk cinta tanah air juga ya, Bapak Makrub.
1: Iya, betul. Betul, Mbak.
0: Terima kasih Bapak Makrub untuk waktunya yang sudah disempatkan pagi hari ini. Semoga acaranya lancar, nanti ditunggu update-nya ketika acara berlangsung nggih, Bapak Makrub.
1: Siap, siap Mbak Rika.
0: Siap. Terima kasih. Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Muhammad Makrub, Esos MM, Camat Ngronggot Nganjuk, terkait dengan agenda PHBN 2026 di wilayah Ngronggot Nganjuk.

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Seruja Kerana melintas di wilayah Ngelawa Kertosono ya. Kira-kira kendaraan truk yang mengalami insiden lalu lintas dengan sepeda ontel pagi ini sudahkah terevakuasi atau belum? Karena informasi yang kami dapatkan sekitar jam setengah 8 pagi tadi, kendaraan tersebut belum terevakuasi. Sehingga dari korban masih belum bisa dievakuasi juga, masih terjepit di badan truk ya yang terguling ke parit. Untuk Anda yang melintas di wilayah Ngelawa Kertosono, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061. Sementara itu, Seru Cakra, kami tadi juga sempat terima kabar ada insiden lalu lintas di Jalan Semeru, masuk wilayah Warungotok, Nganjuk. Ada dua kendaraan sepeda motor ya yang terlibat dalam insiden tersebut. Salah satu pengendaranya yakni penjual tahu, sehingga ini tadi kabarnya tahu tersebut hingga berceceran di jalan, mengganggu arus lalu lintas di jalur tersebut. Bahkan tadi sempat hanya menggunakan satu lajur saja ketika dua kendaraan tersebut belum terevakuasi. Saat ini bagaimana di Jalan Semeru, Warungoto, Nganjuk? Apakah sudah bisa dilalui kedua lajurnya karena dua kendaraan serta korban telah terevakuasi? Kabarkan ya, kirim foto videonya 0852 9001061. Pagi ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Intan Anggraini ini.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, terima kasih untuk Anda masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi yang sudah kami terima, jangan lupa bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami, Radio Cakra Krisna, maupun website kami cakrakrisna.com. Menjumpai kewaspadaan di sekitar Anda pagi hari ini, jangan lupa untuk kabarkan dengan kami ya. Kirim foto videonya 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada

Wisata di wilayah Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan herbal naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: terkait dengan agenda PHBN 2026 Seru Jakra, baik dari wilayah Ngronggot, Kertosono, atau mungkin wilayah lain, bisa Anda simak melalui website kami cakrakrisna.com. Tadi kami juga sempat terima informasi dari Camat Ngronggot Nganjuk, Bapak Makrup, ada beberapa agenda yang sudah tersusun dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus 2026. Untuk tanggal 1 Agustus itu nanti akan ada sosialisasi terkait dengan pemasangan umbul-umbul, kemudian juga bendera, serta terkait dengan kebersihan di wilayah Ngronggot. Kemudian disusul ada berbagai lomba yang bisa diikuti oleh anak-anak TK hingga SMP serta SMA, dari lomba lari, mewarnai, melukis, kemudian gerak jalan, lomba MTQ, pildacil. Kemudian tanggal 17 Agustus itu ada upacara pengibaran bendera merah putih dan juga detik-detik proklamasi, seperti itu. Sementara tanggal 31 Agustus itu ada resepsi di Pendopo Kecamatan Ngronggot. Nah, karnavalnya kapan? Karnavalnya tanggal 24 hingga tanggal 29 Agustus 2026. Untuk tanggal 24 diawali dengan anak-anak SD MI hari pertama. Nah, tanggal 26 itu diikuti oleh anak-anak SDMI juga. Jadi SDMI ada dua Seru Jakra karnavalnya ya, 4 hari karnaval ini yang terselenggara di wilayah Ngronggot Seru Jakra. Ada warga Ngronggot juga dan menanti-nanti karnaval wilayah Ngronggot. Ini bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Koti Perika ya. Pagi kali ini melintas di wilayah Jalan Pangsut, kemudian Patimura dan Hos Cokro Minoto Kediri. Lalu lintas ini cukup ramai Erika ya. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Koti. Ini kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4. Namun kalau memang jam segini itu tidak seramai dengan jam-jam 7. Karena kan biasanya kalau jam segini kan anak-anak sekolah, kemudian sudah sampai di tempat sekolah ya. Betul. Ataupun mungkin ada yang lainnya aktivitas sudah sampai di tempat tujuan. Jadi lalu lintas yang dikirimkan Pak Kotip ini juga masih cukup aman ya, meskipun ramai, tidak ada kewaspadaan, yang berarti cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Ini aktivitas mau berangkat ke kantor Mbak Erika.
0: Hati-hati Pak ya.
1: Hati-hati Pak ya, selama perjalanan. Kemudian kita juga masih komunikasi ya Erika dengan Panit Lantas Polsek Kertosono. Ini Aibda Iwan masih terkait dengan insiden kecelakaan lalu lintas yang di wilayah Lawak Kertosono, yaitu yang truk terguling begitu. Dan update-nya di jam 8:12 ini kita belum dapatkan informasi ya, apakah truk tersebut sudah berhasil dievakuasi atau belum. Karena di jam 7:20 tadi itu kan informasinya masih belum terevakuasi. Nanti apabila kita dapat informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian Mbak Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi arah Surabaya lewat jalur bawah, dikabarkan lalu lintas pagi kali ini juga masih cukup aman, normal, tidak ada kewaspadaan, yang berarti cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Pak Agus, aktivitas perjalanan di wilayah Jongbiru arah Kepare lalu lintasnya juga masih aman saja.

0: Bagaimana kabarnya Pak Riono?
1: Waduh, tadi kisaran jam 5, jam 6 seperti mau hujan, Mbak Lila.
0: Oh, seperti
1: Redup
0: mau
1: gelap.
0: hujan, redup gelap sekali. Suhunya berapa?
1: Biasanya tadi 17.
0: Tadi 17, sekarang?
1: Nah, belum lihat sekarang.
0: Belum lihat. Namun cuaca sudah mulai cerah belum ini, Bu John?
1: Waduh, ini curah sudah mancar panas sih.
0: Sudah mulai panas. Ini
1: cepat
0: sekarang
1: sekali sekarang cuaca.
0: Di ladang atau masih di rumah, Pak Riono?
1: Wah, Mbak Rika, baru sarapan, Mbak Rika.
0: Oh, baru sarapan. Berarti masih di rumah saja ya?
1: Ya, sarapannya ya agak bergizi. Anu, ibunya anak-anak mau ziarah. Saya suruh ninggalin, Mbak.
0: Jadi masih di rumah ya, Pak Riono, belum di ladang.
1: Belum ada info sedikit, Mbak Rika.
0: Iya, monggo.
1: Ini di Pujon ini untuk 17 Agustus hanya mau ada itu karnival Tenorek.
0: Oh, iya.
1: Tapi nggak di jalan aja, tapi Mbak Rika.
0: Di
1: ya,
0: jalur desa.
1: Namanya di kampung.
0: Di
1: kampung Madura.
0: Oh, iya. Ini sudah mulai ada jadwal Sonhorek ya, memasuki bulan Agustus. Oke, baik.
1: Ini kalau ulang tahun desa kurang 1 tahun di jalan raya itu Mbak Rita.
0: Beda-beda
1: saya kasih
0: ya.
1: Tutup ya, ini di perkampungan, nggak masuk jalan raya ini. Itu infonya Mbak Rita.
0: Baik, terima kasih Pak Riono informasinya, nggih.
1: Jadi Mbak Rita,
0: selamat
1: sama-sama.
0: Melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, seru Cakra. Kami kemarin juga sempat terima informasi dari Kabupaten Malang terkait dengan sudah adanya masuk beberapa izin untuk mengagendakan kegiatan di wilayah Kabupaten Malang ya, seru Cakra. Kurang lebih disampaikan oleh Dishub Kabupaten Malang itu ada sudah ada 80 pemohon. Nah, ini juga ada yang sudah tersenggara di wilayah Kabupaten Malang selama bulan Juli 2026. Sisanya ini di bulan Agustus seperti itu. Jadi, permohonan rekomendasi penutupan jalan masuki musim karnaval dan bersih desa ini sudah mulai masuk di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Hingga pertengahan tahun, ini sekitar 80 pengajuan telah diterima untuk berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Nah, mayoritas permohonan ini berasal dari penyelenggara karnaval, bersih desa, hingga hajatan yang menggunakan badan jalan. Di Sub Kabupaten Malang memastikan kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan selama memenuhi persyaratan teknis, terutama ketersediaan jalur alternatif bagi pengguna jalan yang melintas. Jadi penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas ini diperbolehkan sepanjang tidak menghambat mobilitas masyarakat. Karena itu setiap penyelenggara wajib menyiapkan jalur pengalihan arus. Kewenangan penerbitan izin penggunaan jalan berada di kepolisian, baik tingkat polsek, polres maupun juga polda. Sementara Dishub ini memberikan rekomendasi teknis sekaligus berkoordinasi dalam pengaturan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Dari sekitar 80 permohonan yang masuk, sebagian telah terlaksana, sedangkan sisanya dijadwalkan berlangsung sepanjang Agustus hingga September. Untuk mengantisipasi kemacetan, Dishub juga akan menempatkan personil di sejumlah titik serta menerapkan rekayasa lalu lintas yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Emba ya. Ini juga sudah pantau 106,1 pagi Mbak Erika.
0: Selamat pagi Mas Emba. Ini dari semalam info terus ya, pendengar setia ya.
1: Iya betul sekali. Lokasi ini di wilayah SLG Kediri Erika ya. Okay. Kediri ini disampaikan lalu lintasnya juga cukup ramai untuk pagi kali ini, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil pribadi begitu. Nah, ini pagi hari ini aktivitas apa Mas Emba bisa ditambahkan ya untuk di jam 8:30 pagi kali ini. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan Mbak Emi. Wah, ini kita juga sudah diberikan informasi terkait dengan Roundon atau kegiatan ya PHBN yang ada di wilayah Brebek Erika.
0: Sudah rilis juga ya.
1: Sudah rilis juga. Sepertinya ini beberapa daerah sudah teragendakan Erika.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, sudah apa namanya technical meeting, sudah final
1: iya,
0: ya terkait
1: sudah
0: dengan kegiatan.
1: Final. Soalnya juga
0: kegiatan yang akan dilaksanakan ya.
1: Iya, betul. Karena kan ini kan sudah Juli udah akhir loh.
0: Sudah
1: Erika.
0: Akhir. Iya, meskipun masih tanggal 3 tanggal sampai tanggal 31 masih ada 2 hari lah.
1: Masih ada 2 hari. Iya. Betul. Tapi memang kalau untuk pelaksanaan seperti ini kan memang harus jauh-jauh hari
0: jauh-jauh
1: sudah difinalkan
0: hari.
1: Ya.
0: Iya, pasti perencanaannya sudah jauh-jauh hari juga ini.
1: Betul. Dan tentunya beberapa daerah ini tuh waduh padat Erika sampai
0: padet,
1: akhir
0: ya.
1: Bulan.
0: Jadi awal bulan sampai
1: akhir bulan.
0: Bahkan sampai September loh kadang
1: sampai
0: ya.
1: September. Ini kok saya agak salah fokus resepsi 1 Septembernya kok lokasinya kok di KUA ini
0: lah,
1: gimana
0: itu
1: ya?
0: Biasanya kan di
1: apa
0: pendopo
1: ya?
0: Ya?
1: Betul, biasanya kan di pendopo atau mungkin di alun-alun begitu. Lah ini kok KUA ini apa kira-kira ya kegiatannya Mbak Emmy ya? Ini banyak sekali kegiatannya Rika. Salah satunya untuk openingnya ya, itu ada kegiatan sepak bola mini begitu. Dimulainya tanggal 4 sampai dengan 7 Agustus. Itu pesertanya tentunya masih anak-anak kecil ya Rika ya, sekolah dasar atau MI begitu. Dan lanjut sampai dengan nanti itu terakhir puncaknya di tanggal 1 September Rika.
0: 1 September untuk pawai atau karnavalnya tanggal berapa di Brebes?
1: Untuk pawainya Rika itu di tanggal 26 Agustus.
0: Satu hari saja?
1: Satu hari, karena pesertanya langsung include semua.
0: Langsung, waduh ini selesainya jam berapa
1: waduh,
0: nanti ya?
1: Ini pasti ya pagi ketemu pagi nanti.
0: Pagi ketemu
1: ya.
0: Pagi.
1: Iya betul.
0: SD sampai umum loh ini ya.
1: SD, SMP, SMA atau umum. Waduh ini tanggal 26 dicatat ya pawai budaya atau
0: 26.
1: Karnavalnya
0: di Mrebek. Kalau di Ngronggo tadi 24 sampai berapa tadi? 4 hari 28.
1: 4 hari pokoknya Rika. Di
0: 28.
1: 4 hari berturut-turut.
0: 24 sampai 28.
1: Ini yang panen MUA Rika sama
0: MUA,
1: salon, ya kan?
0: Betul.
1: Ini lagi
0: full booking pasti ya.
1: Full booking ini rezekinya.
0: Ada mantenan, ada Agustusan.
1: Nah, double-double ini jobnya.
0: Double-double jobnya.
1: Betul, selain MUA, fotografer ini.
0: Fotografer, iya, iya itu juga kan? Laris manis ya.
1: Laris manis ini.
0: Alhamdulillah.
1: Betul sekali. Oh, ternyata pawai budayanya ada dua kali Erika. Ini sama tanggal 29 Agustus. Tapi kok pesertanya RA? RA apa ya ini maksudnya ya?
0: RA ini biasanya TK itu loh ya.
1: Oke, jadi TK. Dipisahkan.
0: Iya, anak-anak kecil.
1: Oh,
0: TK
1: gitu.
0: RA gitu ya.
1: Ini tanggal 29-nya nanti pawai budaya
0: anak-anak kecil.
1: Yang anak-anak kecil yang SD, SMP, SMA-nya itu 26 Agustus. Jadi dua kali Erika
0: ternyata. Dua kali ya. Mungkin kalau anak-anak TK nanti gak bisa ngikutin yang besar-besar gitu loh ya.
1: Iya betul, takutnya nanti waduh ribet sekali.
0: Kejauhan.
1: Takutnya nanti tantrum.
0: Karena
1: gak
0: kepanasan,
1: mau
0: kejauhan, capek.
1: Bingung nanti.
0: Gendong ya kan.
1: Nah ini nanti yang bingung itu panitianya.
0: Panitianya.
1: Gak mau jalan tantrum, nuangis, ibunya yang jalan.
0: Ya, ibunya yang jalan, gak apa-apa kan ibunya kadang juga ini ikut
1: serta.
0: Dandan.
1: Ikut
0: iya.
1: Dandan juga.
0: Jadi gendong sambil ini jalan.
1: Ini jangan pakai high heel ya, takutnya nanti itu kakinya sakit ya, betul kan?
0: Iya betul.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: mulai dicatat-catat ini ya, yang penggemar pawai karnaval di Mrebek kapan, di Kertosono kapan, di Ngronggot kapan. Kalau di Mrebek tadi tanggal 26 dan juga tanggal 29. Kalau di wilayah Ngronggot, karnavalnya tanggal 24 sampai 29 Agustus ya. Jadi setelah upacara, setelah lewat 17 Agustus baru ada agenda karnaval dan pawai di beberapa wilayah. Lalu juga ini tadi saya sempat komunikasi dengan Camat Kertosono. Untuk di wilayah Kertosono, karnaval pawai budaya itu tanggal 27 ya. Tanggal 27 Agustus 2026 sepertinya, Seru Jakra ya. Nah, untuk lengkapnya Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com, Seru Jakra. Untuk kabar dari beberapa ruah jalur tadi sudah kami terima, bisa cek juga melalui akun Facebook Cakra Krisna, sudah kami unggah di Facebook tersebut. Pagi tadi terjadi insiden lalu lintas melibatkan sebuah kendaraan truk box dengan sepeda pancal di kawasan Kelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan informasi awal yang kami terima, ada satu korban yang terjepit di bawah truk dan dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jam 8 pagi tadi belum ada proses evakuasi yang berlangsung karena masih menunggu alat berat untuk mengangkat kendaraan truk tersebut. Jadi kendaraan truk boxnya itu terguling, kemudian jatuh ke parit ya, terguling ke parit dan menimpa pengendara sepeda pancal tersebut, hingga akhirnya dari pengguna sepeda pancal terjepit di bawah kendaraan truk tersebut. Tadi dari sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib juga ada di lokasi, Seru Cakra, menyampaikan bahwa dari petugas kepolisian Polsek Kertosono maupun juga Polres Nganjuk sudah berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas di lokasi kejadian. Karena kebetulan jalur utama sehingga banyak kendaraan besar yang melintas dan juga kendaraan pribadi. Untuk Anda yang melintas di wilayah Ngelawak Kertosono Nganjuk, harap diperhatikan apabila Anda melintas di sana pas ada evakuasi. Sepertinya ketika ada proses evakuasi, arus lalu lintas akan sedikit terhambat ya di jalur Kertosono Nganjuk. Jadi hati-hati, waspada, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Tadi sekitar jam 7 pagi, Seru Cakra, di Simpang 4 Gor Begadung Nganjuk juga cukup ramai, bahkan dijaga petugas kepolisian untuk arus lalu lintas di sana agar tetap lancar. Karena kawasan sekolah ya, di Jalan Barito banyak kawasan sekolah, jadi pengendara roda 2, kemudian pejalan kaki, anak-anak sekolah yang jalan kaki menuju ke sekolahnya masing-masing cukup banyak, bahkan cenderung padat. Yang menyeberang jalan pun akhirnya juga harus bersabar karena bergantian dengan pengguna jalan lainnya. Saat ini di menit ke-37 lepas dari jam 8 pagi, kira-kira kondisi Jalan Barito seperti apa? Harusnya sudah mulai landai ya, Seru Cakra, karena lepas dari jam 8 pagi para pekerja sudah sampai di tempat kerja masing-masing, apalagi anak-anak sekolah sudah memulai pembelajaran di kelasnya masing-masing seperti itu. Namun untuk cuaca juga bersahabat ya, cerah sekali untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kita dapati updatean ya Rika dari Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk Aibda Iwan. Ini juga memberikan informasi bahwasannya sekitar jam 7 lebih 45 menit itu proses evakuasi truk terguling yang ada di wilayah Ngelawak Kertosono begitu.
0: Oke, jadi sudah ada evakuasi ya.
1: Iya betul. Jadi sekitar jam 8 kurang seperempat tadi di sana itu dilakukan proses evakuasi begitu. Namun data lengkapnya ini belum kita dapati ya. Kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Nanti akan disampaikan kembali oleh beliau. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Khotib, ini memberikan informasi posisi saya sudah sampai di tempat kerja Mbak, sudah mulai aktivitas.
0: Sudah mulai aktivitas gitu. Ya, 8:30 soalnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, jadi sudah mulai rutinitas untuk di pagi kali ini. Lalu informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Didi, ini perjalanan dari Mojokerto arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Emy. Tadi kan mengirimkan ada beberapa agenda yang nantinya pada saat PHBN ya Rika ya. Nah itu nanti ketika karnaval yang SMP, SMA umum itu startnya pagi Erika jadi.
0: Oh startnya pagi ya.
1: Iya betul, startnya jam 8 pagi. Kalau untuk yang pesertanya TK itu dimulainya jam 1 siang.
0: Oh siang gitu. Biasanya kalau pagi ini biar cepat selesai gitu ya, ya mungkin selesainya nanti gak maghrib gitu ya.
1: Iya takutnya gak sampai malam gitu. Pasti kan nanti kan peserta tentunya cukup banyak Erika ya. Betul. Karena kan dimulai dari SMP, SMA sampai dengan umum itu dimulai jam 8. Tapi biasanya kan seperti itu kan molor ya Erika ya.
0: Iya pasti ada molor-molornya sejam iya. Dua jam gitu ya.
1: Jam Indonesia Erika soalnya jam karet iya. Ya. Biasanya startnya jam 8 nanti molor bisa jam
0: 9
1: atau jam 10 begitu. Terima kasih Mbak Emy ya untuk informasinya. Lalu informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bu Septi. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Lengkong. Lalu lintasnya juga saat ini masih aman Erika, cukup normal, cuaca juga cukup cerah bersahabat. Pak Ari, aktivitas untuk di pagi kali ini perjalanan sudah sampai di wilayah Semampir Kediri arah ke Tulung Agung ya nantinya. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini di wilayah Kediri dan sekitarnya cukup cerah Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra. Jadi proses evakuasi ternyata sudah berlangsung dari jam 7.45. Evakuasi kendaraan truk yang terlibat insiden di wilayah Ngelawak Kertosono ya. Update dari Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk untuk proses evakuasi tadi sekitar jam 7.45. Nah, saat ini sudah selesai atau belum ya kira-kira Seru Cakra? Anda melintas di sekitar lokasi bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngableng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjunnya Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seduh Cakra, kami terima informasi ya. Ini tadi terkait dengan cuaca beberapa hari terakhir ini yang tidak menentu. Dari sektor pertanian di wilayah Nganjuk, Blitar, Bojonegoro, serta Lamongan, ini pun juga terdampak karena adanya perubahan iklim di beberapa hari terakhir ini, yang kabarnya untuk fenomena El Nino ini semakin kuat. El Nino merupakan fenomena iklim global yang ditandai oleh meningkatnya anomali suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik, Ekuator bagian tengah dan timur, hingga berada di atas kondisi normal. Sebaliknya, suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Barat dan perairan Indonesia, yang umumnya merupakan daerah dengan suhu hangat, mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Perubahan distribusi suhu permukaan laut tersebut menggeser pusat konveksi dan pembentukan awan di wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik bagian tengah. Akibatnya, pasokan uap air ke wilayah Indonesia berkurang sehingga curah hujan cenderung menurun, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya musim kemarau yang lebih kering dan juga berkepanjangan. BMKG memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di Jawa Timur akan terjadi pada Agustus 2026. Diperkirakan dialami oleh 53 zona musim atau 70,9%. Sementara sebagian wilayah lainnya telah memasuki puncak musim kemarau sejak Juli 2026. Musim kemarau tahun 2026 juga diperkirakan berlangsung lebih kering dibanding kondisi klimatologis normal. Sekitar 75,5% wilayah Jawa Timur diprediksi mengalami curah hujan pada kategori bawah normal, yang salah satunya dipengaruhi oleh potensi penguatan fenomena El Nino. Selain itu, musim kemarau diperkirakan memiliki durasi yang relatif panjang, yaitu sekitar 16 hingga 24 dasarian atau setara dengan 5 hingga 8 bulan. Nah, itu bergantung pada karakteristik masing-masing zona musim. Berdasarkan peta perakiraan curah hujan 6 bulanan BMKG periode Agustus 2026 hingga Januari 2027, Jawa Timur mengalami perubahan pola curah hujan yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino kuat. Pada Juli hingga September 2026, hampir seluruh wilayah didominasi curah hujan rendah yang menunjukkan puncak musim kemarau dan kondisi kekeringan. Memasuki bulan November, curah hujan mulai meningkat secara bertahap, kemudian berkembang menjadi awal musim hujan pada Desember dan semakin merata pada Januari 2027. Pola ini menunjukkan bahwa El Nino menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibanding kondisi normal, serta mengakibatkan keterlambatan awal musim hujan. Jadi sesuai dengan peta perakiraan curah hujan 6 bulan periode Agustus 2026 hingga Januari 2027, awal musim hujan itu pada Desember dan semakin merata pada Januari 2027. Berdasarkan peta perakiraan sifat hujan 6 bulanan BMKG periode Agustus 2026 hingga Januari 2027, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan mengalami kondisi bawah normal selama
Agustus hingga November 2026. Dominasi warna coklat menunjukkan bahwa curah hujan berada di bawah rata-rata klimatologis sebagai dampak penguatan fenomena El Nino yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Nah, kondisi ini mengindikasikan musim kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih lama dibanding kondisi normal. Memasuki Desember 2026, sifat hujan mulai beralih menjadi normal di sebagian besar wilayah, menandai awal pemulihan kondisi atmosfer dan dimulainya transisi menuju musim hujan. Pada Januari 2027, sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan berada pada kategori normal. Bahkan beberapa wilayah itu menunjukkan kecenderungan atas normal yang mengindikasikan bahwa pengaruh El Nino mulai melemah dan distribusi curah hujan kembali mendekati kondisi klimatologisnya. Nah, perubahan sifat hujan tersebut menunjukkan bahwa dampak fenomena El Nino terhadap Jawa Timur diperkirakan paling kuat terjadi pada bulan Agustus hingga November 2026 sebelum berangsur melemah pada akhir tahun.

Ya, jadi kemarau lebih panjang dari tahun sebelumnya ya, Seru Cakra. Diprediksi hujan itu akan mulai ada di awal Desember atau akhir tahun nanti. Lebih diperhatikan ya, bijak dalam menggunakan air bersih. Seperti itu. Kondisi iklim saat ini, Seru Cakra, berpotensi meningkatkan risiko kekeringan meteorologis maupun kekeringan pertanian, terutama pada sentra-sentra produksi pangan di Jawa Timur. Penurunan curah hujan yang berkepanjangan dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan air irigasi, meningkatnya kebutuhan air tanaman, serta menurunkan produktivitas komoditas pertanian apabila tidak diimbangi dengan strategi mitigasi dan pengelolaan sumber daya air yang memadai. Oleh karena itu, informasi perakiraan iklim dan perkembangan musim kemarau dari BMKG menjadi dasar yang penting dalam penyusunan langkah-langkah adaptasi, khususnya pada sektor pertanian dan juga pengelolaan sumber daya air. Bagaimana kabar di sektor pertanian, Seru Cakra, menghadapi iklim saat ini? Tanam apa kira-kira di bulan Juli 2026, hampir masuk di bulan Agustus, tetap tanam padi, bawang merah, atau ada coba beralih ke yang lain untuk mulai beradaptasi ya dengan cuaca yang seperti ini, pengaruh El Nino sehingga kemarau cukup panjang hingga bulan November, Seru Cakra, 2026. Meskipun beberapa wilayah kemarin kabarnya hujan ya, hujannya tersebut kategori hujan lokal di Kediri ya. Kediri sebagian kemarin hujan, wilayah Pare, kemudian Siman, Kepung, Kediri, kawasan Simpang Limang Gumbul beberapa waktu lalu juga sempat diguyur hujan. Durasinya juga lumayan, sekitar 1 jam, intensitasnya juga lumayan dari ringan hingga sedang. Kabarkan, Seru Cakra, perkembangan cuaca yang ada di wilayah Anda kepada kami agar jadi kewaspadaan untuk sedulur cakra lainnya. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan, rutinitasnya seperti apa? Anda juga bisa informasikan ya, kira-kira untuk perjalanan Anda juga bagaimana, apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah menemui kewaspadaan. Kira-kira untuk titik lokasinya berada di mana Sedulur Cakra, kabarkan melalui 0852 9000 1061. Pagi kali ini saya bertugas bersama dengan Erika Dwi dan Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan. Jam 9 pagi lebih 11 menit ya, informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini diinformasikan juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup terik dan panas ya untuk memulai aktivitas di pagi kali ini. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Alvan silakan.
1: Ya Tan, kita masih komunikasi saat ini dengan Bripka Agung Singgih, beliau BA SKCK dari Polres Nganjuk. Ini untuk aturan baru Tan, karena okay, informasi yang kita terima sementara ini Polsek Jajaran di Polres Nganjuk tidak melayani untuk penerbitan SKCK begitu.
0: Okay.
1: Karena kata Bripka Agung Singgih tadi, SKCK akan difokuskan untuk pembuatannya online begitu.
0: Okay.
1: Jadi lewat aplikasi nanti super apps dari Polri ini bisa di-download di smartphone, kemudian untuk pengurusan SKCK bisa lewat di aplikasi tersebut begitu. Tapi untuk lebih detailnya bagaimana ini masih kita komunikasikan. Yang jelas tadi info sementara Polsek Jajaran dari Polres Nganjuk untuk sementara ini tidak melayani penerbitan SKCK karena akan diutamakan untuk pembuatan SKCK secara online begitu. Lebih lengkapnya nanti beliau juga berkenan on air, setelah ini akan kita sambungkan, minta waktu sebentar. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan oleh Bu Herlin untuk stok darah dari PMI Kabupaten Nganjuk untuk hari ini. Golongan darah A ada 20 kantong, golongan darah B 25 kantong, golongan darah AB 8 kantong, dan golongan darah O ada 43 kantong. Untuk hari ini PMI Kabupaten Nganjuk layanan donor darah keliling ada di Balai Desa Balai Turi, Kecamatan Prambon, Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Nggih, baik, gimana kabarnya Pak Agung? Pagi kali ini sehat semangat ya?
1: Ya, tetap semangat Mbak untuk pelayanan kepada masyarakat untuk penerbitan SKCK.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, informasinya untuk di 1 Agustus nantinya itu akan dilakukan pemberhentian ya untuk melakukan SKCK di wilayah jajaran Polsek Nganjuk. Itu informasinya betul nggih Pak?
1: Untuk saat ini bukan pemberhentian yang kita maksud Mbak, tetapi untuk saat ini diprioritaskan diterbitkan di Polres untuk pengeluaran SKCK secara online.
0: Baik. Nah, kira-kira Pak Agung, ini apa sih yang menjadi kebijakan pemusatan pelayanan penerbitan SKCK di Polres Nganjuk sendiri ini per 1 Agustus nggih?
1: Untuk penerbitan SKCK itu berdasarkan Perpol nomor 1 tahun 2026 tentang penerbitan SKCK surat catatan kepolisian itu diterbitkan secara online. Jadi untuk tidak hanya masyarakat Nganjuk saja yang bisa membuat secara online baik di Polres Nganjuk, tetapi dari luar Polres Nganjuk seperti KTP di luar itu bisa mengambil di Polres Nganjuk dengan pilihan Polres yang telah dituju oleh pemohon.
0: Baik. Kemudian kira-kira apa sih Pak tujuan utamanya dari kebijakan ini nantinya?
1: Kalau untuk tujuan untuk kebijakannya adalah mempermudah pemohon agar membuat SKCK online dimanapun di seluruh Indonesia.
0: Baik. Kemudian ini nanti melalui aplikasi ya Pak. Kira-kira mungkin ini aplikasinya apa bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk?
1: Ya betul sekali Mbak, untuk SKCK online ini sudah memakai Super APP Polri, itu bisa di-download oleh masyarakat baik di Nganjuk maupun di Indonesia. Itu langsung di Play Store Mbak, jadi silakan bisa mengetik Super APP Polri dan di situ ada menu-menu seperti SKCK, laporan 110 dan lain-lain.
0: Baik. Kemudian untuk persyaratannya membuat SKCK secara online sendiri, kira-kira untuk masyarakat itu harus membutuhkan persyaratan apa saja, Pak Agung?
1: Jadi begini Mbak, untuk SKCK sekarang lebih mudah. Untuk pemohon itu hanya mendownload saja melalui Play Store dan mengisi biodata yang ada di aplikasi. Sedangkan untuk pengambilannya di Polres Nganjuk itu hanya membawa fotokopi KTP saja untuk pengambilannya dan akan dikonfirmasi oleh petugas yang ada di unit pelayanan Polres Nganjuk.
0: Baik. Jadi untuk masyarakat yang ingin membuat SKCK hanya mengisi biodata yang ada di aplikasi, kemudian pada saat pengambilan hanya membutuhkan fotokopi KTP mawon nggih, Pak?
1: Betul sekali, Mbak. Di samping itu kita juga perlu mengasih informasi, Mbak. Untuk saat ini masih kita prioritaskan di Polres Nganjuk untuk SKCK secara online. Akan tetapi nanti adanya 4 polsek yang selektif prioritas yang akan menerbitkan SKCK selanjutnya. Akan tetapi ini masih belum bisa, masih kita ajukan dulu untuk polsek yang akan menerbitkan nanti itu Warujayeng, Polsek Warujayeng, Polsek Kertosono, Polsek Rejoso, dan Polsek Berbes.
0: Jadi ada 4 polsek tersebut ya Pak ya, yang masih diajukan.
1: Betul sekali, itu biar mempermudah dari kecamatan-kecamatan yang tidak hanya ke Polres nantinya.
0: Baik. Jadi untuk semua persyaratan dalam pembuatan SKCK itu langsung online, kemudian datang itu hanya mengambil bukti fisiknya saja ya Pak ya?
1: Ya betul. Apabila tidak fisik juga kita bisa, kita menyediakan Mbak untuk mungkin pemohon itu tidak mengambil fisik.

0: cek lah seandainya untuk okay. sementara hanya meminta swabnya dulu itu bisa langsung WA ke nomornya SKTK Mbak.
1: Oke, okay. Untuk nomornya sendiri nah, Pak bisa disampaikan?
0: Untuk nomornya bisa di 081
1: Oke.
0: 231
1: Nggih.
0: 51
1: Nggih.
0: 2460. Okay. Itu terhubung dengan IG juga SKTK Mbak. Jadi tidak hanya lewat WA di nomor SKTK, pemohon yang DM ke IG-nya SKTK Nganjuk itu tetap kita balas okay. sesuai dengan baik malam ataupun siang dan selaku operator saya sendiri juga.
1: Oke, baik. Nah, setelah adanya perubahan kebijakan ini, Pak Agung, apakah ada perubahan jam pelayanan juga dari SKCK di Polres Nganjuk sendiri?
0: Untuk jam pelayanan kita tetap dari jam 08.00 sampai dengan 13.00. Tapi untuk pendaftaran SKCK online itu 24 jam, Mbak, bisa dilaksanakan di rumah. Dan mungkin pengambilannya bisa disesuaikan dengan tanggal pemohon yang ingin mengambil SKTK.
1: Oke, baik. Nah, mohon maaf sebelumnya, Pak. Ini apabila ada mungkin yang ingin mendaftar secara offline di Polres Nganjuk sendiri, apakah diizinkan atau tetap melalui aplikasi tersebut?
0: Berdasarkan perpol, Mbak, kita sudah tidak menerbitkan offline, Mbak. Jadi pemohon itu untuk saat ini kita arahkan tetap sesuai petunjuk itu secara online.
1: Oke. Jadi kebijakan ini juga berlaku untuk perpanjangan SKCK ya, Pak ya, bukan hanya penerbitan SKCK baru saja.
0: Betul. Untuk saat ini itu tidak ada perpanjangan. Mm-hmm. Semua itu di aplikasi itu mengajukan secara baru pemohon itu.
1: Oke, jadi untuk perpanjangan di
0: bagi yang sudah, ya betul. Bagi yang sudah pernah itu sudah tersimpan di aplikasi tersebut.
1: Oh gitu, oke. Jadi tinggal menerbitkannya lagi
0: tinggal,
1: nanti gitu ya.
0: Iya betul. Tinggal login, dia masukkan dan silakan keperluannya apa itu bisa diisi oleh pemohon.
1: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Pak Agung, mungkin ada tambahan atau informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, monggo.
0: Siap, Mbak. Kepada masyarakat Nganjuk, khususnya yang ingin mencari SKTK, silakan daftar secara online, lebih gampang dan lebih mudah untuk penerbitannya. Apabila ada kendala di aplikasi yang tidak bisa masuk, silakan datang ke Polres Nganjuk. Nanti kita sebagai petugas memberikan solusi berupa link yang akan masuk ke pemohon. Jadi kita melaporkan link dan kita laporkan dulu, nanti tetap penerbitan secara online. Itu saja mungkin jangan, jadi kita tidak harus ribet lagi Mbak terkait penerbitan harus ke dari bawah sampai ke atas. Jadi untuk saat ini satu sumber langsung kita terbitkan.
1: Oke, jadi dimudahkan dengan aplikasi ya Pak ya saat ini ya.
0: Ya, siap betul. Baik. Khususnya untuk KTP luar Mbak mohon izin.
1: Iya.
0: Untuk KTP luar itu lebih bisa sekarang pilihannya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk seandainya KTP luar kita harus seandainya di Kalimantan, kita harus pulang Kalimantan. Itu tidak seperti itu sekarang.
1: Okay.
0: Hanya tinggal memilih Polres saja yang dituju, mungkin tidak hanya Polres Nganjuk, bisa di Jombang, bisa di Kediri, atau di Madiun. Okay. Yang penting pemohon itu memilih Polresnya, itu aja.
1: Oke, jadi dengan kebijakan ini lebih mempermudah masyarakat untuk membuat SKCK, nggih Pak?
0: Ya, betul, Mbak.
1: Oke, baik, siap. Pak Agung, sebelumnya terima kasih ya untuk pagi kali ini sudah menyempatkan waktu on air-nya.
0: Terima kasih kembali, Mbak, untuk kita dikasih kesempatan untuk pagi hari ini.
1: Oke, baik. Kami juga terima kasih, Pak. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, nggih, Pak Agung.
0: Siap, sehat-sehat, Mbak.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Barusan saja ya, kita berhasil tersambung dengan Bribka Agung Singgih selaku BA SKCK Polres Nganjuk. Ini terkait dengan kebijakan baru SKCK 2026.

0: Saat ini ya, pengajuan penerbitan SKCK baru ini sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Super APP Polri. Jadi setelah proses pendaftaran selesai, nanti masyarakat dapat mengambil dokumen fisik atau bukti fisik SKCK-nya itu di Polres Nganjuk atau mungkin Polres terdekat. Jadi tentunya dengan adanya kebijakan terbaru ini diharapkan untuk proses pelayanan itu menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien bagi masyarakat. Tadi kita juga sudah tersambung ya dengan Bribka Agung Singgi selaku BA SKCK Polres Nganjuk juga menyampaikan ke depannya itu direncanakan akan ada 4 polsek yang melayani pengambilan SKCK. Yaitu tadi disampaikan ada Polsek Warujeng, kemudian Polsek Kertosono, Polsek Brebek, dan Polsek Rejoso. Namun perlu Anda ketahui Seducakra ini bahwa rencana tersebut saat ini masih dalam tahap pengajuan, sehingga masyarakat untuk sementara tetap mengambil bukti SKCK fisiknya itu di Polres Nganjuk. Sementara itu untuk jam pelayanan SKCK di Polres Nganjuk tidak mengalami perubahan ya, dengan adanya kebijakan baru ini pelayanan tetap berlangsung seperti biasa dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Pagi hari ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini kabarnya ramai namun masih lancar saja. Anginnya belum terlalu kencang ya. Okay. Mungkin siangan nanti kencang ya. Kalau pagi-pagi seperti ini masih belum terlalu lah ya.
0: Masih biasa Rika
1: biasa,
0: ya.
1: Nanti kalau sudah siang sore itu cenderung lebih apa namanya kencang gitu
0: lebih
1: anginnya.
0: Kencang ya, angin
1: kadang seperti itu gitu ya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Iwan. Ini tadi melintas di eksit tol Begadung Nganjuk, di sana arus lalu lintas juga lancar bahkan cenderung lengang saja, cuaca pun bersahabat. Ada Ibu Deno. Waduh ini memfoto
0: kenapa,
1: ada sebuah mobil.
0: Apa mobil apa
1: dengan
0: itu?
1: Dengan logo Cakra Krisna.
0: Lulu, kok sudah ketemu?
1: Melintas di depan tempatnya Bu Deno.
0: Oh, gitu. Waduh, kegep ini Papa Razi ini.
1: Ya. Iya, kok ia langsung tanggap ambil handphone
0: langsung
1: gitu ya.
0: Ambil handphone di foto cekrek
1: kan
0: gitu
1: cuma
0: ya.
1: Cuma lewat berapa detik saja ya, kayak pas pegang HP
0: lah
1: gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Kalau nggak pegang HP lah ya waduh lari-lari.
1: Kelewatan,
0: betul.
1: Ini tadi melintas di depan tokonya Bu Deno langsung difoto. Cuacanya cerah ini sepertinya di tempatnya Bu Deno. Bu Deno itu wilayah mana ya? Mungkin bisa ditambahkan Bu Deno. Cuacanya kemudian arus lalu lintasnya seperti apa sedari pagi tadi? Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika. Saya sapa dulu yang sudah bergabung Pak Maskur. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Intan dan seluruh Cakra Krisna dimanapun berada.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Maskur pagi hari ini? Sehat, semangat ya hari Rabu.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti biasa kita tetap piket di sekitar pasar kandangan ini.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan ini Pak Maskur njenengan?
2: Wah ya sudah.
0: Selalu ya sarapan nomor satu, nggak pernah ketinggalan dan nggak boleh ketinggalan Pak Maskur ya.
2: Betul sekali.
0: Siap. Kandangan gimana Pak? Aman ya pagi kali ini?
2: Alhamdulillah aman terkendali dan cuacanya saat ini ya cukup cerah. Alhamdulillah.
0: Oke, cuaca cukup cerah ya. Lalu lintasnya gimana Pak? Ramai apa tidak?
2: Untuk lalu lintas cukup ramai, lancar. Alhamdulillah tidak ada kewaspadaan apapun terkendala, baik dari arah Malang atau dari arah Paris dan juga dari arah Jombang ini sama-sama lancar, ramai. Alhamdulillah tidak ada kewaspadaan apapun.
0: Oke, baik siap. Harga sembako Pak stabil ya Mas Ian untuk hari ini?
2: Ya alhamdulillah harga sembako masih stabil ya, beras di kisaran 15.000 sampai 17.000, kemudian telur di harga Rp25.000, kalau minyak kita itu harga Rp21.000, gula eceran Rp18.000, LPG masih atapnya tetap aman. Ya.
0: LPG berapa pak sekarang di kandangan Kediri kalau boleh tahu?
2: Kalau di Pangkalan biasa harga Rp18.000, kalau di eceran begini ya Rp20.000 kayak eceran.
0: Tapi stoknya masih aman Pak Maskur ya?
2: Aman, aman. Bahkan ini kalau di saya ini permintaan konsumennya agak menurun.
0: Malah agak menurun Pak. Ya. Harga telur Pak berapa ini tadi per kilogramnya kandangan?
2: Harga telur Rp25.000 eceran ya.
0: Oke, sudah mulai normal ya Pak. Kemarin sempat di angka 22-23, betul ya Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Okay. Di harga 20-23, kemudian saat ini Rp25.000 masih cukup bagi peternak juga sudah dapat anu kali hasil kali ya.
0: Iya. Baik, siap. Ada teman lagi Pak Maskur yang mau disampaikan ini monggo.
2: Ya, kalau untuk harga sayur mayur ya, kalau bawang merah ini di kisaran Rp20-22.000. Kalau bawang putih di harga kisaran Rp27-30. Kalau cabai rawit merah ini yang masih naik turun ini kayaknya.
0: Masih nggak stabil ya Pak ya. Untuk bawang merah itu lokalan Pak di angka segitu, 22-20 itu?
2: Iya, ya, yang lokal ini agak cenderung turun ya kalau bawang merah. Kalau cabai rawit ini yang naik turun kayaknya. Dua hari yang lalu masih 30-33, sekarang udah 840.000 rupiah.
0: Oke, jadi masih itu ya, naik turun ya Pak ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, baik sih.
2: Dan untuk tambahan cuaca kemarin itu kandangan cepat sempat mendung saja ya.
0: Oh, kapan itu Pak mendung? Siang,
2: kemarin siang sampai sore.
0: Tapi hujan apa mboten nih kok Pak?
2: Enggak hujan, nggak yang hujan ya? Di wilayah Kepung.
0: Kepung Kediri, hujan kemarin ya?
2: Iya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi saat ini cerah ya Pak ya, hari ini update-nya?
2: Cerah, mudah-mudahan nanti ada hujan. Nah. Karena petani yang pengairannya kurang lancar ini yang berharap sekali dengan air hujan ini.
0: Gitu, tapi kandangan untuk air bersih aman ya Pak ya?
2: Alhamdulillah aman, masih sumur-sumur juga masih aman, kemudian irigasi juga masih cukup lancar airnya ya kalau di wilayah kandangan. Kalau yang agak jauh dari sungai-sungai besar ini ya mungkin agak kesulitan di irigasi
0: sudah ya. Mulai itu ya.
2: Air sawah itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi benar-benar kalau petani ini saat ini air yang sangat berharga ya. Kalau giliran kebanyakan itu kadang yang pas giliran malam ya harus jaga malam itu para petani ya.
0: Okay. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Maskur sudah bergabung pagi kali ini, nggih.
2: Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu para kru, para sedulur di akrab dimanapun berada. Apalagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Dan dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Amin. Gih,
2: ya, salam dari kandangan Kedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Maskur ya, wilayah kandangan Kediri. Dikabarkan sedulur cakra, cuaca ya, ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Namun kemarin, kata Pak Maskur itu infonya wilayah kandangan Kediri sempat mendung ya. Kemudian Kepung, infonya dikabarkan kemarin sempat diguyur hujan. Nah, untuk update-nya, cuaca di daerah Anda, sekitar Anda pagi kali ini seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061.
3: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Sudah Sementara itu informasi kami sampaikan terkait dengan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, menjadi sorotan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dan belum mengungkapkan secara rinci perkara yang sedang ditangani. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode tahun 2025 yang dilaporkan pada Maret 2026, Anom Widiantoro tercatat memiliki total kekayaan sebesar 21,3 miliar. Jumlah tersebut merupakan nilai kekayaan setelah dikurangi hutang sekitar 1,2 miliar. Rincian kekayaannya meliputi tanah dan bangunan senilai sekitar 12,3 miliar yang tersebar di sejumlah daerah termasuk Pemalang, Semarang, Surabaya, Bandung, Bekasi, Jakarta Timur hingga Gianyar, Bali. Selain itu, Anom juga memiliki 11 kendaraan, surat berharga, kas, dan setara kas, serta harta bergerak lainnya yang turut tercantum dalam laporan LHKPN. Sementara itu KPK menyatakan akan menyampaikan konstruksi perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka serta barang bukti yang diamankan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi tadi sedulur Cakra, kita dapat informasi adanya insiden kecelakaan lalu lintas. Lokasi berada di kawasan Lawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dan informasinya, kecelakaan tersebut itu melibatkan kendaraan truk box dan sepeda kayuh atau sepeda pancal. Informasinya itu terdapat satu korban yang diduga itu terjepit di bawah truk tersebut. Informasinya truk masuk ke dalam parit. Dan jam 7 pagi lebih 45 menit tadi kita dapat informasi yang disampaikan oleh Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk, yaitu Aibda Iwan ya, menginformasikan bahwasannya untuk truk sudah berhasil dievakuasi. Anda warga setempat yang mengetahui informasi tersebut pagi tadi, ini juga bisa bergabung via telepon menyampaikan untuk kronologinya seperti apa. Karena teman-teman di ruang gatekeeper juga masih terus coba komunikasi dan gali informasinya ya, untuk kronologinya seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Kata Mas Kopeng asik lagunya.
0: Waduh ini
1: asik lagunya.
0: Asik buat jalan-jalan ya.
1: Iya, jadi soundtrack perjalanan.
0: Iya betul, ya mau traveling ya.
1: Di mana ini Mas Kopeng? Belum ditambahkan ini tadi posisi terakhir di mana atau mungkin perjalanan dari mana ke arah mana bisa disampaikan ya. Ada Mbak Okta ini tadi.
0: Gimana?
1: Halo, selamat pagi, selamat pagi. Mbak Okta, ini lokasi di mana? Mbak Okta bisa ditambahkan ya, kondisi cuaca maupun arus lalu lintasnya bagaimana? Kemudian dari Bapak Acel ya, ini tadi nomor baru belakang 282 menyampaikan insiden yang terjadi di Jalan Berantas tadi loh Intan.
0: Iya, gimana?
1: Jalan Berantas ini tadi ada insiden lalu lintas melibatkan dua kendaraan sepeda motor ya.
0: Iya, betul.
1: Satu kendaraan sepeda motor ini pedagang tahu hingga tahunya ini berceceran ya di pinggir jalan, membuat arus lalu lintas di sana tadi sempat terhambat. Kurang kesabarannya ini yang melintas di sana sehingga terjadi kecelakaan. Coba ini tadi saya juga sudah komunikasi dengan Polsek setempat maupun juga Polres Nganjuk, namun untuk data lengkap belum kami ketahui karena mungkin dari kedua pengendara mengalami luka ringan saja ya ini terlihat ya. Dari penjual tahunya ini juga terduduk di pinggir jalan gitu. Kemudian dari kendaraan lain, pengendara kendaraan lain juga masih sadarkan diri. Jadi keduanya itu masih sadarkan diri semuanya gitu ya. Kira-kira diproses hukum atau diselesaikan secara keluargaan. Ini belum kami terima informasinya. Waspada Seru Cakra apabila Anda berkendara saat pagi hari, karena kalau pagi memang cenderung ramai bahkan padat di beberapa titik. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Pak Tris Bianto, rapat ini di Balai Desa.
0: Waduh, rapat apa? Jangan-jangan ini rapat agenda PHBN, Erika?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Masalah stunting.
0: Oh, gitu. Saya pikir masalah PHBN nantinya.
1: Bukan, ini masalah stunting di Pendopo Balai Desa Brangkal, Mojokerto bersama Bapak Camat Suko dan Ibu Kepala Puskesmas Suko. Ini tadi dikirimkan videonya juga sudah mulai berlangsung ya untuk rapat tersebut. Semoga saja berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Tris Bianto. Kemudian dari Bapak Imam, melintas di sekitar Pasar Wage Nganjuk, kondisinya di sana juga cukup ramai namun masih lancar. Cuaca kabarnya juga cerah, bahkan sudah cenderung panas Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: 0852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar ruangan, semoga saja aktivitas Anda di pagi kali ini berjalan dengan aman, lancar, dan jangan lupa Anda bisa tambahkan untuk informasinya.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Satu informasi untuk Anda, musim kemarau ekstrim mulai berdampak di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mencatatkan sebanyak ada 140 titik di 7 kabupaten dan kota ini mengalami krisis air bersih akibat kekeringan yang dipicu musim kemarau pada tahun ini. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, wilayah terdampak meliputi Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Sementara Kota Tangerang hingga kini belum dilaporkan mengalami dampak kekeringan. Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Selain itu, pasokan air melalui PDAM terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Sebagai solusi jangka panjangnya, pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk mengkaji pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami krisis air bersih. Masyarakat pun dihimbau segera melaporkan apabila terjadi kekeringan agar bantuan dapat disalurkan secepatnya.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai Demang atau Kepala Desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001 pagi menjelang siang kali ini. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 10 lebih 5 menit ya. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Lalu lintas, jalur utama ataupun jalur dalam kota dikabarkan juga cukup aman, lancar, cuaca juga cukup terik panas ya. Informasi kita dapati tadi sekitar jam 7 lebih 45 menit terkait dengan truk box yang terguling di wilayah Ngelawak Kertosono sudah berhasil dievakuasi. Anda yang pagi tadi mengetahui informasi tersebut bisa menambahkan untuk kronologinya seperti apa melalui 0852-9001-061. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Erika dan Alvan. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambi, Kecamatan Pasung Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bogor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan. Lokasi berada di utara jalan.

0: Semoga perjalanan Anda di pagi kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya. Di hari Rabu 29 Juli 2026, mungkin Anda seluruh cakra yang mengetahui adanya insiden atau mungkin kewaspadaan. Bisa dikabarkan ya, lalu lintasnya seperti apa, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001061. Kementerian Agama terus mematangkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBT yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama di lembaga pendidikan keagamaan. Penyusunan materi dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh Direktorat Pendidikan Lintas Agama dengan mengacu pada ajaran masing-masing agama dalam satu kerangka kebijakan Kementerian Agama. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan, draft materi tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Agustus 2026. Setelah melalui pembahasan lintas direktorat dan pleno bersama, materi akan ditetapkan sebagai kebijakan resmi di lingkungan Kementerian Agama. Materi edukasi ini nantinya akan disisipkan ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan di madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan. Pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pendidikan karakter, pembinaan keagamaan, dan sosialisasi yang terencana. Sekaligus menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Selain melalui jalur pendidikan formal, Kementerian Agama juga akan memperluas edukasi melalui penyuluh agama, khutbah Jumat, pengajian di masjid dan musola, serta Majelis Taklim. Kementerian juga berencana membentuk tim yang bertugas menyusun bahan edukasi, mengatur wilayah sosialisasi, hingga mengawal pelaksanaan program di lapangan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Amunisinya divideokan oleh Pak Tri nih.
0: Nasi kotak,
1: snack kotaknya ini ya. Difotokan, di video malah ya. Jadi kita tahu ini dalamnya apa. Waduh enak, ada sayurnya, ada dagingnya. Snacknya ada kacang telurnya juga. Biar gak ngantuk ini. Itu Pak Tri.
0: Biar gak ngantuk ya.
1: Biasanya memang jajanan itu ada yang kacang-kacangan gitu ya. Biar gak ngantuk, buat keletikan ya. Karena kan rapat-rapat kan pasti ngantuk nanti kalau tidak ada keletikannya ya. Terima kasih Pak Tri. Kemudian Mas Kopang ini tadi sudah di gudang ternyata.
0: Oh gitu, sudah di gudang ya.
1: Muat, baru mau muat. Gudangnya itu wilayah Tunggorono Jombang. Seperti itu, cuacanya cerah di sekitaran Tunggorono Jombang. Ini juga ternyata banyak yang muat ya di gudang tersebut. Ada yang belum berangkat juga. Rencana Mas Kopeng nanti akan ke Jombang Kota saja, tidak jauh-jauh. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Bakri melintas di wilayah Peserut Sukomoro Nganjuk simpang 4-nya juga masih lancar saja, tidak ada hambatan. Ini tadi mengarah ke wilayah Jombang dari wilayah Bogor. Tidak ada hambatan sepanjang perjalanan, aman saja. Cuaca juga bersahabat. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Ismi, ini tadi berada di sekitar Pasar Wage Nganjuk ya, yang baru tapi kondisi di sana sudah mulai sepi, tidak terlalu ramai, cuacanya pun juga cerah Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan

Jam 10 pagi lebih 18 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Apakah aktivitas Anda sudah dimulai untuk di Rabu pagi kali ini? Atau mungkin masih persiapan ya, nanti kira-kira untuk perjalanannya seperti apa, kemudian aktivitasnya apa yang dilakukan? Semoga aktivitas ataupun perjalanan Anda di pagi kali ini aman dan berjalan dengan lancar. Tentunya sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper update cuaca dikabarkan ya beberapa daerah juga cukup terik, panas untuk di jam 10 lebih 19 menit. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghimbau seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan semakin ekstrim akibat fenomena El Nino. Pihaknya mengatakan berdasarkan paparan BMKG, intensitas El Nino masih berpotensi terus meningkat sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Meski demikian, pihaknya juga memastikan secara umum kondisi neraca air nasional masih berada dalam kategori aman berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah terus memantau ketersediaan air di bendungan dan waduk agar

0: kebutuhan air bersih, air baku, serta irigasi pertanian tetap terpenuhi selama musim kemarau. Untuk mengurangi dampak kekeringan dan mencegah kebakaran hutan serta lahan, pemerintah tentunya menyiagakan satuan tugas darat dan udara, serta mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan debit air sekaligus meminimalkan risiko bencana di berbagai wilayah. Pihaknya juga menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino. Masyarakat juga dihimbau menggunakan air secara bijak serta mengikuti informasi dan peringatan cuaca yang disampaikan pemerintah dan BMKG.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 10:30 ya. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Sedulur Cakra, hati-hati ya saat memasang umbul-umbul, bendera dan juga dekorasi-dekorasi ataupun apa ya bahasa ornamen kemerdekaan ya. Gitu. Harap waspada. Kan banyak jaringan listrik ya, di kawasan pemukiman warga. Itu jangan lupa beri jarak sekitar ya minimal 3 meter dari jaringan listrik milik PLN. Seperti itu. Nah, ini tadi saya juga kemudian komunikasi ya dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan pemasangan umbul-umbul, bendera dan dekorasi lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik. Namun beliaunya masih ada rapat ya hari ini, jadi belum bisa sambung on air. Kemudian kami terima informasi disampaikan Bu Lili. Ini tadi barusan ada mobil orange dari BPBD ke arah selatan. Ke selatan arah Brebeg gitu maksudnya. Ke selatan arah Brebeg. Mobilnya ini sepertinya juga melaju kencang Intan karena membunyikan sirine. Ada apa ya kira-kira Mbak? Coba saya tanyakan ya ke BPD Kabupaten Nganjuk, Bu Lili, mungkin ada kejadian kebakaran atau mungkin ada proses evakuasi yang memang harus segera dilakukan. Karena kalau membunyikan sirine berarti kan gawat darurat gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nanti kami kabarkan kembali apabila sudah kami dapatkan informasi dari rekan-rekan BPD Kabupaten Nganjuk. Kemudian Mas Azril, ini tadi ada perbaikan jalan di utaranya SPBU Tambak Beras Jombang, sisi timur jalan ya, dari utara ke selatan. Arus lalu lintas sedikit terhambat, jadi harap diperhatikan bagi yang melintas di jalur tersebut. Cuacanya pun juga sudah panas ya, sudah mulai panas di wilayah Jombang dan sekitarnya. GKB yang dituju, GKB itu apa ya?
0: Gresik Kota Baru.
1: Oh, Gresik Kota Baru. Gresik Kota Baru. Okay.
0: Iya, betul.
1: Kalau Mas Kopeng kan Jombang Kota saja. Jombang ternyata Kota. Mas Azril kan Gresik.
0: Gresik Kota Baru.
1: Diketawain saya sama Mas Azril ya.
0: Iya, tadi ya tak inget-inget deh.
1: GKB juga, apa ya?
0: Kadang juga lupa Erika.
1: Tiba-tiba lupa ya, hilang ingatan.
0: Iya,
1: betul. Ini tadi dikirimkan videonya juga terkait dengan kondisi arus lalu lintas ya di sekitar SPBU Jombang. Itu diatur bergantian Intan dari kedua arah, jadi harus waspada dan hati-hati karena perbaikannya ini di satu lajur, sehingga yang digunakan pengguna jalan yang melintas di sana hanya satu lajur saja. Banyak kendaraan muatan yang melintas dan juga kendaraan roda dua. Cuaca juga cerah Intan.
0: Baik, terima kasih Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai sedulur Cakra ketika melintas di utaranya pom Tambak Beras Jombang ya, di sisi timur jalan kalau kita dari arah utara ke selatan. Itu dikarenakan ada perbaikan jalan ya, hanya satu jalur saja yang bisa digunakan sedulur Cakra. Jadi Anda ketika melintas di jalur tersebut harus bergantian. Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan ya, mungkin menemui kewaspadaan-kewaspadaan seperti adanya perbaikan jalan. Tentunya ini juga bisa menginformasikan seperti Mas Azril ya, memberikan informasi adanya perbaikan jalan di utaranya pom Tambak Beras Jombang di sisi timur jalan. Sehingga hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Di akhir Juli kali ini sedulur Cakra hampir memasuki puncak kemarau ya. Tentunya untuk Anda sedulur Cakra yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, ini pastikan terlebih dahulu jangan lupa memakai masker, kemudian kacamata atau mungkin baju yang cukup tebal dan panjang ya. Karena anginnya sudah mulai cukup kencang dan debunya sedulur Cakra ini sudah mulai berterbangan. Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar ruangan juga bisa memberikan informasi untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Iya, tentang informasi masuk disampaikan oleh Pak Joko. Ini perjalanan dari jalur Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk. Ini sampai di seputaran Simpang 4 Papar masih lancar ke empat arah dengan kendaraan pribadi yang ramai. Bu Lili tadi menginformasikan baru saja melintas mobil warna oranye dari BPBD Nganjuk ke arah selatannya Kecamatan Brebegtan dengan sirenanya berbunyi begitu. Ini kita ada apa, masih belum ada informasi. Masih coba kita tanyakan ke teman-teman BPBD Kabupaten Nganjuk, ada insiden apa di sana? Kok tadi melaju dengan kecepatan tinggi dan sirenanya juga menyala begitu. Okay. Untuk lebih lengkap kami komunikasikan, nanti akan kita sampaikan kembali. Lalu informasi lain ada masuk juga tadi dikirimkan oleh Pak Yusril di jalur Jatikalen yang ke arah Jombang. Sampai di seputar Megaluh masih lancar, kendaraan roda 2 yang ramai, cuaca juga mulai cukup hangat di sana. Mbak Rizka, di kawasan Merican Kediri menuju ke arah Nganjuk, ini sampai di jalur Banyakan masih lancar, roda 2 yang ramai. Kemudian satu lagi, Pak Rahman Darmawan menanyakan kondisi pintu tol Bandar Kedumulyo yang ke arah Waru Gunung Surabaya, Tan, untuk pagi menjelang siang ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan, di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi menjelang siang, Mas Azril. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan, apa kabar?
0: Baik kabarnya. Sebaliknya gimana, Mas Azril? Sehat ya hari ini?
4: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Gimana ini? Sudah sarapan apa belum ini tadi?
4: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah
4: walaupun
0: sudah.
4: Walaupun cuma sedikit gitu kan, isi-isi perut.
0: Untuk mengganjel saja gitu ya ceritanya.
4: Untuk mengganjel saja, betul.
0: Betul sekali. Kopinya gimana? Juga sudah ya kopaknya?
4: Kopaskinya ini sudah, saya beli yang botol.
0: Oh, beli yang botolan. Oh, buat sangu gitu toh ceritanya.
4: Buat bekal.
0: Oh, buat MPG. Bekal. Oh, MPG. Bukan Mas Balil ganteng, bukan ya?
4: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke, tak pikir Mas Balil ganteng. Bukan ternyata ya?
4: Bukan.
0: Lah, apa terus?
4: Bahaya itu.
0: Gimana?
4: Berbahaya itu.
0: Oh, berbahaya. Oke. Yang dituju GBK ya, Gresik Kota Baru. Betul ya?
4: Ya, GKB.
0: Aku masih inget loh. Tak inget-inget pokoknya sekarang.
4: Iya, makanya coba tadi kan kita sedikit gitu. GKB inget gak gitu. Kalau yang lain mungkin lupa ya. Kalau Mbak Intan mungkin... kan
0: diinget,
4: soalnya
0: diinget.
4: Yang sering disebut itu kan Mbak Intan ya.
0: Iya, betul. Soalnya pas rute GKP itu pas on air sama saya gitu loh. Jadi teman-teman pasti kurang tahu GKP mana kayak gitu.
4: Benar juga ya, beberapa kali kalau GKP sama Pak Intan terus ya.
0: Iya betul, selalu itu GKP itu selalu pas on airnya sama saya. Jarang-jarang kan kalau GKP sama teman-teman.
4: Makanya itu tadi Mbak Erika juga bingung gitu kan.
0: Iya, Mbak Erika juga bingung. Pasti teman-teman yang lain juga bingung. Mbak Is atau Mbak Ima, GKG, GKB, kak mana itu. Pasti masih loading, masih delay. Mikir, di mana ya itu kira-kira ya. Ternyata betul, Gresik Kota Baru. Ada berapa titik ini nanti?
4: Untuk rutenya ini nanti satu titik. Nah, untuk informasi jalannya yang tadi, tadi yang saya infokan ada perbaikan jalan di sisi utaranya pom bensin dari tambak beras, atau sebelum tambak beras itu ya, di sisi sebelah timur jalan atau yang mengarah ke selatan.
0: Oke, itu tambal sulam gitu toh, Mas, sama gimana perbaikannya?
4: Kayaknya. Kayaknya tambal sulam, semoga nggak ketinggian ya. Biasanya kalau ketinggian itu terus gelombang gitu biasanya.
0: Bener, kalau tambah sulam terlalu tinggi malah nggak enak menurut saya.
4: Nah, betul.
0: Yang terasa itu pengendara sepeda motor, Mas.
4: Bisa jadi juga. Kalau untuk muatan berat juga terasa loh.
0: Oh, itu terasa juga tuh.
4: Muatan berat atau muatan tinggi ya, lebihnya. Lebih tepatnya lebih ke muatan tinggi itu goyangnya luar biasa walaupun cuma beberapa milimeter gitu jadinya.
0: Oke, saya pikir cuma pengendara sepeda motor itu. Enggak ya, ternyata juga sama, semua kendaraan juga terasa ya.
4: Kalau yang untuk truk-truk muatan tinggi misalkan di engkel ya, bukan di tronton loh ya maksudnya itu. Kayak di engkel, kalau diesel itu lumayan terasa loh.
0: Gitu. Itu meskipun berkecepatan itu sedang, Mas?
4: Berkecepatan sedang pun malah bisa oleng.
0: Waduh, malah takut ya, malah membahayakan loh itu, ya kan?
4: Nah, makanya kalau ketinggian untuk sulamnya, contoh seperti kayak di lepas, mana ya, lepas flyover Peterongan yang arah ke timur itu kan gelombang banget kan, seperti itu biasanya.
0: Ya, makanya itu memang harus ekstra hati-hati ya, Mas, kita kalau berkendara itu memang harus menguasai medan lah istilahnya.
4: Harusnya seperti itu ya. Pelan-pelan aja lah.
0: Pelan-pelan
4: yang penting cepat ya. Tuh gimana tuh?
0: Gimana ini konsepnya? Pelan-pelan yang penting cepat itu. Emang bisa pelan-pelan yang penting cepat. Yang penting pelan-pelan yang penting nyampe gitu enggak sih?
4: Nah, maksudnya itu mungkin ya. Alan-alan waton kelakon gitu.
0: Nah,
4: ya.
0: Nah, bener. Iya, cepat-cepat ini nguber siapa sih?
4: Nah, takutnya cepat-cepat buru siapa itu kan? Terus jadi buru malah cari yang lain, itu kan malah sakit ya.
0: Malah sakit itu nanti. Waduh, ini sudah beda lagi ceritanya nanti ya.
4: Oh, beda lagi ya.
0: Dong, iya kan? Pastinya beda lagi itu nanti ceritanya. Mas Kopeng rutenya beda loh Mas ya hari ini ya, nggak sama.
4: Mas Kopeng ini tadi kalau nggak salah itu GO Jombang kan?
0: Kota-kotaan.
4: Iya, kota-kota sendiri.
0: Kota-kota itu berapa titik? Biasanya lebih dari satu ya?
4: Satu titik cuma mungkin dua kali.
0: Gimana?
4: Satu titik cuma mungkin dua kali.
0: Oh gitu. Jadi dua kali.
4: Soalnya kalau dibawa sekali nggak muat lah.
0: Jadi dua kali kirim ya, tapi satu titik.
4: Ya, dua kali satu titik. Biasanya kalau Mas Kopeng, terus sama juga sih yang lain juga kalau misalkan dekat Jombangan itu.
0: Dua kali.
4: Misalkan luatan berlebih mending dua kali aja.
0: Iya.
4: Bahkan deket gitu loh Mbak maksudnya itu.
0: Katanya Mas Kopeng tadi waduh gitu ya, aduh ya apa ini ya di waduh.
4: Langsung. Dua kali aja Mas Kopeng ini. Gak apa-apa.
0: Iya dua kali aja Mas Kopeng, jangan satu kali. Tapi ini kalau pengen pulang cepat satu kali mungkin.
4: Nanti gak ada yang stay gak kalau pulang cepat nanti.
0: Yang stay
4: di gudang gak ada nanti.
0: Oh gitu. Oh, oke, gak ada yang stay
4: yang
0: di gudang.
4: Yang tiga kan lepas semua.
0: Oh. Luar kota semua.
4: Yang satu Surabaya, ini saya ke Gresik. Yang satu nanti ke Caruban.
0: Oh gitu, pas saya saja yang tak itu, stay.
4: Cak Suparman. Aduh, Mbak Intan yang stay saya gak jadi berangkat ini. Oh. Saya tak nungguin Mbak Intan aja.
0: Langsung ikut di gudang itu tuh ya, stay di sana ya.
4: Iya.
0: Ya udah, nah gitu tak saja aku aja yang stay biar teman-teman kirim semua.
4: Jangan lupa kalau di sana stay kan ada itu tahu campur viral
0: di depannya itu ya.
4: Depan kantor tuh.
0: Itu tetap ramai terus, Mas.
4: Itu kalau untuk info liburnya kayaknya minggu deh, Pak. Kemarin lusa itu ngobrol sama anak-anak. Waktu itu kan akan Jumat, akan minggu. Terus untuk sekarang ini, ini-ininya. Gak tahu ya, rame-ramenya kemarin libur ya.
0: Minggu jadi tetap off gitu ya?
4: Ya kan, kayaknya iya.
0: Ya kan butuh istirahat, Mas, penjualnya. Ya kan? Nah iya, pastinya butuh istirahat ini. Cuaca gimana Mas? Panas apa tidak ini?
4: Untuk cuaca masih aman sih Mbak. Panas cuma masih ada anginnya yang semeriwing semilir gitu. Terus mau diinfokan juga tadi untuk SPBU.
0: Gimana?
4: sekitaran Tambak Beras tadi masih aman untuk Pertalite pertama dan biosolar. Cuma antriannya di biosolar lumayan panjang sih.
0: Lumayan terus panjang tapi aman.
4: Iya, masih aman. Terus yang di Tembelang itu pertama Pertalite aman. Untuk biosolarnya juga sampai keluar area SPBU tadi. Barusan saya ngisi itu.
0: Iya, betul sekali.
4: Soalnya kan di tangki sebelah kanan.
0: Oh, tangki sebelah kanan ya.
4: Nah, kalau punya saya, punya Mas Kopeng kan tangki sebelah kiri.
0: Oh, jadi sebelah kiri.
4: Yang sebelah kanan antri, kita duluan.
0: Oh, duluan gitu. Curi start gitu ya, langsung yang kiri soalnya.
4: Iya, betul. Soalnya kebanyakan kalau diesel itu kan sebelah kanan semua, Kak.
0: Gitu, sebelah kanan
4: jadi semua. Jadi ngekornya lumayan panjang sih. Yang tambah beras tadi.
0: Gak masalah sih.
4: Untuk stok di semua itu masih aman untuk Pertalite pertama ke biosolar.
0: Oke, gak apa-apa. Stoknya aman gak apa-apa meskipun antriannya panjang. Yang penting ada, ya kan?
4: Nah,
0: itu. Meskipun antri gak apa-apa, yang penting
4: saudara, stoknya ada. Iya. Ini arah Ketapen, dari pelosok Ketapen masih aman terkendali.
0: Oke.
4: Belum ada waspadaan, nanti insya Allah di-upgrade untuk kedepannya.
0: Oke.
4: Menuju ke KKP.
0: Oke, baik. Siapa ada teman lagi? Mas Hazil yang mau disampaikan?
4: Mungkin cukup ya. Biar Mas Kopeng nanti yang nambahin.
0: Iya, Mas Kopeng biar naik habis ini ya.
4: Sudah berangkat atau belum ini tadi orangnya?
0: Sudah berangkat kok. Ini tadi info sudah sampai di mana?
4: Oh, sudah berangkat.
0: Tugurono kalau tidak salah. Tugurono Jombang.
4: Berarti lepas gudang dia.
0: Iya, sudah lepas gudang. Baik. Ya, sudah berjalan.
4: Terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Hazil, terima kasih ya sudah bergabung.
4: Baik, selamat bertugas. Salam buat yang lain juga. Tetap semangat di hari Rabu ya ini.
0: Iya.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasril ya, ini tadi rute yang dituju Gresik Kota Baru Sedulur Cakra. Untuk di siang kali ini dikabarkan sepanjang jalur juga masih aman, namun perlu diwaspadai tadi wilayah Jombang ya. Lokasinya di utaranya Pom Tambak Beras Jombang, ada perbaikan jalan, ada satu jalur saja yang bisa dilalui. Jadi harap pelankan laju kendaraan Anda ketika melintas di jalur tersebut.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini ya, beberapa informasi yang kami dapati, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini juga masih cukup aman ya, cukup lancar. Memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun juga masih lancar saja untuk sepanjang perjalanan. Cuaca untuk di siang kali ini sedulur cakra juga cukup bersahabat ya. Terik, panas, ini cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk di Rabu siang kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah aktivitas di dalam ruangan atau mungkin di luar ruangan? Tentunya Anda yang mungkin aktivitas di luar ruangan berjalan dengan lancar ya, karena tidak terkendala oleh cuaca. Siang kali ini seluruh cakra waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 11 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: siang seru Jakarta, lepas dari jam 11 siang kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini ya. Berbagai informasi sudah kami terima di hari ini, luar biasa cukup banyak ya, dan sudah kami unggah sebagian melalui akun Facebook maupun juga website kami. Terakhir kami terima ada kewaspadaan perbaikan jalan di utara SPBU Tambak Beras Jombang di sisi timur jalan raya arah utara ke selatan. Arus lalu lintas terhambat, harus bergantian di jalur tersebut. Jadi patuhi arahan dari petugas yang ada di lokasi. Kabarkan juga apabila Anda melintas di jalur tersebut. Sedulur Jakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki, niku gula waktu niku 500. Opname kalau gak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester, sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Seru Jakarta tadi Mbak Ines ya sempat mengirim WhatsApp juga ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna terkait dengan kondisi di Dander Bojonegoro. Cuacanya cerah, panas, berangin. Untuk arus lalu lintas juga masih cukup lancar yang mengarah ke wilayah Temayang. Hari ini perjalanan ke Jombang, jadi mohon info untuk jalan arah ke Jombang dari wilayah Sukorame Lamongan bagaimana, Seru Cakra? Mungkin ada Seru Cakra yang melintas di sana, bisa ditambahkan informasinya. Saya ke penelpon, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas Kopeng.
1: Selamat siang, Bang Erika.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Lagi sehari.
0: Alhamdulillah. Ini katanya jalur Jombang Kota saja.
1: Jombang Kota saja, Jalan Ayani, kirim di Jalan Ayani.
0: Ini sudah di mana posisinya?
1: Posisinya sudah bongkar, balik lagi mana dikirim lagi ke sini.
0: Loh, ini ya sudah apa namanya sudah bongkar, sudah selesai, mau muat lagi.
1: Betul ya.
0: Cepet ya kalau di kota-kota saja, di Jombang Kota saja.
1: Cepet,
0: lebih dari satu trip ya bolak-balik.
1: Bolak-balik
0: emang. Rute yang dilalui jalan mana saja ini tadi?
1: Tunggorono, Jombang Kota, gitu aja, Mbak.
0: Dekat.
1: Jombang,
0: gitu. Tidak Tepuk. Ada, tidak ada ini ya, pengalihan atau apa ya, lancar ya?
1: Lancar sekali, Mbak. Cuaca cerah, Jombang.
0: Panas.
1: Terang.
0: Panas ini. Es tehnya belum? Apa sudah?
1: Belum ya, Mbak. Beli es teh ini. Ntar aja, Mbak.
0: Ntar, ronde 2 ini ya, trip 2 baru beli es.
1: Mampir kantor.
0: Tetap es tehnya tidak ketinggalan ya, Mas Kopeng. Tidak ketinggalan. Oke, terima kasih Mas Kopeng. Hati-hati di jalan ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng ini tadi menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Jombang Kota.

0: Ya, seru juga untuk arus lalu lintas di Jombang Kota masih ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Tetap hati-hati saja dimanapun ya, patuhi rambu lalu lintas yang ada dan hormati sesama pengguna jalan yang melintas.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya seru Cakra yang sudah belanja sembako siang hari ini juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Kalau saya intip harga rata-rata sembako di Jawa Timur hari ini, harga sapi turun, kemudian harga daging ayam ras turun, daging ayam kampung turun, kemudian telur ayam pun juga, bawang putih juga turun. Ini ya, jadi yang turun harganya yakni daging sapi, daging ayam, kemudian daging ayam ras dan juga daging ayam kampung, kemudian ada telur ayam ras, ada bawang putih itu turun. Tapi ada juga yang naik, Seru Cakra. Minyak goreng curah itu naik, minyak goreng kemasan itu naik, cabai merah keriting naik, cabai merah besar pun naik, cabai rawit naik.

0: naik dan juga gas LPG ini naik juga. Jadi ada yang naik dan ada yang turun. Dan rata-rata naiknya juga masih cukup stabil seluruh cakra ya. Maksudnya nggak sampai langsung 5.000 seperti itu. Yang paling banyak kenaikan itu di cabai rawit. Cabai rawit itu naik 2.870 atau sekitar 7,23%. Sementara cabai merah keriting naik 1.000 atau 3,32%. Kemudian kalau yang turun itu yang paling banyak adalah daging ayam kampung, turun 1.174 atau 1,68%. Beda-beda itu harga rata-rata sembako di Jawa Timur, seru cakra. Setiap wilayah itu harganya juga pasti berbeda-beda seperti itu. Ada banyak faktor juga yang membuat harga sembako pun terus berubah-ubah. Permintaan meningkat itu nanti juga jadinya mahal. Kemudian ada cuaca ekstrim, itu juga mempengaruhi kebijakan ya, impor, subsidi, pajak atau regulasi lain yang dikeluarkan pemerintah itu bisa mempengaruhi harga sembako. Kenaikan harga bahan baku, pupuk, kemudian juga bahan bakar atau upah pekerja itu juga bisa meningkatkan biaya produksi dan transportasi, akhirnya mempengaruhi harga sembako. Lalu juga fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama jika bahan tersebut diimpor. Nah, itu dapat mempengaruhi harga juga. Dan yang terakhir mungkin ada inflasi yang cenderung tinggi menyebabkan kenaikan harga sembako karena meningkatnya biaya barang dan produksi. Ekonomi yang tidak stabil dan juga ada masalah rantai distribusi seperti mungkin ada pemogokan kerja atau masalah logistik lainnya itu juga bisa mempengaruhi harga. Harganya jadi naik seperti itu hingga membuat harga pun ini bersifat fluktuatif seperti itu, seru jagra. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Junaidi. Selamat siang Pak Junaidi, assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak Erika, waalaikumsalam.
0: Pak Junaidi, lokasi di mana?
1: Ini saya baru sampai rumah di Dungombo.
0: Kedungombo, Sukomoro ya Pak, Kedungombo itu.
1: Kedungombo Tanjunganom, Mbak.
0: Oh, Tanjunganom. Nggih. Kedungombo Tanjunganom. Ini sempat perjalanan dari mana, Pak?
1: Dari kota sekitaran depan rumah sakit jemput anak pulang sekolah TK terus pulang ke Kedungombo.
0: Sekolahnya jauh ya Pak Junaidi ya, nganju kota ke Tanjunganom.
1: Iya, lumayan 15 kilo.
0: Nah, iya. 15 kilo. 15 kilo antar jemput. TK lagi ya Pak Junaidi ya, baru diantar, baru sampai rumah udah jemput lagi.
1: Iya.
0: Aduh, telaten ya. Pak Junaidi, ini tadi melintas di mana? Kondisinya seperti apa?
1: Ya, jalur ini biasa lewat Patian, terus Bung, ya, Bung Getak. Nah, tadi saya sempat ketemu ada mobil mogok di Banaran, Mbak, di timur gerbang, pintu gerbangnya Banaran itu loh. Tengah ini timur. Nah, kayaknya sih pickup itu sih, pickup muat galon ya.
0: Trouble ya.
1: Trouble kayaknya sih. Aku kayak di ban sih Mbak. Kalau ngelihat ini tadi kayaknya ban antara ban itu apa ban ganti ngeban atau apa posisinya di tengah sih, posisi tengah menutup jalur yang ke arah barat atau sisi yang selatan. Jadi sempat video kan saya kirim tadi itu ya, anu kalau ada truk besar jadi harus melintasnya ngambil yang jalur utara gitu karena yang selatan kan mepet itu, mepet plengsengan sungai itu.
0: Berarti untuk kendaraannya itu dari arah timur ke barat nggih, Pak Junaidi?
1: Betul, betul.
0: Berarti dari arah ke arah Nganjuk Kota ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Oke. Namun ini tadi panjenengan melintas di sana, arus lalu lintas masih lancar ya, Pak Junaidi?
1: Lancar-lancar sih, Mbak, lancar. Tadi
0: apakah
1: lancar.
0: tidak terlalu ramai juga di sana jalurnya
1: Ya,
0: ini tadi?
1: tadi jam segini sih nggak terlalu ramai.
0: Tidak terlalu. Ada terlihat dari pengemudinya di sekitar lokasi mboten, Pak Junet?
1: Ada sih, kalau
0: Ada.
1: kalau ini karena sedang membenarkan, sedang
0: Oh,
1: perbaiki.
0: proses diperbaiki berarti ya ini di lokasi.
1: Kan itu, Mbak, kan harusnya ada tanda ya,
0: Belum dikasih tanda ini.
1: ada sing tadi nggak ada dari barat daerah. Nggak ada. Mungkin bahayanya itu maksudnya gini, kalau truk besar itu kan akhirnya ngambil jalur yang utara. Nah, suka sepeda motor pun kencang-kencang kan, jalur panjang itu, jalur lurus itu, Mbak.
0: Jalur lurus. Enggak.
1: Ya,
0: Bahaya
1: kalau
0: bagi
1: nggak
0: pengendara
1: waspada
0: roda
1: itu.
0: dua.
1: Betul.
0: Iya. Oke. Kemudian sampai wilayah Tanjung Anom, Kedungombo aman ya Pak Junaidi?
1: Aman banget,
0: Aman,
1: aman tadi ya.
0: terkendali.
1: Iya,
0: Oke,
1: cuaca terang,
0: cuacanya cerah.
1: angin ini, angin apa namanya, bulan mau menjelang Agustus kan pasti gini anginnya, Mbak.
0: Kenceng.
1: Iya.
0: Sudah kenceng ini. Kalau pagi tadi nggak terlalu. Semakin siang semakin kenceng ya Pak Junaidi ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Terima kasih Pak Junaidi nggak informasinya.
1: Ya, sama-sama,
0: Iya,
1: Mbak.
0: selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
0: Baru saja ada Pak Junaidi ya. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke wilayah Tanjung Anom, Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Seru Jagra ini tadi kabarnya di wilayah Banaran ya, Seru Jagra, jalur Nganjuk menuju ke wilayah Tanjunganom ada kendaraan muatan yang mengalami trouble pada ban kendaraannya. Saat ini sudah dilakukan proses perbaikan pada kendaraan tersebut. Semoga saja bisa segera jalan kembali sehingga arus lalu lintas di sana bisa kembali lancar dengan dua arahnya bisa dilalui. Ini tadi di sana juga tidak terlalu padat ya, karena mungkin jam segini tidak terlalu banyak yang melintas di jalur tersebut sehingga masih lancar saja, namun harap diperhatikan karena di sekitar lokasi tidak ada penandanya. Ke Gatekeeper Intan.
1: Ya, Mas Taufik ya, untuk di siang kali ini aktivitasnya makan buah semangka sambil pantau 106,1 Erika. Begitu, wilayah Ngawi ya.
0: Wilayah Ngawi.
1: Iya, betul. Cuacanya juga masih terik panas ya siang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Indrawan sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja. Kemudian Pak Chandra Budi ini juga menginformasikan ya Erika bahwasanya untuk di perlintasan rel kereta api Guyangan ini ada salah satu petugas yang saat ini sedang memperbaiki rambu lalu lintasnya atau palang pintunya ya tentunya.
0: Palang pintu kereta api
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Namun tidak mengganggu lalu lintas di sana Erika, namun juga perlu diwaspadai ya, karena di sana saat ini ada perbaikan palang pintu kereta api oleh petugas di sana. Cuaca juga cukup terik ya Erika untuk di wilayah Guyangan dan sekitarnya. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Mas Dani sudah melintas di wilayah Jongbiru arah Kediri Kota, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra sudah ada Pak Arif. Selamat siang Pak Arif.
4: Selamat siang Mbak Erika, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, posisi di mana ini sekarang?
4: Saya lagi perjalanan arah ke Nganjuk dari Kediri, Mbak.
0: Dari Kediri, ini pulang berarti ya, Pak Arif ya?
4: Betul, langsung balik.
0: Langsung balik.
4: Datang dan pergi ya.
0: Gak usah singgah lama-lama ya.
4: Iya benar. Gak hanya, ada yang dituju itu
0: iya,
4: langsung balik.
0: Hanya singgah itu tidak usah terlalu lama, sebentar saja gitu ya. Nanti betah nggak balik-balik soalnya.
4: Nah.
0: Ini tadi sudah sampai mana Pak Arif? Mojoroto Kota Kediri ke Nganjuk.
4: Ya betul. Ngantar barang terus langsung pulang. Sebenarnya pengen mampir di itu loh Mbak. Banyakan lagi panen podang.
0: Waduh, seger ini. Bawakan buat Bu RT, buat es jus mangga dari.
4: Iya, betul.
0: Mangga podang kan.
4: Es jus
0: kan,
4: mangga pakai podang itu enak banget itu.
0: Seger sekali. Jadi kayak asem manis gitu ya.
4: menggoda ini tadi sudah mulai sepanjang jalan berjejeran.
0: Kanan kiri berjejeran.
4: Lihat. Tapi gitu tuh bingung Mbak saya tuh. Antara sing suluan sama sing enggak itu kan kita enggak tahu.
0: Iya,
4: ya.
0: Cirinya yang gimana?
4: Susahnya itu.
0: Membedakannya itu loh ya Pak ya. Kita mah ini matang dari sananya atau suluhan matang dari sananya? Kita percaya aja gitu ya Pak Arif ya. Enggak tahu bedanya.
4: Tiba-tiba kocot ya.
0: Itu kalau suluhan lebih asem gitu tak Pak?
4: Ya apa itu manisnya kerasa gitu loh Mbak.
0: Enggak
4: ada kecutnya, kecut banget gitu loh. Ya ada kecutnya tapi enggak
0: banget,
4: gitu. Kalau kan banget ya. Kalau apa itu enggak suluan itu kecutnya banget gitu.
0: Iya, kadang belum tua
4: katanya
0: di
4: katanya sih warna kuning itu yang bagus, cuman saya tetap enggak tahu, makanya mampir enggak wis
0: soal keliru beli nanti malahan ya. Jadi suluan itu yang mateng di pohon gitu kan Pak Arif?
4: Iya, mateng di pohon. Terus langsung di diambili. Nah, kalau yang anu kan soalnya saya dulu tuh pernah tahu Mbak, jadi dimasukkan di keranjang itu terus dikasih gamping apa-apa itu. Biar cepat matangnya gitu. Makanya
0: kalau mangga di karbit bukan
4: saya, di daerah Taroan situ kan banyak pengepul-pengepul itu. Biar cepat matang itu diproses seperti itu. Makanya cari yang benar-benar matang di pohon.
0: Dari pohon sulit. Ya, sulit. Iya, mana enggak ada bedanya.
4: Kalau sudah dijual loh ya. Kecuali kita datang ke petaninya sendiri,
0: itu
4: naik
0: tahu
4: ke
0: ya.
4: Taroan ke atas itu banyak itu. Itu malah panjang jalan itu banyak yang jatuh itu bisa diambili itu.
0: Bisa diambili. Itu mereka di sana harganya sama semua atau beda-beda ya Pak Arif? Saya takut mau berhenti juga.
4: Rata-rata gini ini kurang lebih sama Mbak, sama nanti tinggal tawar aja. Kurang lebih paling ya masih 20-an kalau sudah sampai pedagang itu.
0: Tapi bisa ditawar
4: nanti turun-turun ya. 15 gitu.
0: Jadi kita harus pindah-pindah tawar. Iya, 1 kilonya. Tapi nanti kalau sudah mulai banyak panenannya lagi juga pasti lebih murah lagi ya Pak. Ini kan belum terlalu banyak ya.
4: Iya, belum panen raya.
0: Tapi ini sudah bertebaran
4: nih. Wis menggoda tadi.
0: Sudah menggoda. Betul. Ini yang jualan yang jualan mango stikiras itu loh, Pak Arif, itu juga sudah mulai banyak. Pokoknya kalau itu sudah ada yang jualan berarti udah musim mangga gitu.
4: Sudah mulai panen.
0: Tandanya ya, sudah mulai panen. Soalnya kalau nggak lagi musim panen, waduh, lah, mahal sekali mangga ya.
4: Betul.
0: Oke, okay. Ini sudah sampai mana berarti Pak C? Sudah sampai mana?
4: Sudah sampai Pak C. Aman lancar.
0: Aman lancar. Aman. Tidak ada perbaikan jalan ya?
4: Aman Mbak.
0: Aman saja. Cuaca cerah.
4: Cerah, panas banget ini.
0: Panas sekali. Oke, terima kasih Pak Arif informasinya ya.
4: Oke, sama-sama.
0: Oke,
4: Mbak Erika.
0: Hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda sudah beli mangga di musim mangga kali ini juga bisa disampaikan ya, kira-kira dapat harga berapa, beli mangga jenis apa, jenis podang atau ada mangga yang harum manis ya, seru cakra. Jadi kalau harum manis itu daunnya tetap hijau ya, kemudian dalamnya itu kuning seperti itu. Nah, untuk Anda yang sudah pernah belanja mangga di beberapa hari terakhir ini bisa disampaikan harganya berapa. Kemudian ada yang punya pohon mangga, kemarin juga habis jual mangga, langsung ditebas semuanya kan kadang ya. Satu pohon harganya berapa sekarang pasarannya, seru cakra. Bisa sampaikan kepada kami 0852 9000 1061. Kami tadi sempat terima informasi juga, seru cakra, ada mobil BBD sirenenya ini berbunyi dari arah ke Brebeg ya, ke selatan arah wilayah Brebeg. Kira-kira ada apa? Mungkin Anda warga Brebeg dan sekitarnya juga yang mengetahui, bisa Anda sampaikan kepada kami terdapat insiden apa siang hari ini, sambil kami juga komunikasi dengan BBD setempat. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Iya kak, kita masih kontakan terus ini dengan Bapak Sutomo, Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk, tentang info awal yang ada mobil BBBD dengan sirena berbunyi ke arah selatannya Kecamatan Brebeg tadi. Kata beliau, Pak Sutomo, ini ada pohon tumbang. Informasi awal tadi pohon tumbang di depan kantor pegadaian di Kecamatan Brebeg, tapi saat tim BBBD datang tidak ada apa-apa di lokasi. Kemudian setelah dicari, ternyata untuk lokasi pohon tumbang tadi ada, tapi di wilayah kantor Kecamatan Brebeg.
0: Oh, jadi beda. Di kantor kecamatannya ya.
1: Beda, kalau laporan awal di Pegadaian Brebeg, ternyata setelah dicek tidak ada, ternyata pohon tumbang di seputaran kantor Kecamatan Brebeg pagi menjelang
0: lokasinya
1: siang tadi.
0: Lokasinya itu berdekatan nggak ya?
1: Nah itu, belum tahu. Yang jelas sampai sekarang infonya masih penanganan.
0: Proses penanganan.
1: Belum ada
0: ya
1: laporan ya apakah sudah selesai atau belum, dan kondisi di lokasi bagaimana. Yang jelas tim BPBD sudah di lokasi sekitar jam 11.45an tadi, dan sampai sekarang proses penanganan masih terus dilakukan. Sampai terakhir belum ada info ini pohon tumbangnya dengan ukuran berapa, kemudian apakah ada dampaknya, masih kita komunikasikan. Ini masih penanganan sampai menit ke-47 ini. Kemudian informasi lain tadi masuk ditambahkan oleh Mas Arif. Ini di jalur Kediri Kota menuju ke arah Kecamatan Paten Rowo Nganjuk sampai di Simpang 3 Mengkreng masih lancar, roda 2 yang ramai. Truk muatan beberapa terlihat jangka arah Surabaya, lebih hati-hati saja. Kemudian tadi dari Pak Yulianto di kawasan Baron ke arah Nganjuk Kota, lewat Sukomoro juga masih lancar, cuaca panas hari ini, tidak seperti kemarin yang mendung. Hari ini dari beberapa pendengar dilaporkan cukup panas untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Pak Yusril menambahkan tadi berangkat dari Ngimbang Lamongan ke arah Rejoso, ini sudah masuk di jalur Peloso Jombang, masih lancar. Jembatan Peloso Jombang aman, tidak ada penumpukan. Belok ke arah Megaluh menuju ke Jetiklan Nganjuk juga masih lancar. Dominasi roda 2 dan juga beberapa truk muatan tebu, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, ternyata ada pohon tumbang ya. Ini lokasinya di Kecamatan Brebeg. Saat ini masih ada penanganan dari rekan-rekan BBD Kabupaten Nganjuk. Untuk seru cakra yang mungkin mengetahui adanya pohon tumbang atau mungkin juga pohon yang kondisinya itu mengkhawatirkan, nanti kalau diterjang angin kencang bisa tumbang, bisa Anda laporkan ke Gatekeeper ya, agar kami bantu teruskan ke dinas terkait dan segera bisa tertangani.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Musim kemarau anginnya kencang, jadi jangan lupa rajin-rajin untuk merapikan pohon di depan atau mungkin di sekitar tempat tinggal Anda. Takutnya ini nanti rantingnya bisa patah, kemudian kalau diterjang angin kencang ini bisa mengenai warga yang berada di lokasi Seru Cakra. Jadi rajinlah untuk rabas-rabas pohon di musim kemarau angin kencang seperti ini agar tidak membahayakan warga sekitar Seru Cakra. Sudah pada pasang umbul-umbul bendera atau belum? Ini kira-kira jangan lupa yang kencang juga halinya karena anginnya kencang, kemudian juga pastikan berjarak sekitar 3 meteran dari jaringan listrik milik PLN. Karena kalau terlalu dekat kan takutnya nanti bisa mengenai kabel listrik tersebut. Tadi terkait dengan pohon tumbang, kami terima informasi di wilayah Nganjuk berada di Kecamatan Brebek. Awal informasi masuk di depan kantor Pegadaian. Nah ternyata di depan kantor Pegadaian itu tidak ada apa-apa. Yang betul, kejadian pohon tumbang ada di Kecamatan Brebek. Dan ternyata lokasinya pun juga dekat ya, antara kantor Pegadaian dan juga Kecamatan Brebek itu dekat, sekitar mungkin 300 meteran ya. Kalau kata Pak Chandra Budi, belakang kantor Kecamatan Brebek ya, belakangnya itu banyak pohon juga. Jadi rawan ya Pak Chandra ya, rawan pohon tumbang saat musim kemarau angin kencang. Semoga saja tidak ada kejadian lagi, apalagi nanti kalau sampai membahayakan warga yang ada di sekitar lokasi ya Seru Cakra. Hingga saat ini pohon tumbang di kantor Kecamatan Brebek masih dalam penanganan. Jadi data lengkap terkait pohon apa yang tumbang di siang hari ini Kecamatan Brebek belum kami ketahui pasti. Nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Yang saat ini berada di lokasi bisa ditambahkan informasinya ya, 0852 9000 1061.

Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena caranya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconti. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cuaca panas, seru, keras yang hari ini. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya, agar tubuh tetap terhidrasi, tidak sampai dehidrasi. Nanti kalau sampai dehidrasi, konsentrasi bisa buyar ya. Anda sedang mengemudi, berkendara, ini akhirnya bisa mengganggu itu semuanya. Jadi apalagi ya, aktivitasnya banyak, harus minum air putih yang banyak. Untuk siang hari ini rata seru cakra beberapa wilayah cuacanya cerah bahkan cenderung panas. Sementara arus lalu lintas ini kabarnya juga cukup ramai di beberapa titik. Tadi kami dapatkan informasi di Bandaran Pace itu ada kendaraan truk muatan yang trouble ya, dari arah timur ke barat selatan jalan jalur Nganjuk arah Tanjung Anom. Arus lalu lintas di sana masih cenderung lancar saja, seru cakra, tidak ada hambatan. Yang, namun yang perlu Anda perhatikan karena tidak ada penandanya ya, jadi tetap konsentrasi ketika melintas di sana. Lalu saya juga terima informasi tadi terkait dengan perbaikan jalan di sisi timur Jalan Raya Utara SPBU Tambak Beras Jombang, arah utara ke selatan. Arus lalu lintas sedikit tersendat akibat pengerjaan tersebut. Diatur bergantian ya, jadi untuk Anda yang melintas di sana, harap bersabar kalau memang antriannya sedang panjangnya. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, nanti bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: cek informasi ke Intan.
1: Nah, ini beberapa informasi yang kita dapati, ini bahas terkait dengan itu ya, sudah mulai berbuah ya untuk buah apa?
0: Mangga.
1: Mangga. Karena kan juga sudah memasuki musim kemarau ya, Erika ya. Salah satunya ini disampaikan Pak Chandra Budi, lokasinya itu di kantor Pegadaian Brebeg depan Masjid Kanjeng Jimat, baratnya Alun-Alun, atau kantor Kecamatan Brebeg Timur Alun-Alun Brebeg. Itu katanya juga banyak sekali untuk pohon mangga ya, Erika ya. Kalau pohon mangga ini yang enak ya mana lagi, Erika ya?
0: Mana lagi itu pasti manis.
1: Iya betul, best itu. Meskipun dia belum matang itu manis, enak begitu. Kemudian informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan Mas Hasil juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini tadi menanggapi terkait dengan playlist lagunya Erika dari tadi ya.
0: Kenapa ini?
1: Katanya titik tertinggi dalam mencintai adalah mengikhlaskan dan melepaskan.
0: Oh, lagunya melepaskan dari Drive tadi ya.
1: Iya betul, jadi masih mengomentari terkait dengan playlist lagunya Erika.
0: Jangan galau siang-siang loh ini Mas ya.
1: Gak boleh galau lah ya Mas Azril.
0: Tetap konsentrasi
1: ya.
0: Loh Mas Azril ya.
1: Betul, harus fokus ya dalam berkendara. Kemudian Patris Bianto, ini tadi yang infonya rapat ya Erika ya, di wilayah Mojokerto. Ini katanya sudah absen waktunya pulang Erika, Jam 12 lebih 12.
0: Akhirnya ya. Selesai ya.
1: Akhirnya selesai juga ya, setelah penantian cukup lama ya Pak Tri ya. Ini tadi sedari pagi mengabarkan, terlihat kalau dari video cuaca juga cukup cerah ya Erika untuk di wilayah Mojokerto. Kemudian Pak Yulianto ini mengabarkan lalu lintas dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca siang kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi kita dapati, ini yang disampaikan oleh Bapak Hermanto, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Hinta Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

106,1 Radio Cakra Krisna. Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami di mana? Seru Cakra. Di rumah saja atau sedang dalam perjalanan, kabarkan ya kondisi di sekitar Anda seperti apa. 085290 1061. Seru Cakra, Polres Nganjuk memusatkan pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di tingkat Polres mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penerbitan SKCK secara daring atau online melalui aplikasi Super Apps Polri. PA SKCK Polres Nganjuk Bribka Agung Singgih menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti pelayanan SKCK di Polsek dihentikan, melainkan untuk sementara diprioritaskan di Polres Nganjuk melalui sistem online. Jadi untuk saat ini bukan pemberhentian pelayanan, penerbitan SKCK diprioritaskan di Polres karena sudah menggunakan sistem online sesuai dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2026. Sistem baru ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus SKCK dari mana saja. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengisi biodata secara daring tanpa harus datang ke kantor polisi untuk proses pendaftaran. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui Play Store. Di dalam aplikasi tersebut tersedia berbagai layanan kepolisian termasuk pengajuan SKCK dan layanan call center 110. Untuk persyaratan, pemohon hanya perlu mengisi data diri melalui aplikasi. Saat mengambil SKCK di Polres Nganjuk, masyarakat cukup membawa fotokopi KTP untuk proses verifikasi oleh petugas. Meski pelayanan sementara dipusatkan di Polres Nganjuk, terdapat 4 polsek yang sedang diajukan sebagai lokasi pelayanan prioritas, yakni Polsek Warujayeng, Polres Kertosono, Polsek Rejoso, serta Polsek Brebek. Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan agar tidak harus datang ke Polres. Selain itu, Polres Nganjuk juga menyediakan layanan konsultasi apabila masyarakat mengalami kendala saat mengakses aplikasi. Nah, pemohon dapat menghubungi layanan WhatsApp

0: nya di 081231512460 atau mengirim pesan melalui akun Instagram layanan SKCK Polres Nganjuk. Pelayanan di loket SKCK Polres Nganjuk tetap buka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Sementara itu, proses pendaftaran melalui aplikasi dapat dilakukan selama 24 jam. Mulai diberlakukannya sistem baru tersebut, pengajuan SKCK secara online sudah tidak lagi dilayani. Begitu pula untuk perpanjangan SKCK, masyarakat tetap harus mengajukan permohonan melalui aplikasi karena data pemohon yang pernah membuat SKCK telah tersimpan di dalam sistem. Diimbau kepada masyarakat Nganjuk yang akan mengurus SKCK agar memanfaatkan layanan online karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Jika mengalami kendala saat menggunakan aplikasi, silakan datang ke Polres Nganjuk. Nanti petugas akan membantu hingga proses pengajuan tersebut berhasil.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, Seru Cakra, jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna maupun juga melalui website. Jadi di website Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran dari kami, tapi juga bisa baca-baca informasi yang sudah kami hadirkan ya di setiap harinya.

0: cek informasi ke Alvan.
1: Ya Kak, Pak Yusnandar tadi berangkat dari jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar masih lancar. Untuk empat arahnya juga tidak ada hambatan dengan roda 2 yang banyak mendominasi untuk di siang hari ini. Kemudian dari Mbak Uca tadi berangkat dari kawasan Ngasem Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini masuk di Jalan Ahmad Yani juga masih lancar, cuaca masih cukup panas. Mbak Novi untuk di kawasan Bandar Kedungmulyo Jombang yang ke arah Mojokerto, ini lewat arteri juga tidak ada hambatan. Tadi menaiknya di seputaran Jembatan Kertosono juga masih aman. Kawasan Simpang 4 Kertosono tadi yang ramai, tapi lepas itu ke arah jembatan masih aman, truk muatan dan juga roda 4 pribadi yang masih mendominasi. Kemudian dari Pak Erwin di kawasan Kecamatan Warujayang, ini cukup panas, arah ke Prambon harap hati-hati karena beberapa titik ruas jalur tadi cukup padat di persimpangan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Intan. Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Putra yang saat ini juga aktivitas perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Ngadilui dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk jalur utama. Cuaca juga cukup terik panas untuk di siang kali ini. Kemudian Agung Resi juga masih pantau 106,1 siang Neng Erika katanya.
2: Siang.
0: Nah, Agung ini apa ya aktivitasnya bisa ditambahkan ya untuk di siang kali ini. Lalu informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Mas Firdaus mengabarkan aktivitasnya. Ini waktu jam makan siang, lokasi berada di wilayah Mangudikaran Nganjuk. Ini juga masih aman saja. Cuaca juga cukup terik panas ya. Bu Eva mengabarkan untuk di wilayah Ngelaban Loceret Erika, ini cuacanya juga masih terik, aman. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Yuni, ini perjalanan dari Nganjuk arah ke Caruban Madiun dikabarkan lalu lintasnya ini cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan roda 2 maupun roda 4. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah, Erika.
2: Baik, terima kasih Intan dan juga sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seru Cakra terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Ngelawak Kertosono Nganjuk ya. Ini tadi ternyata untuk kejadiannya itu jam 5 pagi melibatkan kendaraan truk box dengan sepeda pancal. Untuk truk box tersebut dikemudikan oleh seorang laki-laki berinisial MHA usia 28 tahun warga Gedangan Sidoarjo. Sementara pengayuh sepeda pancal ini laki-laki usia 50 tahun berinisial HS warga Baron Nganjuk. Dari kronologi yang kami terima ini tadi berawal dari kendaraan truk box tersebut sebelumnya melaju dari arah timur ke barat. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian Jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kurang hati-hati dan kurang memperhatikan situasi lalu lintas yang ada. Saat melaju, kurang konsentrasi, bersamaan dengan itu di depan arah yang sama ada pengayuh sepeda pancal sehingga tertabrak dari belakang dan kendaraan truk box tersebut. Setelah terjadi tabrakan, truk terguling ke kiri masuk ke parit. Terjadi laka lantas mengakibatkan adanya korban luka. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan juga verifikasi data. Seperti itu ya, Seru Jakra. Untuk kondisi dari korban pengayuh sepeda pancal ini, tadi kabarnya kan meninggal dunia ya, Seru Jakarta, namun belum kami ketahui pasti terkait dengan kondisi terakhir korban seperti apa. Ini apakah mengalami luka yang cukup berat atau bagaimana? Ya, nanti kalau sudah ada informasi selanjutnya dari rekan-rekan Polres Nganjuk akan kami sampaikan kembali.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 1204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 33 tahun 2026 menjadi pamong praja muda. Pelantikan digelar di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Prabowo sebagai inspektur upacara didampingi Mendagri Tito Karnavian. Prabowo yang berada di atas panggung kemudian menerima tiga lulusan terbaik IPDN. Mereka adalah Aji Bayu Ramadan menerima penghargaan Kartika Astabrata. Aji merupakan anak dari Winoto Hadi, seorang buruh bangunan. Lalu Harina Anggi Simbolon meraih penghargaan Sabta Abdi Praja. Ini merupakan anak dari Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon. Penghargaan Sabta Adi Praja juga diberikan ke Muhammad Torik Anwar yang merupakan anak dari seorang petani bernama Wartoyo. Selanjutnya, Prabowo menyematkan tanda pangkat secara simbolis ke tiga pamong praja muda baru tersebut. Jadi, seluruh pamong praja muda ini agar mengikuti dan mengulangi beberapa kata yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, Seru Jakra, bahwa akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, setia dan menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, bahwa juga akan setia melayani, mengabdi, dan menjadi tauladan kepada masyarakat. Untuk berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Ya, Seru Cakra, ada kebocoran pipa akibat proyek galian pemasangan drainase untuk sementara aliran air bersih di wilayah sekitarnya harus mengalami gangguan hingga proses perbaikan tersebut selesai. Seperti itu informasi kami terima ini tadi dari rekan-rekan PDAM Kabupaten Nganjuk. Untuk pengerjaannya hari ini jam 12:30 siang sampai selesai. Lokasi yang terdampak itu berada di area pelayanan Desa Sawahan dan sekitarnya. Akan segera diinformasikan kembali setelah layanan dapat digunakan, ya Seru Cakra. Jadi ada perbaikan pipa karena ada kebocoran pipa akibat proyek galian pemasangan drainase. Wilayah yang terdampak sekali lagi di area pelayanan Desa Sawahan dan sekitarnya. Ke Gatekeeper Elvan.
1: Ya, ke informasi masuk tadi juga disampaikan oleh Pak Lukman yang perjalanan di siang ini dari jalur Madiun ke arah Nganjuk lewat tol. Ini turun di Getol Begadung lancar, tidak ada penumpukan. Semua pintu tol juga dilaporkan terbuka untuk di siang hari ini. Menuju ke arah Sukomoro lewat bypass masih lancar. Kondisi cuaca sudah mulai panas, jadi lebih hati-hati yang melintas, tidak begitu ramai kondisi jalur. Pak Putra tadi di kawasan Pare menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di depan Pasar Pagu juga masih lancar, cuaca juga sama, dilaporkan cukup panas di sana. Kemudian ditambahkan Mbak Vandani di kawasan Sukomoro ke arah Madiun. Jalur arteri sampai di perlintasan kereta api Sarazan masih lancar, tidak ada penumpukan, tidak ada antrian juga. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Bu Yayu di kawasan Kertosono yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Simampat Jombiru masih aman. Sebelumnya lewat Papar, Puro Asri juga tidak ada hambatan, Erika. Hanya perlu hati-hati, sudah mulai banyak truk muatan dengan dimensi besar yang melintas di siang ini.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sahut tubuh Anda.

Ya, seru Cakra untuk siang hari ini ya. Anda sudah melintas di mana? Bagaimana untuk kondisi di jalur yang Anda lalui? Bisa terus Anda sampaikan kepada kami ya, seru Cakra. 0852 9001061.

informasi dari Kota Malang Seru Cakra. Oknum guru ngaji berinisial GM 30 tahun di Kota Malang dilaporkan telah melecehkan 4 santri laki-laki. Dugaan pelecehan itu sudah berlangsung selama hampir 10 tahun. Pelaku telah diamankan Satreskrim Polresta Malang Kota setelah organisasi masyarakat dan keagamaan Hyaguza Manages bersama korban mengadukan perkara tersebut pada Senin 27 Juli 2026. Ketua Tim Hukum Hyaguza Manages Malang, Pasuruan Raya, Muhammad Zaki menyampaikan bahwa dugaan pelecehan telah berlangsung hampir 10 tahun, terungkap dari pengakuan GM. Pengakuan tersebut masih didalami penyidik untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa, termasuk jumlah korban serta waktu terjadinya dugaan tindak pidana. Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah, membenarkan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan pihaknya. Seperti diberitakan, seorang guru ngaji berinisial GM 30 tahun di Kota Malang dilaporkan dugaan pelecehan sesama jenis. Ada 4 santri laki-laki yang menjadi korbannya. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Malang Kota membenarkan adanya penanganan tersebut. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA dan Dinas Sosial Kota Malang. Laporan kemudian ditindaklanjuti dengan pendampingan terhadap para korban hingga berujung pada pelaporan ke kepolisian. Hingga saat ini terdapat 4 korban yang telah melapor kepada kepolisian. Seluruh korban merupakan santri dengan sebagian masih berstatus anak dan menetap di lingkungan pondok pesantren. Untuk informasi selengkapnya ya Seru Cakra, Anda bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 1 siang ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira jam 1 siang, apakah sudah istirahat Sedulur Cakra, sudah menepi sebentar karena setelah perjalanan yang cukup panjang? Nah, ini juga bisa diinformasikan ya, selama perjalanan Anda apakah cukup menyenangkan di Rabu siang kali ini atau mungkin cukup membosankan karena Anda sempat terjebak kepadatan karena imbas ada kewaspadaan. Nah, ini kira-kira untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9001061. Siang kali ini saya bertugas masih ditemani ada Erika, Alvan, Ima, Danti, dan Iis. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak, dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro, lokasi di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 1 siang lebih 9 menit ya. Sejauh ini informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, kondisi lalu lintas ataupun jalur utama ini juga masih cukup aman, lancar cuaca ya. Untuk di siang kali ini juga cukup terik, cukup panas. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri apakah juga sama update cuacanya? Anda juga bisa informasikan ke kami. Untuk di menit ke-10, lepas dari jam 1 siang, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi Pak Arif mengirimkan foto beliau di stasiun Kertosono. Ini panas sekali, terlihat dari kiriman foto memang cukup terik kondisi cuacanya. Nggak seperti kemarin yang agak mendung, hari ini panas sekali termasuk wilayah Kecamatan Kertosono dan sekitarnya. Lalu Mas Riko di Jombang Kota, seputaran alun-alun Jombang, ini masih cukup lancar. Meskipun ramai, roda 2 jam-jam istirahat makan siang, tapi masih normal kondisinya. Kemudian dari Pak Lukman, tadi perjalanan di jalur Pare menuju ke arah Patian Rowo Nganjuk, ini sudah sampai di Simpang 3 Mengkring, lancar. Tadi yang cukup padat di dalam kota Pare, tapi lepas itu arah Papar masih normal, banyak truk muatan tebu, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian Pak Octavian di kawasan Kecamatan Sukomoro menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Simpang 4 Bawang Merah yang ke arah bebas juga masih lancar. Banyak truk dengan dimensi besar yang belok ke arah bebas, lebih hati-hati saja. Pak Heri menanyakan untuk jalur Kandangan yang ke arah Kota Batu. Tadi ini lewat Bujon, bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 1 siang ya, tentunya beberapa daerah dikabarkan update cuacanya cukup panas, menyengat ya, sudut cakra. Salah satunya kita dapat informasi wilayah Kertosono, cuacanya juga cukup panas sekali. Kemudian untuk di wilayah dekat jembatan pabrik gula Merican Kediri ya, tadi disampaikan oleh salah satu pendengar, Mas Yulio, ini juga cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di siang kali ini. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini sudah sampai di mana sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Siang kali ini kita beralih ke berita nasional. Sedulur cakra, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan untuk harga bahan bakar minyak atau BBM atau LPG nantinya tidak akan mengalami kenaikan. Kepastian itu disampaikan usai pihaknya melaporkan kondisi sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pihaknya mengatakan stok energi nasional dalam kondisi aman. Cadangan BBM, minyak mentah maupun LPG saat ini berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Selain memastikan harga tetap stabil, pemerintah juga terus memantau perkembangan harga energi dunia dan memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika pasar global. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pihaknya juga menegaskan, pemerintah akan terus menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM maupun LPG demi memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Terus Cakra, perlu Anda ketahui bahwasanya saat ini untuk pengajuan penerbitan SKCK ya, sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Super APP Polri. Jadi setelah proses pendaftaran selesai, masyarakat nantinya dapat mengambil dokumen fisik SKCK di Polres Nganjuk atau mungkin Polres terdekat. Tentunya dengan adanya kebijakan terbaru ini, diharapkan proses pelayanan menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien bagi masyarakat. Dan tadi seluruh Cakra kita juga sempat tersambung dengan Bribka Agung Singgi selaku BA SKCK Polres Nganjuk, juga menyampaikan kedepannya itu nanti direncanakan ada 4 polsek yang melayani pengambilan SKCK, yaitu di mana Polsek Warujeng, Polres Kertosono, Polsek Brebek, dan Polsek Rejoso. Namun perlu Anda ketahui bahwa rencana tersebut saat ini masih dalam tahap pengajuan, sehingga masyarakat untuk sementara tetap mengambil SKCK di Polres Nganjuk atau mungkin Polres terdekat. Sementara itu untuk jam layanan SKCK ya di Polres Nganjuk pun tetap sama, masih aman, tidak mengalami perubahan, yaitu di jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Siang kali ini saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Pak Arief langsung otw gondang dari Kertosono.
0: Waduh, mau kemana ini Pak Jenengan?
1: Kayak mengantarkan penumpang ini. Mm-mm,
0: padahal
1: sepertinya
0: tadi kayaknya masih dari di Kediri ya Rika?
1: Iya,
0: ya?
1: Tadi di Kediri ke Nganjuk, kemudian ke Kertosono, okay, ke stasiun Kertosono. Panas sekali katanya cuaca di sana.
0: 12 mana?
1: Kemudian dari stasiun Kertosono ke wilayah Gondang Kulon.
0: Aduh, mantap ini.
1: Panas-panas
0: ya, langsung tancap gas pol.
1: Tancap gas pol, semangat. Demi burete, you know.
0: Demi burete, gimana? Buahnya burete sudah Pak Dulu.
1: Nah ya, Agustus depan ini sudah masuk berapa ini Pak Arief? Undangannya ya,
0: undangannya
1: itu sudah berapa ini Agustus?
0: Sudah 2 bulan Agustus,
1: sudah
0: Erika.
1: Sudah 2 bulan Agustus. Padahal ini bulan Juli saja belum habis ya.
0: Iya.
1: Tapi undangan untuk Agustus sudah banyak.
0: Iya betul, padahal akhir bulan kok undangnya sudah datang aja.
1: Sudah datang, padahal tanggal hari-harinya masih pertengahan Agustus.
0: Iya betul, masih pertengahan Agustus loh Erika. Kalau Juli ini saya dapatnya cuma satu.
1: Itu cuma satu.
0: Untungnya cuma satu.
1: Oh Juli sudah ada. Akhir
0: Juli
1: bulan
0: sudah
1: ini
0: ada.
1: Atau sudah lewat?
0: Sudah kemarin
1: sudah
0: saja
1: kemarin.
0: Barusan. Kalau yang Agustus sudah inden 2.
1: Sudah inden 2. Waduh, tinggal ini ya. Menunggu lagi.
0: Tinggal
1: yang
0: menunggu
1: ketiga.
0: Lagi. Waduh, lah ini bisa 3, 4, 5, iya kan?
1: Iya, masih ada kemungkinan itu ya. Ini tadi Pak Arief menambahkan baru satu.
0: Oh baru satu.
1: Tapi Sidoarjo.
0: Oh Sidoarjo, waduh jauh.
1: Agak jauh
0: ini. Gimana? Didatangi apa online Pak Arief?
1: Kalau keluarga saya pasti didatengin sih ini.
0: Oh
1: ya.
0: Iya betul.
1: Kalau bukan keluarga kayaknya
0: online saja enggak sih? Soalnya kebanyakan orang-orang kirimnya online Erika undangannya. Saya
1: betul.
0: Juga online deh kalau gitu datangnya.
1: Iya, keluar ke gitu katanya.
0: Oh keluarga, oke. Okay.
1: Keluarga, jadi kalau keluarga biasanya rombongan ya, rombongan
0: betul.
1: Bareng-bareng gitu.
0: Bareng-bareng
1: kalaupun
0: biasanya.
1: Gak rombongan tuh tetap berangkat nanti mungkin sekalian jalan-jalan atau
0: nah,
1: bagaimana kan?
0: Biasanya tim melipir dulu.
1: Melipir. Ada dua ternyata.
0: Oh ada dua.
1: Gak jadi satu, ada dua. Anak Karang Taruna satu.
0: Oh deket jadinya.
1: Iya.
0: Kalau deket ya dateng itu Pak Arief.
1: Alhamdulillah anak Karang Taruna sold out satu ya Pak Arief ya.
0: Sold out satu Pak Arief, alhamdulillah ya.

0: tetap ramai nanti agendanya khususan ya Pak Arief, meskipun sudah satu-satu menikah ini untuk anggotanya ya. Biasa kalau sudah pada nikah jadi sepi karena tarunanya ya.
1: Betul, biasanya udah males ya kan, mager.
0: Kadang juga karena ini kesibukan.
1: Oh iya betul.
0: Sudah apa namanya, ada anak istri,
1: nah,
0: jadi
1: apalagi yang
0: repot.
1: Anaknya masih itu kecil ya Rika. Aduh, tambah.
0: Anaknya masih kecil tambah repot.
1: Mau kumpul Karang Taruna si kecilnya ikut.
0: Nah, itu. Ngintil terus ya.
1: Iya betul.
0: Gak apa-apa kalau gak apa namanya ngerusuhi. Malah bikin semangat anak-anak.
1: Malah bikin
0: yang
1: lucu-lucuan.
0: Lucu-lucuan jadi rame gitu loh.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Malah jadi rame suasananya ya. Gak apa-apa, pasti senang. Nanti yang dinanti bukan bapaknya, malah anaknya.
1: Anaknya
0: loh ya.
1: Anaknya mana ini?
0: Anaknya mana
1: diajar.
0: Yang ditanyain
1: kayak gitu.
0: Malah anaknya ya. Kemudian Pak Khotib ini tadi sudah update ya. Iya Mbak Erika, ini panas sekali. Arus lalu lintas di Jalan Raya Kertosono Baron.
1: Oke.
0: Longgar ya, longgar. Atau landai saja untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Kertosono Baron. Ini tadi dikirimkan videonya oleh Pak Khotib. Terlihat ada kendaraan pribadi, kendaraan muatan melintas di jalur tersebut. Memang kalau siang seperti ini tidak terlalu padat ya. Nanti kalau mungkin sudah sore, jelang maghrib, kemudian malam itu baru akan padat ya arus lalu lintas di jalur tersebut. Hati-hati Pak Khotib, ini nanti mengarah kemana tujuan akhirnya bisa ditambahkan. Tadi pagi sudah on ini mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna sambil aktivitas ya, di kantor
1: betul,
0: ya di kantornya
1: kantor.
0: Pak Khotib ini tadi sudah perjalanan pulang mungkin ya atau dinas luar
1: kayaknya ya.
0: Sepertinya dinas luar ya. Lalu ini tadi ada Pak Riono, katanya hujan mendung.
1: Aduh, kok sudah mendung ya Rika? Hujan apa enggak ya?
0: Nah, hujan apa enggak ya? Sepertinya hanya berawan mendung saja kayaknya ya. Enggak hujan, tapi nanti bisa diupdate ya Pak Riono. Kadang meleset juga
1: ya. Kemarin kepung
0: ya.
1: Hujan ya Rika katanya.
0: Kepung hujan. Iya, Siman Kepung Kediri hujan, Pare juga hujan.
1: Pare juga
0: kemarin
1: hujan
0: sore.
1: Waduh.
0: Jadi wilayah Kediri ya sebagian hujan. Lalu Pak Andi ini tadi juga mengirimkan seperti poster gitu ya.
1: Oke,
0: dari Kecamatan Kunjang. Itu ada menyelenggarakan ngontel bareng.
1: Waduh, ini memeriahkan apa ini?
0: Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kok sudah di itu ya, curi-curi start ini Erika ya.
0: Acaranya tanggal 2.
1: Oh, tanggal 2.
0: Iya,
1: oh, gitu.
0: Tanggal 2 Agustus hari Minggu ya. Start dan finishnya itu di depan kantor Kecamatan Kunjang.
1: Okay.
0: Kediri ya berarti ya.
1: Ini pasti tentunya rangkaian kegiatannya banyak ini Rika.
0: Rangkaian kegiatannya banyak. Jalan santai, pembagian dropress, lalu ada hiburan elektronnya.
1: Waduh.
0: Ada senam sehat, instrukturnya Mak Tera.
1: Waduh,
0: atau siapa ini?
1: Iya,
0: Mak Tera. Katanya instruktur Mak Tera ini yang tahu ya, yang biasa senam.
1: Iya, betul.
0: Kita ketahuan enggak biasa senam, yang enggak tahu Mak Tera ini
1: Mak
0: siapa.
1: Tera ini siapa? Apa biasanya itu ya viral ya.
0: Iya betul. Ini acaranya jam 7 pagi hari Minggu 2 Agustus 2026. Jadi untuk seluruh cakra yang berada di sekitar lokasi itu bisa langsung merapat ya, ngontel bareng. Terus kalau nggak punya sepeda gimana Pak?
1: Nah,
0: minjem dulu ke tetangga.
1: Minjem dulu boleh lah ya ini. Soalnya kalau nggak ada sepeda ya bingung ya.
0: Nah
1: kan?
0: Bingung nanti kalau tidak ada sepeda ya nggak bisa ikut.
1: Atau mungkin boncengan saja Rika, ikut orang gitu.
0: Nanti gantian.
1: Gantian ngontelnya. Atau yang zaman dulu loh Erika, yang apa ngontelnya tuh pakai kaki yang bonceng sama yang digonceng.
0: Oh,
1: pernah gak Erika?
0: Ada, pernah.
1: Iya kan?
0: Tahu dulu Mak.
1: Kayak
0: dulu.
1: Gitu, zaman SD gak sih?
0: Iya, zaman SD itu kalau ada teman gak bawa sepeda ya gitu ya caranya ya. Pak Khotib katanya tadi mau mampir ke Cakra tapi waktunya tidak keburu. Jadi ini tadi ada dinas luar, nanti ke Warujayeng, kemudian arah Prambon, kemudian Kediri. Seperti itu, karena keterbatasan waktu sehingga belum bisa mampir akhirnya, Intan.
1: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uruhandalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, Pak Khotib, ini tadi ya, Intan menginformasikan. Jadi karena masih di perjalanan, gimana? Lalu sudah waktunya untuk makan siang.
0: Oke.
1: Jam berapa ini? Jam 1 siang
0: jam
1: lebih ya.
0: Jam 1 siang lebih makan siang. Ini juga sudah rada kelewatan sih sebenarnya.
1: Sudah rada
0: ya.
1: Kelewatan.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Tapi enggak apa-apa. Akhirnya ini makan siangnya adalah bakso.
0: Oke.
1: Di Jogomerto Tanjunganom Nganjuk. Kemarin Pak Khotib itu juga menginformasikan baru kemarin itu makan siangnya juga bakso.
0: Oh gitu. Sekarang bakso lagi.
1: Bakso lagi.
0: Waduh.
1: Memang favorit ini.
0: Favoritnya
1: kata Pak Khotib.
0: Bakso ya Pak Khotib.
1: Tidak hanya bakso tapi juga mie ayam itu favorit dari Pak Khotib.
0: Waduh, mantep ini. Ya.
1: Kayaknya nggak apa-apa sih kalau dimakan makan siang ya, tapi kalau sarapan harus nasi dulu
0: harus
1: ya
0: nasi
1: Pak Khotib, biar tetap ada tenaga. Terus kalau siangnya makan bakso atau mie ayam, mantap saja. Okay, apalagi cuaca pas panas-panas kayak
0: biasanya
1: gini.
0: Tuh mie sama bakso perpaduan satu makanan nggak sih Is?
1: Iya,
0: mie bakso gitu.
1: Jadi mie satu bakso. Mie bakso. Kadang-kadang iya kan? Kan sekarang yang mie ayam tapi plus bakso.
0: Iya betul.
1: Nah ini ini favorit dari Pak Khotib yang hari ini makan siang sambil bertugas di perjalanan menuju ke suatu tempat.
0: Okay.
1: Kemudian pesan masuk ini tadi dari Bu Fitri menyampaikan, mulai dari Prambon Nganjuk menuju ke arah Kediri, ini sudah nyampe di kawasan Gondang Legi juga lancar, tidak ada hambatan, cuacanya cenderung panas. Lalu di Jalan Kartini masuknya ini juga Tanjunganom, informasi dari Pak Baihaki. Lalu lintas yang mendominasi kendaraan pribadi saja untuk di jalur dalam. Lalu tadi dari Ibu Hartini ini sudah nyampe di Jampi Rogo, arah ke Melirip, yakni arah ke Jalan Bypass Mojokerto. Antriannya lumayan panjang karena peningkatan volume kendaraan, banyaknya kendaraan truk muatan barang dan juga kendaraan pribadi roda 4 mendominasi di sana, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.

Semoga perjalanan Anda di siang kali ini, Selu Cakra, aman dan lancar ya. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama, ini tadi wilayah Baron Nganjuk juga disampaikan, cukup aman, lancar, cenderung sepi ya malahan untuk di siang kali ini. Namun meskipun begitu, meskipun kondisi jalanan sepi, lengah, nah ini tetap harus fokus ketika dalam berkendara ya. Tetap harus patuhi lalu lintas ya, etika dalam berkendara harus gunakan perlengkapan berkendara yang semestinya untuk kendaraan sepeda motor. Nah ini jangan lupa dipakai untuk helmnya, kemudian dilengkapi untuk surat-suratnya juga jangan lupa ya. Dan tentunya untuk Sedulur Cakra yang siang kali ini sudah sampai di tempat tujuan, ini juga bisa mengabarkan kira-kira untuk posisi saat ini berada di mana, update cuacanya ya siang kali ini apakah cukup aman lancar. Dan kita terima informasi wilayah Pujon Malang siang kali ini disampaikan sudah mulai mendung. Pemerintah memastikan gaji manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai bagian dari masa transisi untuk memperkuat pengelolaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Ferry mengatakan besaran gaji manajer masih dalam tahap pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden yang saat ini sedang difinalisasi. Perpres tersebut ditargetkan terbit dalam waktu dekat agar menjadi dasar pelaksanaan operasional koperasi Desa Merah Putih. Setelah masa pembiayaan selama 2 tahun berakhir, biaya operasional dan gaji manajer akan menjadi tanggung jawab masing-masing koperasi. Pendanaan nantinya diharapkan berasal dari pendapatan usaha koperasi sehingga mampu berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, skema pembiayaan dari APBN hanya berlaku bagi posisi manajer koperasi. Adapun gaji pegawai lainnya akan dibayarkan dari kas internal koperasi. Sedangkan anggota koperasi memperoleh manfaat melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU sesuai ketentuan yang berlaku.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujaya itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Jam 1 siang lebih 45 menit ya. Untuk perjalanan Anda, siang kali ini sudah sampai di mana? Mengingat siang kali ini cuaca cukup terik panas ya, biasanya angin juga sudah mulai kencang, apalagi Anda yang melintas di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Ini sudah mulai kencang-kencangnya karena memang sudah hampir memasuki puncak kemarau. Tentunya untuk Anda sedulur cakra yang saat ini sudah sampai di tempat tujuan bisa mengabarkan ya. Untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Sementara itu pagi tadi kita dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk box dan sepeda pancal yang terjadi di Jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya di wilayah Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Akibat kejadian tersebut, seorang pengayuh sepeda mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wabi Irfan Isudin mengatakan kecelakaan melibatkan truk box Toyota dengan nomor polisi AD8574MH yang dikemudikan oleh MAH yang berumur 28 tahun warga Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan sepeda pancal yang dikayuh yaitu HS yang berumur 50 tahun warga Desa Tembara, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Truk box melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga kurang hati-hati, kurang memperhatikan situasi lalu lintas, dan kehilangan konsentrasi sehingga menabrak pengayuh sepeda pancal yang berada di depannya dan melaju searah. Benturan dari belakang membuat pengayuh sepeda terjatuh setelah tabrakan terjadi dan truk box yang dikemudikan MAH juga kehilangan kendali sehingga terguling ke sisi kiri jalan dan masuk ke dalam parit. Akibat kecelakaan tersebut, HS mengalami luka di bagian kepala dan kaki dan korban dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis serta menjalani visum. Dan tentunya saat ini Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Polisi pun juga menghimbau para pengguna jalan agar selalu berkendara dengan penuh konsentrasi, menjaga jarak aman, serta memperhatikan kondisi lalu lintas guna menghindari terjadinya kecelakaan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Kalau Pak Yitno di Jombang ini cuacanya kabarnya tidak panas apa? Enggak. Lalu redup juga enggak begitu ya. Tapi tidak puanas bingit katanya gitu. Okay. Redup tapi itu juga tidak redup bingit.
0: Aduh, gimana ini?
1: Setengah-setengah Pak ya.
0: Setengah-setengah gitu ya.
1: Setengah-setengah Pak Yitno yang di Jombang ini ya.
0: Yang penting menginformasikan enggak boleh setengah-setengah loh ya.
1: Nah, ya, kita sebutnya apa ini Pak? Kalau apa panas ya? Enggak, redup juga enggak. Berarti nah, iya. Ya stabil gitu
0: stabil
1: ya.
0: Stabil gitu ya.
1: Mas Gilang ini tadi daerah Bogo pelemahan puanas ini Mbak. Ini Bogo mana ya? Bogo pelemahan atau Bogo Nganjuk ya? Ini ada video yang beliau kirimkan, Bogo puanas Mbak sampai 35 derajat Celcius.
0: Waduh, kentang-kentang itu. Iya. Kalau sampai 35 derajat.
1: Oh, Bogo Nganjuk Intan.
0: Oh, Bogo Nganjuk.
1: Pas di depannya Masjid Jamek Nurul Iman itu. Nah, ini
0: Ke barat dikit ada bakso yang enak Mas itu.
1: Loh Mas, ini sudah dapat info loh dari Mbak Intan. Monggo.
0: Barat ke sedikit, kalau tidak salah selatan jalan ada bakso yang enak loh. Itu ada itunya juga.
1: Apanya tuh?
0: Apa tuh? Itu loh, apa tuh sih istilahnya? Bukan. Apa balungan istilahnya
1: oh,
0: ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Kayak itu.
1: Wah, ini Mas, kalau lapar dan lagi pengen harus digaskan ini ya.
0: Tinggal bakso ke barat, selatan jalan Mas Gilang.
1: Barat, selatan jalan ya Mas Gilang.
0: Atau pengen stick, tinggal tengok kanan jalan.
1: Oh, tinggal tengok kanan jalan. Nah,
0: tinggal pilih nah,
1: ini kalau tanya soal kuliner nanti jangan lupa untuk tanya Intan ya Mas Gilang ya sekitaran Bogor. Kemudian ada Bu Ana ini tadi. Kak, saya perjalanan dari Kudu Kertosono. Lalu lintasnya ramai sekitaran nano-nano Kak cuacanya.
0: Oh, panas ini ya.
1: Oh iya iya iya, panas ya sekitaran Kudu Kertosono untuk di siang kali ini. Kemudian Bu Rahma menambahkan saja untuk arus lalu lintas di Kedunglung Ronggot Nganjuk arah ke Papar Kediri lancar juga, tidak ada hambatan. Simpang 4 Kedunglung juga masih aman. Cuacanya juga sama panas untuk di siang kali ini. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini informasi yang kita dapati beberapa daerah dikabarkan cukup panas terik ya. Salah satunya tadi wilayah Bogo. Nah, ini Bogo Nganjuk ya, maksudnya Nganjuk Kota itu juga panas sekali seluruh cakra. Sampai menyentuh angka 35 derajat Celcius ya. Kemudian wilayah Kertosono juga sama, disampaikan juga cukup panas, terik. Kemudian Jombang ya, Jombang masih stabil, kadang panas tapi gak panas banget, tapi juga gak redup, jadi masih aman saja. Untuk Anda sedulur cakra di siang kali ini ya, masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini juga bisa dikabarkan untuk update-nya melalui 0852-9001-061. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 15.000 per porsi tidak akan mengurangi kualitas makanan yang diterima para siswa. Menurutnya, seluruh menu tetap disusun sesuai standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya menjelaskan besaran Rp15.000 itu merupakan total anggaran per porsi yang mencakup biaya bahan makanan, pengolahan, distribusi hingga operasional dapur. Karena itu, kualitas dan kandungan gizi makanan dipastikan tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan agar makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kebutuhan gizi para penerima manfaat. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan optimal di seluruh daerah. Siang kali ini waktu tidak terasa sedulur cakra sudah hampir memasuki jam 2 siang ya. Saya Intan Nanggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat siang Sedulur Cakra. Kali ini bersama dengan saya Imalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Iis Atin dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda di siang hari ini ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Baik, di siang hari ini kita update informasi dulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Rofi, perjalanan menuju ke arah kawasan Tulungagung.
0: Baik.
1: Ini via jalur Kediri, sudah nyampe di Simpang 4 Kawi, Kota Kediri, lalu lintas ramai lancar. Cuacanya juga masih cerah ya, sampai dengan jam 2 siang. Lalu tadi dari Pak Hudaya menanyakan arah ke Tulungagung juga ternyata, tapi ini beliau baru berangkat dan baru nyampe di kawasan Merican Kediri.
0: Baik.
1: Apakah ada hambatan untuk jalur dalam kota mulai dari Merican sampai dengan jalur Mojo? Sudah Jakarta nanti boleh ditambahkan yang sudah lebih dulu melintas di sana. Kemudian di Pare Kediri cuacanya juga cerah. Ini tepat depannya Masjid Anur Pare, dari foto yang dikirimkan oleh Pak Wicaksono. Lalu Pak Ali menambahkan saja, arah ke Kunjang Kediri via jalur Pelemahan juga masih aman. Cuacanya cukup bersahabat, tidak terlalu panas untuk di siang kali ini. Ima.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sir Cakra, bisa diinformasikan ya untuk perjalanan Anda di wilayah Mojo tadi seperti apa? Apakah ada kewaspadaan yang Anda temui di sepanjang perjalanan? Atau di wilayah lain, jika Anda menemui kewaspadaan bisa hubungi kami, dan juga bagaimana cuaca di wilayah Anda? Apakah di sana panas terik atau malah bisa saja hujan begitu ya, karena emang akhir-akhir ini ada beberapa daerah itu yang rawan terjadi hujan lokal begitu. Hubungi kami di 0852 9000 1061.

Baik Saudara Cakra, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri ini menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas melalui penguatan sinergi dengan PT Jasara Harja. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan di seluruh Indonesia. Kepala Korlantas Polri yakni Irjen Pol Wibowo mengatakan bahwa kerjasama tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi kendaraan bermotor melalui Samsat, tetapi juga mencakup penanganan korban kecelakaan, transformasi digital layanan, serta edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Menurut Wibowo, kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Angka kecelakaan dapat ditekan melalui perubahan perilaku pengguna jalan, peningkatan disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Karena itu, Korlantas bersama Jasara Harja ini berkomitmen memperkuat langkah-langkah preventif agar keselamatan di jalan semakin meningkat. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta menjaga etika berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana. Sedul Cakra bisa diinformasikan di 0852 9001. Baik, kita update informasi di ruang gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ya, ini ada kebakaran kandang ayam broiler miliknya warga Kelurahan Lambayen Kulon, Kecamatan Lambayen, Kabupaten Magetan pagi hari tadi. Nah, ini peristiwanya sontak membuat warga sekitar panik ya, menyusul munculnya kobaran api besar

0: dipastikan tidak ada korban jiwa. Baik. Dalam kejadian itu, petugas saat ini juga masih melakukan pendataan untuk menghitung total kerugian material yang dialami oleh sang pemilik. Ima.
1: Terima kasih Isatin, lanjut ke Danti.
2: Ada yang melaporkan Ibu Laila kebakaran lahan tebu di Desa Tengger, Kecamatan Kunjeng, Kabupaten Kediri, Ma.
1: Barusan ini ya?
2: Iya, baru saja infonya masuk 2 menit yang lalu. Ada 2 video yang dikirimkan oleh beliau. Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh Ibu Laila, ini awalnya, itu titik apinya ada di bagian pinggir dari lahan tebu. Jadi lahan tebunya ini belum dipanen, Ima. Kalau dari video bisa kita amati seperti ada pembakaran sampah di pinggir area lahan tebu.
1: Baik.
2: Takutnya kayak kemarin yang di wilayah Mojokendil Ngeronggot Nganjuk, Ima. Itu ada lahan tebu yang terbakar. Penyebabnya adalah pembakaran sampah.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Akhirnya membesar.
2: Okay. Merembet, dan posisi lahan tebu yang ada di Mojokendil Ngeronggot itu ada di dekat permukiman warga.
1: Oke.
2: Bahkan foto awal yang kita terima di Gatekeeper itu awalnya kita kira kebakaran rumah loh, Ima.
1: Besarnya?
2: Soalnya difotokan dari area permukiman, asapnya itu dari belakang rumah. Iya, dari belakang rumah-rumah yang ada di lokasi. Kami kira apakah kebakaran rumah atau kandang ternak. Dan ternyata lahan tebu yang ada di belakang area permukiman itu.
1: Baik.
2: Sementara kalau untuk laporan yang dikirimkan Ibu Laila, mohon waktu kita konfirmasi kepada Damkar yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, Ima. Nanti kalau sudah ada tindak lanjutnya akan kami sampaikan kembali. Ada Mas Azril, sekitaran terminal Bundar Lamongan, lalu lintasnya lumayan padat. Ada perbaikan jalan, cuacanya cerah siang hari ini, Ima.
1: Terima kasih Danti dan Nila. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, seluruh Cakra, bisa Anda informasikan ya jika menemui kewaspadaan seperti tadi Ibu Laila. Ini dikabarkan bahwa ada kebakaran lahan tebu di Desa Tengger, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Untuk dalam videonya ini diinformasikan lahan tebunya ini mepet sekali ya dengan jalan begitu. Jadi buat seluruh Cakra yang melintas di wilayah tersebut, tetap hati-hati di jalan, tetap waspada dan jaga jarak aman terhadap api yang mulai membesar ini ya sepertinya. Tapi di video ini juga sudah ada mobil damkar yang lewat begitu ya tadi di dalam video Ibu Laila. Dan buat seluruh Cakra di wilayah Anda bagaimana? Apakah sudah mulai panas di sana atau malah redup? Bisa diinformasikan di 0852 9001061. Baik, kita beralih ke informasi lain, informasi nasional ini seluruh Cakra, bahwa Polrestabes Surabaya ini memperlakukan rekayasa lalu lintas menuju Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT saat pertandingan Piala Presiden 2026 berlangsung di hari ini. Pengalihan arus dilakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan menuju kawasan stadion. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya yakni AKBP Galih Bayu Raditya menjelaskan bahwa kendaraan roda 4 dan kendaraan yang lebih besar diwajibkan masuk ke Stadion GBT melalui jalur tol dan akses Teluk Lamong. Sementara kendaraan roda 2 tetap diarahkan melalui jalur arteri sesuai petunjuk petugas di lapangan. Selain itu, kendaraan roda 4 yang menuju GBT tidak diperbolehkan melintas melalui jalan Singapura menuju jalan Jawar maupun melalui jalan Makam Roma Kalisari. Kebijakan ini diterapkan untuk membagi beban arus kendaraan dan mencegah kemacetan di sekitar stadion. Hari ini Stadion Gelora Bung Karno, maksud saya Gelora Bung Tomo, ini menggelar 2 pertandingan Grup B Piala Presiden 2026. Laga pertama mempertemukan Port FC melawan Persija Jakarta pada pukul 3:30 sore. Sedangkan pertandingan malam ini mempertemukan Persebaya Surabaya menghadapi dengan PSMS Medan mulai pukul 7:30 malam. Pengguna jalan

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana di ruang gatekeeper ada Danti Danila, Iis Atin, dan Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Laporan Ibu Laila terkait dengan kebakaran di sekitar area lahan tebu wilayah Kunjang Kediri, Ima. Informasinya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri sudah menangani ya kondisi terkini di lokasi. Kalau dari video yang dikirimkan oleh rekan-rekan Damkar dan Satpol PP Kabupaten Kediri, ini sudah terkendalikan ya untuk area tebu, lahan tebu yang ada di Kunjang Kediri. Sementara itu Ima, rekan-rekan saat ini juga sedang menangani kebakaran di wilayah yang lain. Lokasi tepatnya ada di wilayah Ngadiluwe Kediri. Di sana ada kebakaran tumpukan ampas tebu di pabrik gula Ngadirejo. Untuk detailnya kita tunggu update dari rekan-rekan Damkar, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, dan di ujung telepon kita juga sudah terhubung dengan Mas Azril ini ya. Selamat siang Mas Azril.
2: Selamat siang kakak.
0: Halo Mas Azril, ini perjalanan di mana ini Mas Azril?
2: Ini dari Gresik menuju ke arah Jombang.
0: Oke, Gresik menuju ke Jombang ya ini.
2: Iya, betul.
0: Oke, Mas Azril sudah makan siang belum ini?
2: Alhamdulillah, belum.
0: Waduh, melipir makan siang dulu Mas Azril.
2: Iya, kalau siang ini lebih dominan ke es teh atau es lainnya gitu sih, Mbak.
0: Tapi sudah beli es tehnya belum ini?
2: Sudah. Okay. Ini tadi es cincau.
0: Oh, beralih ke es cincau ya sekarang.
2: Soalnya agak sulit ini sekitar Gresik.
0: Oh, gitu.
2: Untuk es teh jumbonya.
0: Oke. Gimana Mas Azril di sana, cuacanya masih pemanas atau malah mendung di sana?
2: Cuaca masih lumayan panas ya Mbak ya. Terus tadi dari sekitaran exit tol Cerme itu menuju ke arah Lamongan, itu kan sehabis exit tol Cerme itu kan ada terminal Bundri itu. Nah, di terminal itu yang untuk arah ke Cerme atau arah ke selatannya itu sebagian dialihkan untuk lurus. Soalnya tadi kan sudah saya dokumentasikan untuk video kan, di lokasi itu kan ada pengecoran jalan ya di situ.
0: Oke.
2: Jadi biar nggak terlalu macet itu, yang untuk arah Lamongan, Babat itu sebagian ada yang belok kiri, sebagian langsung lurus. Biasanya kan ke kiri semua itu.
0: Oh gitu.
2: Muter gitu. Ya, nah ini tadi dibuka, mungkin udah beberapa hari yang lalu ya mungkin dibukanya.
0: Oke.
2: Jadi bisa dilewati untuk lurus, mungkin sebagian itu. Biar menghindari macet kan mungkin di situ, Mbak.
0: Oke, berarti dialihkan untuk lurus atau belok ke kanan begitu ya tadi?
2: Kalau kanannya nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa. Apa lurus-lurus lurus aja ya?
2: Dulunya itu kan ke kiri.
0: Oke.
2: Nah, dulu itu sekarang dibuang ke kiri lurus semua. Nah, ini ada perbaikan. Jadi sebagian itu diluruskan harusnya itu.
0: Oh, gitu.
2: Dari pertigaan Bunter yang dari Gresik arah ke timur. Ya, arah ke barat. Sorry. Agak barat.
0: Oke. Ini lumayan makan jalan juga ya. Ini kayaknya setengahnya ya tadi, Mas Azril.
2: Iya, separuh jalan itu, Mbak.
0: Oh, separuh jalan.
2: Itu kan satu arah dua lajur. Nah, yang satu lajur itu lagi perbaikan, kayaknya masih dicorin tadi.
0: Oke.
2: Jadi hanya bisa digunakan untuk yang arah Cerme atau Buangan itu cuma selajur aja. Ya itu tadi mungkin menghindari macet, makanya diluruskan itu, dibuka yang jalur lurusnya itu.
0: Baik. Terus untuk arusnya tapi di sana aman saja kan Mas Azril? Maksudnya nggak terlalu yang macet padat gitu?
2: Kalau macet sih enggak, cuma padat gitu aja. Padat tapi masih jalan gitu.
0: Oke, berarti masih lancar ya?
2: Ya, penumpukan dominasi kan muatan barang kalau di situ, Mbak.
0: Iya. Oke. Ini masih lancar tapi lumayan padat juga ya, karena memang satu jalan aja yang dibuka.
2: Merayap gitu. Betul.
0: Oke, siap Mas Azril. Terima kasih banyak ya untuk informasinya. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Azril?
2: mungkin cukup nggak nanti insya Allah diatur ke depannya ini untuk dari Cermai mengarah ke Jombang via Balong Panggang ke Tumpring itu nanti kalau ada kewaspadaan pasti diinfokan nanti.
0: Siap, terima kasih banyak Mas Azril. Selamat.
2: Siap.
0: Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan ya Mas Azril.
2: Ya, terima kasih Kak Ima, sehat selalu buat semua juga. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Azril ini ya yang menginformasikan di wilayah sekitaran Terminal Bunder Lamongan. Ini untuk lalu lintasnya lumayan padat ya karena dilihat dari video yang dibagikan oleh Mas Azril. Ini ada perbaikan jalan dan perbaikan jalannya ini juga lumayan memakan tempat gitu. Masih setengah jalurnya gitu. Jadi lumayan padat merayap tapi masih aman, masih lancar juga karena mungkin memang masih di jam-jam siang ya, belum tentu nanti di jam sore itu bakal lancar atau malah padat macet gitu ya. Jadi buat seluruh cakra yang melintas di wilayah tersebut bisa diinformasikan kepada kami untuk update nanti di sore hari mungkin bagaimana, apakah masih sama lancar atau malah padat di 0852 9001061. Sementara itu, seluruh cakra, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Rabu pagi, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Insiden melibatkan sebuah truk box Toyota Dina dengan seorang pengayuh sepeda pancal yang mengakibatkan pesepeda mengalami luka berat di bagian kepala. Berdasarkan keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, yakni Ibda Wahbi Irfan Izudin, truk box ini melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, truk diduga menabrak sepeda pancal yang berada di depannya hingga korban terjatuh ke badan jalan. Akibat benturan tersebut, pengayuh sepeda mengalami luka berat di bagian kepala dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pengemudi truk tidak mengalami luka. Petugas Satlantas Polres Nganjuk yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan sejumlah saksi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti. Polisi mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, dan meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di jalur padat kendaraan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali setengah jam sebelum makan dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sejauh ini untuk wilayah di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ini masih terpantau panas terik ya. Belum ada tanda-tanda indikasi yang cuacanya itu mendung begitu ya. Jadi buat seluruh Cakra yang mungkin wilayahnya berbeda dari yang lain, di sana mendung, bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9001061. Di ujung telepon kami juga sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, yakni Bapak Setiaris, terkait dengan analisis perkembangan fenomena iklim global El Nino. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mbak Irma.
0: Oke, Bapak. Terima kasih banyak ya, Bapak, sudah meluangkan waktunya di hari ini.
1: Oke, siap.
0: Di kantor, Bapak, ini?
1: Iya, alhamdulillah. Masih di kantor.
0: Oke, baik, Bapak. Baik, Bapak, bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi perkembangan fenomena iklim global saat ini, khususnya terkait dengan El Nino tadi ya, yang sempat dibagikan. Monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan bahwa untuk kondisi iklim di wilayah Indonesia, salah satu faktor penggeraknya adalah fenomena global, yaitu adanya El Nino dan La Nina. Jadi kita mengenal dua istilah ini, El Nino dan La Nina, yang berada di Samudra Pasifik. Kalau El Nino itu lebih terkenalnya dengan istilah kekeringan, kemudian kalau La Nina itu lebih terkenal istilahnya dengan banyak hujan. Nah, untuk tahun 2026 ini, fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, terutama di bagian tengah dan timur, itu adalah fenomena El Nino, yaitu meningkatnya suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur, sehingga menyebabkan pusat massa udara itu akan berpindah dari barat menuju ke timur. Nah, adanya suhu hangat atau kolam hangat yang ada di Samudra Pasifik ini menyebabkan massa udara yang dari barat termasuk dari Indonesia itu akan bergerak semua menuju ke wilayah timur, sehingga wilayah Indonesia akan mengalami defisit air hujan atau curah hujannya lebih sedikit. Akan tetapi perlu diingat oleh masyarakat bahwa tidak semua wilayah Indonesia akan terpengaruh adanya fenomena El Nino ini. Jadi walaupun El Nino itu berlangsung tahun 2026 ini, tapi tidak semua wilayah akan terdampak. Nah, untuk wilayah Indonesia itu terutama wilayah yang bagian selatan atau wilayah yang memiliki pola hujan monsunal, yaitu Jawa, kemudian Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, kemudian Bali, Nusa Tenggara, ini yang paling terdampak. Seperti itu, Mbak Irma. Kemudian untuk perkembangan saat ini, kondisi Samudra Pasifik bagian tengah dan timur ini menunjukkan anomali sebesar 1,5 untuk periode Mei, Juni, Juli. Jadi fenomena El Nino ini bisa dikatakan El Nino jika terjadi anomali selama 3 bulan berturut-turut.
0: Baik.
1: Nah, untuk periode Mei, Juni, Juli ini anomalinya rata-rata 1,5 atau dalam kategori El Nino kuat. Jadi El Nino itu dibagi menjadi 3 kategori.
0: Baik.
1: El Nino lemah itu anomalinya 0,5 hingga 1.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian El Nino moderate itu 1 hingga 1,5. Kemudian kuat 1,5 hingga 2. Kemudian sangat kuat di atas, anomalinya di atas 2 derajat Celcius. Nah, untuk saat ini periode Mei, Juni, Juli itu 1,5, sehingga sudah bisa dikatakan saat ini sedang terjadi yang namanya El Nino dengan intensitas yang kuat. Seperti itu, Mbak.
0: Untuk musim kemarau ini kira-kira diperkirakan lebih panjang atau lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau tidak, Bapak?
1: Benar. Jadi untuk kemarau tahun ini memang diprediksi lebih panjang, itu sekitar satu bulan ke depan. Jadi baik, yang biasanya nanti di bulan Oktober itu berakhir. Nah, ini diprediksi musim kemarau hingga November, sehingga musim penghujan baru masuk nanti di bulan Desember.
0: Berarti lebih panjang lagi ya, Bapak ya?
1: Iya, nambah satu bulan.
0: Baik.
1: Bonus, Mbak.
0: Bonus satu bulan kekeringan ini ya.
1: Iya, akan tetapi perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa walaupun adanya El Nino ini tidak menutup kemungkinan tetap ada hujan yang turun.
0: Lokal di tadi itu ya, Pak?
1: Iya, betul. Tetapi biasanya kalau ada El Nino terus ada hujan, itu biasanya disebabkan karena adanya gangguan cuaca seperti saat ini, adanya gangguan gelombang ekuatorial Rossby. Jadi El Nino tetap berjalan, kalau gangguan dia cukup kuat tetap bisa mempengaruhi adanya hujan yang turun di suatu wilayah.
0: Tapi Pak, untuk hujan lokal kan biasanya kan orang-orang tuh skeptis gitu ya Pak ya, kalau ada hujan pas kekeringan nanti sakit. Nah, kalau di akhir-akhir ini hujannya itu kayak gitu juga nggak Pak, menyebabkan sakit gitu atau gimana Pak? Atau
1: ya, biasa saja? Bisa jadi. Jadi sebenarnya orang tua dulu mungkin dia kan ilmu titen ya.
0: Iya.
1: Jadi cuaca yang awalnya panas, terik banget, kemudian ada hujan, itu kan terjadi perubahan suhu yang drastis. Nah, perubahan suhu yang drastis ini kalau bagi tubuh yang tidak siap, terjadi perubahan suhu yang drastis, otomatis juga akan menyebabkan tubuh itu menjadi sakit, bisa flu dan sebagainya. Bisa saja, Mbak. Jadi karena butuh adaptasi tubuh karena perubahan suhu itu tadi.
0: Baik, untuk suhu udara nih, mungkin di terutama di wilayah Nganjuk ya, selama pengaruh El Nino ini berlangsung, apakah ada potensi peningkatan suhu begitu, Bapak?
1: Kalau untuk kondisi suhu udara itu masih dalam kategori normal. Jadi masih mencapai maksimum itu 33-34. Sebenarnya suhu yang terekstrim itu di tahun 2023 kalau tidak salah, itu mencapai untuk Jawa Timur itu maksimal mencapai 36-37, yaitu tercatat di stasiun maritim Perak sama stasiun meteorologi Juanda atau sekitar wilayah Surabaya. Hal ini sebenarnya wajar karena memang di Surabaya adalah kawasan perkotaan, kemudian minim dengan vegetasi, sebenarnya wajar. Sebenarnya yang tidak wajar kalau nanti sudah di Kabupaten Nganjuk, misalkan di Sawahan terdeteksi 37 atau 3 berapa, nah itu baru tidak wajar.
0: Iya, diwaspadai ya Pak ya.
1: Iya. Kemudian kenapa terus saat siang dengan kondisi sebenarnya masih batas normal kita merasa panas. Jadi suhu yang saat ini kita terasa lebih panas itu karena ada akumulasi dengan kelembapan yang sangat rendah.
0: Baik.
1: Begitu Mbak. Jadi masyarakat juga harus tetap perlu waspada.
0: Baik Pak, untuk langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan masyarakat ya Pak ya untuk menghadapi dampak El Nino itu bagaimana Bapak?
1: Langkah-langkah untuk menghadapi El Nino karena lebih terkenal dengan ancaman kekeringan, yang utama adalah masyarakat harus mulai saat ini, walaupun sebenarnya sudah terlambat, harus sudah mengantisipasi dan bijak dalam menggunakan air, baik itu untuk air kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi pertanian. Kemudian masyarakat juga perlu mewaspadai ancaman tentang krisis air bersih seperti di Kabupaten Nganjuk itu. Menurut BPBD Kabupaten Nganjuk itu sudah memetakan beberapa wilayah seperti Kecamatan Nguyu itu ada dua, yaitu Desa Tempuran, Desa Nguyu, kemudian di Lengkong itu ada Desa Sanan, Gondang, di Pace itu ada Sanan, Gondang, Jati Greges ya, Pace dan Joho. Kemudian kalau di Jati Kalen, di Gondang itu ada Desa Sumberjo, kemudian di Kecamatan Ngetos itu sebenarnya ada juga, di Desa Ororombo dan Desa Mojodhuwur. Kemudian Kecamatan Lonceret ada Desa Genjeng dan Macanan. Ini sama BPBD sudah dipetakan wilayah yang rawan gitu. Krisis okay. Air bersih.
0: Baik. Betul.
1: Kemudian untuk para petani juga harus beradaptasi dengan cara adaptasi teknologi, terutama dalam menanam dan irigasi. Bisa menerapkan dengan sistem mulsa, kemudian dengan sistem irigasi tetes, monggo mana yang terbaik bagi para petani, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang mengandalkan sumber airnya dari air hujan. Bagi wilayah yang tidak yang masih atau yang punya sumur bor mungkin tidak menjadi masalah,
0: iya.
1: Tapi kalau bagi petani yang tada hujan ini yang perlu menjadi perhatian okay. Terutama dalam menghadapi gagal panen.
0: Baik.
1: Gitu Mbak.
0: Terus untuk yang terakhir Bapak, kan ini masyarakat pastinya ada beberapa yang panik gitu ya Pak, panic attack okay. Gitu. Bagaimana cara menghadapinya Pak biar nggak panik gitu Bapak?
1: Kita sudah punya pengalaman di tahun 1997 sama tahun 2015. Itu merupakan kondisi El Nino terparah dalam sejarah kita. Nah, kita sudah bisa melewati. Artinya kita sudah punya modal, sudah punya pengalaman dalam menghadapi kondisi seperti ini.
0: Baik.
1: Kemudian untuk di tahun 2006 ini kan diprediksi memang kering, tetapi tidak sekering tahun 1997 dan tidak sebasah tahun 2023. Bingung toh Mbak? Saya juga bingung. Kalau okay. BMKG Pusat nyebutnya begitu. Jadi tidak sekering tahun 1997, tetapi tidak sebasah tahun 2023. Nah, masyarakat sudah punya pengalaman. Yang pertama, yang utama adalah tidak panik, jangan terlalu panik. Kemudian kami infokan bahwa untuk prediksi curah hujan tiap bulan hingga 6 bulan ke depan ini yang paling terpengaruh adanya El Nino itu di bulan Juli, Agustus hingga di bulan Oktober.
0: Baik.
1: Nah, jadi itu yang paling berpengaruh. Nah, nanti di bulan November itu sudah mulai ada turun hujan. Nah,
0: okay.
1: Karena saat di bulan November monsun Asia sudah mulai hadir ke wilayah kita. Nah, jadi El Nino terjadi, monsun tetap terjadi. Kalau monsun tidak terjadi, ya mungkin tidak seimbang lagi alam sudah. Gitu kan, ini sudah kodratnya seperti itu. Jadi
0: baik.
1: Tidak usah terlalu khawatir. Memang El Nino terkenal dengan pengurangan, tetapi tidak semua wilayah dampaknya sama. Tiap wilayah berbeda-beda. Memang ada yang lebih kering, tetapi ada yang sedang, tapi ada yang tetap basah juga. Seperti saat ini kita ketahui juga bahwa walaupun hingga akhir Juli,
0: baik.
1: Saat ini masih ada wilayah yang masih turun hujan.
0: Okay.
1: Jadi tetap perlu kita syukuri. Nah, ini berbeda kejadian pada tahun 1997.
0: Yeah.
1: Itu tahun
0: semuanya Juli, kering.
1: Iya, semuanya kering.
0: Okay.
1: Itu dari catatan di BMKG tahun 1997 itu menempati ranking pertama wilayah terkering atau
0: waduh.
1: Hujan tersedikit apa pokoknya begitu.
0: Intensitasnya dikit gitu ya Pak ya untuk
1: iya,
0: hujannya.
1: Iya betul. Kejadian asap yang sampai ke Malaysia, ke Singapura itu kan kejadian El Nino tahun 1997 itu memang asap sampai sana, kebakaran hutan sangat luas itu. Oh, yang
0: saking keringnya ya itu Pak ya, saking kemaraunya.
1: Kemaraunya iya, kemudian ditambah dengan perilaku masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi membersihkan lahan paling cepat, paling irit, paling efisien adalah dengan cara membakar. Memang benar, tetapi kalau terjadi sampai seperti itu kan merugikan banyak
0: iya,
1: orang.
0: Betul.
1: Jadi perlu masyarakat juga perlu berhati-hati. Nah, kemudian banyak kejadian kebakaran saat ini kan ya karena keteledoran dari masyarakat ya itu sendiri, membakar
0: betul.
1: Sampah ditinggal, kemudian apinya merembet kemana-mana.
0: Iya.
1: Lawang yang dijaga aja kadang masih bisa kemana-mana.
0: Iya,
1: apalagi
0: Pak,
1: kalau
0: betul.
1: Ditinggal.
0: Iya, sekarang bakar sampah dikit aja udah membesar ya Pak ya untuk
1: iya,
0: apinya itu.
1: Iya betul, karena memang saat ini kan karena suhunya panas, kelembabannya kering, apa rendah, kemudian angin juga relatif lebih kencang, ini mempercepat kobaran api dan ini perlu diwaspadai oleh masyarakat.
0: Baik itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Setiaris. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak?
1: Wah sudah agak banyak ya.
0: Kayaknya sudah hampir setengah jam ini ya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak ya untuk waktunya.
1: Sami-sami Pak.
0: Selamat beraktivitas Bapak. Selamat sore.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Bapak Setiaris ya selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk. Bapak Setiaris tadi juga sudah menjelaskan terkait dengan El Nino. Panjang sekali ya tadi penjelasannya dan sangat lengkap dan juga rinci ya tadi Sedulur Cakra. Jadi buat Sedulur Cakra intinya jangan panik tapi tetap waspada dan selalu siap ya untuk menghadapi ancaman El Nino yang sedang terjadi. Karena El Nino di tahun ini itu diperkirakan akan lebih panjang 1 bulan. Jadi nanti di bulan Desember itu kemungkinan baru turun hujan. Begitu. Jadi untuk El Nino-nya akan lebih panjang 1 bulan.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Iis Ati, dan juga Alvan Amar yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan ataupun cuaca di wilayah Anda seperti apa. Bisa hubungi kami di 0852 9001 61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, bisa langsung saja datang di Wiata Herbal Naria Banyaan. Tepatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Mulai tanggal 1 Agustus 2026, pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Kabupaten Nganjuk resmi dipusatkan di Polres Nganjuk. Masyarakat yang akan mengurus SKCK tidak lagi dilayani di tingkat Polsek dan diwajibkan melakukan pendaftaran secara online sebelum datang ke Polres. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan serta mempermudah proses administrasi bagi masyarakat. Sebelum datang ke lokasi pelayanan, pemohon harus melakukan registrasi melalui aplikasi Super App Presisi Polri dengan mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Setelah proses pendaftaran selesai, masyarakat akan memperoleh bukti registrasi atau barcode yang nantinya dibawa saat melakukan verifikasi dan pencetakan SKCK di Polres Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Iwalana. Aparat Satreskrim Polres Trenggalek berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan pasangan suami istri asal Kabupaten Sidoarjo. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kedua pelaku berinisial IS 29 tahun dan KF 26 tahun ditangkap di rumah mereka di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo setelah diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi di Kabupaten Trenggalek. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kunci letter T, sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, serta 3 unit sepeda motor hasil curian. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan seorang petani yang kehilangan sepeda motor Honda Beat saat diparkir di area persawahan Dusun Jabung, Desa Jati, Kecamatan Karangan ketika ditinggal memanen padi. Berbekal hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua tersangka. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Tim gabungan yang terdiri dari BPH Migas, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Bintelkam Polri, dan Polres Madiun Kota membongkar dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di 2 gudang yang berada di kawasan Jiwan dan Manguharjo, Kota Madiun. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM Madiun.
5: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan ribuan liter solar subsidi, ratusan galon penampung, kendaraan yang telah dimodifikasi, hingga 3 unit truk tangki yang diduga digunakan untuk mendistribusikan BBM subsidi secara ilegal ke sektor industri. Di lokasi pertama, di kawasan Jiwan, petugas menyita 51 galon berisi sekitar 765 liter solar subsidi, 154 galon kosong, 1 mobil box dengan tangki modifikasi, 1 kendaraan pengangkut berisi 66 galon atau sekitar 990 liter solar subsidi, serta mesin pompa, selang, drum, dan ember. Dan sementara di gudang kawasan Manguharjo, petugas menemukan 3 truk tangki BBM, salah satunya pengangkut sekitar 8.000 liter solar subsidi bertuliskan PT TJE. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, solar subsidi diduga dikumpulkan dari sejumlah SPBU menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Kemudian dipindahkan ke gudang penampung sebelum dialihkan ke truk tangki untuk didistribusikan ke sektor industri. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat daya saing pasar rakyat di tengah pesatnya perkembangan perdagangan modern dan digital. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
5: Salah satu strategi yang ditempuh adalah mendorong para pedagang pasar tradisional untuk mulai memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sekaligus menjaga eksistensi pasar rakyat sebagai pusat ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi

0: Petani di Kabupaten Wonosobo kini semakin mudah memperoleh pupuk bersubsidi. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Selain stok yang dipastikan tersedia, proses penebusan pupuk juga menjadi lebih cepat dan transparan berkat penerapan sistem digital e-pubers. Sistem ini dinilai mampu memangkas proses administrasi dan antrian di kios pupuk, sehingga petani dapat memperoleh pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Salah satu pemilik kios Sumber Rizki di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Baniah, mengatakan sistem baru tersebut memberikan kemudahan bagi petani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, stok pupuk subsidi di kios selalu tersedia sesuai kebutuhan petani dan dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, petani penerima pupuk subsidi Ahmad Wahib juga mengaku penebusan kini lebih praktis karena telah menggunakan akun e-pubers, meski kuota pupuk yang diterima tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Seorang pengendara sepeda motor lanjut usia berinisial SUB, usia 78 tahun, meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pada Selasa 28 Juli 2026 pagi hari. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
2: Kasat Lantas Polres Pacitan, AKP Muhammad Angga Bagusasongko mengatakan, lokasi kejadian berada di Simpang 3 Jalan Ki Ageng Buwono Keleng, Dusun Tileng, Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, sekitar jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Supra yang dikendarai SUB melaju dari arah timur menuju ke barat. Setibanya di lokasi kejadian, korban berbelok ke arah kanan atau utara. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan melaju kendaraan Honda CB150R yang dikendarai oleh Edwin Hendranuari, 32 tahun. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Akibat insiden tersebut, SUP meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Seorang pria lanjut usia berinisial W diduga menjadi korban penganiayaan di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada Senin 27 Juli 2026 malam hari. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa terjadi sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Umum Lingkungan Bulak Mojo. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Nganjuk Kota untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Kuasa hukum korban Wahyu Jatmiko mengatakan, dugaan penganiayaan itu bermula dari perselisihan terkait kepemilikan tanah. Menurutnya, pria yang dilaporkan merupakan anak angkat korban. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif sehingga seluruh fakta dapat terungkap melalui proses penyidikan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan jaring radio di sore hari ini. Dan seluruh Cakra, kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda di sore hari ini di 0852-9001061. Baik, ke gatekeeper II, silakan.
1: Ya, kami juga terima informasi kasus yang terjadi di hari Kamis lalu terkait dengan keracunan MBG, program Baik. Makan bergizi gratis ya, di kawasan Kediri. Itu sedikitnya ada 200 siswa dari SMP Negeri 1 Keras Kediri dan MI Al Barokah yang dilaporkan keracunan begitu. Akibat dugaan keracunan massal usai menyantap menu jatah sekolah itu. Gejala yang dialami ratusan anak ini tidak main-main, mulai dari mual, pusing parah, sakit perut, lalu juga ada yang sampai diare berkepanjangan. Untuk keseluruhan siswa, kebanyakan memang sudah pulang ya dari klinik maupun rumah sakit. Hanya ada 2 siswa yang memang masih terus dirawat untuk perawatan lebih lanjutnya. Namun kalau untuk sampel makanan yang diperiksa itu masih dibawa ke rumah sakit dan hasilnya itu akan keluar beberapa hari nanti. Kemudian untuk informasi traffic yang sudah masuk ini saya bacakan dulu dari Pak Rahmat. Tadi melintas di sekitaran alun-alun Kota Kediri ramai sore hari ini, cuaca sudah redup. Lalu Bu Siti Aminah ini juga menyampaikan mengkreng sampai dengan Bandar Kedungmulyo perlu waspada karena ada peningkatan volume kendaraan mulai dari jalur mengkreng, lalu perlintasan kereta api bandar sampai dengan depannya Masjid Muldoko. Ima.
0: Terima kasih Ii Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Sudut Cakra, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tulungagung ini masih tergolong sangat tinggi. Satlantas Polres Tulungagung mencatat selama periode Januari hingga Juni 2026, terjadi sekitar 607 kasus kecelakaan di wilayah tersebut. Dari ratusan kejadian itu, sebanyak 64 orang meninggal dunia. Sementara 1.195 orang mengalami luka ringan. Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan juga mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 574 juta rupiah. KBO Satlantas Polres Tulungagung, yakni Ibtu Zainuddin, mengatakan bahwa sebagian besar kecelakaan ini dipicu oleh faktor human error atau kelalaian pengendara. Korban didominasi oleh usia produktif, sehingga masyarakat diimbau lebih disiplin dalam berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, serta selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Danti, silakan.
1: Ibu Septi yang ada di wilayah Tanjung Anom Nganjuk Ima, suhunya 31 derajat, Mak.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, panas ya siang hari ini, Ima. Kemudian informasi lainnya, ada Bapak Nugraha Mengkreng, di sana juga masih cukup cerah.
0: Baik.
1: Lalu lintasnya ramai, kendaraan pribadi, kemudian juga banyak kendaraan bermuatan barang, truk gandeng, kemudian pickup, ada juga truk box. Harap waspada, hati-hati khususnya bagi kendaraan roda 2 yang hendak mendahului kendaraan-kendaraan besar.
0: Baik.
1: Informasi lainnya ditambahkan, ada Bapak Burhan menanyakan apakah ada kabar kebakaran di wilayah Kunjang Kediri.
0: Oke.
1: Iya, ini sepertinya sama kayak yang di info Ibu Laila ya. Tadi info awal itu loh, Ima, Ibu Laila. Oh iya, betul. Benar, ada Bapak Burhan, dan informasi dari rekan-rekan damkar sudah tertangani ya. Video akhir yang kita terima, Ima, ini terpantau sudah dalam proses pembasahan.
0: Oke.
1: Iya, kalau untuk yang belum selesai, itu ada proses pemadaman sepah tebu ya.
0: Oke, di Ngadilui tadi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oh, lokasinya bukan Ngadilue, tapi yang menangani pos Ngadilue, Ima.
0: Oh, gitu.
1: Sorry, ya.
0: Jadi
1: lokasinya itu di pabrik gula Ngadirejo, yang lokasinya itu ada di wilayah Jambean,
0: Keras
1: Kediri.
0: Ya.
1: Iya. Tapi memang yang menangani ini dari rekan-rekan pos Ngadilue Kediri.
0: Baik.
1: Karena memang kalau untuk sepah tebu itu bara apinya biasanya susah dipadamkan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi butuh waktu lama ya untuk proses pemadamannya. Harap waspada bagi Anda yang ada di sekitar lokasi kebakaran, dan untuk Anda yang beraktivitas terkait dengan api, pembakaran sampah, atau mungkin pembakaran lahan usai panen, Ima, ini harap perhatikan kondisi angin, cuaca.
0: Oh iya, betul.
1: Kemudian juga jangan ditinggal, lakukan pengawasan penuh ya.
0: Iya.
1: Karena akhir-akhir ini data kebakaran lahan meningkat drastis, Ima, khususnya di musim kemarau yang anginnya kencang, suhunya panas, udaranya kering, kelembapannya rendah. Itu semua bisa mempercepat penyebaran api, Ima.
0: Terima kasih, Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, di siang hari ini di ruang Gatekeeper ini sudah mendapati dua peristiwa kebakaran ya, yang terjadi di wilayah Keras, Kabupaten Kediri, dan juga di wilayah Kunjang. Ini sama-sama lahan tebu juga, yang satunya sepah tebu, yang satunya lahan tebu. Jadi bagi Sudut Cakra yang mungkin akan melakukan proses pembakaran di rumah ataupun di wilayah persawahan, tetap hati-hati dan selalu perhatikan anginnya ya, Sedulur Cakra, karena memang untuk akhir-akhir ini tuh anginnya lumayan kencang juga, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Setiaris ya, selaku Madya BMKG Kabupaten Nganjuk, ini menyampaikan bahwa El Nino saat ini tuh semakin panjang untuk durasinya. Jadi mulai bulan Desember itu baru mulai ada hujan begitu. Jadi perlu diperhatikan untuk proses pembakarannya, diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kebakaran yang tidak kita inginkan. Baik, sementara itu Sudut Cakra, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini mengungkap hasil penyelidikan terhadap tabung gas N2O atau dinitrogen monoksida bermerek Whipping. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Polri bersama dengan BPOM, isi tabung tersebut merupakan gas N2O. murni berstandar gas medis untuk anestesi dan bukan bahan tambahan pangan untuk kebutuhan kuliner. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso ini mengatakan bahwa produk whipping juga tidak memenuhi ketentuan BPOM mengenai produksi, importasi, registrasi, dan peredaran bahan tambahan pangan berbahan dinitrogen monoksida. Selain itu, corong atau nozzle yang disertakan dalam kemasan dinilai tidak sesuai untuk alat pembuatan krim kuliner, melainkan diduga dirancang agar gas dapat dihirup secara langsung. Bareskrim menduga bahwa pencantuman label sebagai bahan tambahan pangan itu hanya digunakan untuk menyamarkan peredaran produk. Padahal, penyalahgunaan gas N2O dapat menimbulkan risiko kesehatan serius, mulai dari kekurangan oksigen atau hipoksia, kekurangan saraf, kerusakan saraf, hingga berpotensi menyebabkan kematian. Dalam perkara ini, Bareskrim telah menetapkan dua pemilik pabrik Whipkim sebagai tersangka atas dugaan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Keduanya dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

0: Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9000-1061. Ke II, silakan.
1: Pak Rahman Darmawan lagi perjalanan juga menuju ke arah Lamongan. Ini sudah nyampe di Gresik, lalu lintasnya ramai sekali untuk di sore kali ini.
0: Baik.
1: Bu Cahya Putri, sekitaran jalur Simpang 4 Kili Suci Kota Kediri, arus lalu lintas ramai sekali, mohon untuk hati-hati juga, Sudut Cakra. Jadi jam-jam sore, jam rawan, banyak pekerja yang mulai pulang dari kerjaannya.
0: Baik.
1: Kemudian tadi dari Pak Hartono kembali menambahkan ini sudah nyampe di kilometer 642. Lalu lintas jalur tol arah ke Surabaya pun juga masih terpantau ramai lancar. Lalu kita masih komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Pak Kab Untung Satrio. Ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Kunjang Kediri, adanya lahan tebu yang terbakar. Nanti kalau sudah ada update lebih lengkap akan saya sampaikan, karena untuk lahan tebu tersebut ini belum dipanen, jadi masih utuh begitu. Di daunnya yang kering itu sudah terbakar. Kemungkinan nanti kerugian akan lebih banyak mengingat tebu tersebut sepertinya sudah siap panen tapi belum dipanen. Info selanjutnya tadi dari Mbak Afdila, perjalanan sudah nyampe di jalur Ngancar Wates Kediri. Arah ke Gunung Kelut juga masih lancar, tidak ada hambatan, cuacanya sudah bersahabat untuk di sore kali ini. Ima.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu Presiden Prabowo Subianto ini melantik sebanyak 1.204 pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 33 di Kampus IPDN Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelantikan ini menandai dimulainya pengabdian para lulusan sebagai aparatur pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan para pamong praja agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bekerja penuh dengan integritas, serta menjadi perekat pemersatuan bangsa. Presiden juga menegaskan bahwa setiap pamong praja merupakan wajah negara di tengah masyarakat, sehingga harus bersikap disiplin dan kepercayaan publik. Selain melantik para pamong praja muda, Presiden juga memberikan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik IPDN tahun akademik 2025-2026. Dan diharapkan, para lulusan mampu menjadi aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sudut Cakra ingin tetap tampil bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus tretris dan Covea arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Neriah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852 9001061. Ke Gatekeeper II, silakan.
1: Update informasi ini tadi perjalanan dari Pak Wagito mulai dari Kunjang Kediri sampai dengan jalur Badas Pare, depannya Pasar Kunjang, agak ada peningkatan volume kendaraan. Kalau untuk cuaca sudah mulai redup, ini beliau juga merindukan hujan ya, karena kemarin sore sempat melintas di sekitaran HVA Pare itu kemarin hujan.
0: Oh gitu.
1: Tapi Kunjang hari ini belum hujan, semoga nanti turun hujan, begitu kabar dari beliau. Kemudian dari Bu Siti Masitoh ini tadi di Sukorejo, Kota Blitar, beliau menyampaikan kalau untuk lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan. Bapak Munib sudah nyampe di perlintasan kereta api Papar Kediri. Beliau mengingatkan untuk hati-hati, terutama dari arah barat dan timur, karena memang saat bersimpangan dengan kendaraan muatan, ini harus bersabar, takutnya nanti malah senggolan. Lanjut lagi dari Ibu Siti Mafuro, ini sudah nyampe di Balituri Prambon ya. Cuaca juga masih cerah, cenderung panas untuk di sore kali ini, Ima.
0: Terima kasih, Satin. Lanjut ke Danti, silahkan.
2: Mengulas kemarin yang hujan, itu ada di wilayah Siman Kepung Kediri, kemudian Pare Kediri, lalu
0: Simpang Lima juga sempat hujan.
2: Kemarin atau lusa ini?
0: Lusa, tapi itu.
2: Iya, kemarin lusa ya, Simpang Lima Gumul Kediri, itu juga sempat hujan beberapa hari terakhir. Kalau hari ini masih belum ada laporan hujan, Ima, namun memang beberapa daerah diinformasikan cerah berawan ya. Begitupun kalau dari rekan-rekan BMKG, memang infonya masih ada potensi hujan lokal yang durasinya juga tidak terlalu lama. Itu juga dipengaruhi oleh topografi masing-masing daerah. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan Bapak Kurniawan sudah melintas di seputaran daerah Nganjuk. Ini kalau dari share lokasinya ada di Wilangan, kalau dari video sudah mulai hendak memasuki perbatasan dengan Sara dan Madiun. Para waspada, hati-hati, Jalan Nasional Madiun Surabaya ramai sore hari ini, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada II Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu Sedulur Cakra, kali ini disampaikan informasi perkembangan harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur di hari ini. Berdasarkan data sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok atau Siska Perbabo Jawa Timur, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok terpantau relatif stabil. Untuk komoditas utama, harga beras premium berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, gula kristal putih Rp17.000 per kilogram, dan minyak kita Rp16.000 per liter. Sementara itu, daging ayam ras dijual di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilo, telur ayam ras berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram, sedangkan daging sapi ini masih bertahan di atas Rp120.000 per kilogramnya. Adapun komoditas hortikultura seperti cabai dan bawangan ini masih mengalami fluktuasi harga mengikuti pasokan dari daerah sentra produksi. Masyarakat diimbau berbelanja sesuai kebutuhan dan terus memantau perkembangan harga melalui Siska Perbapo Jawa Timur yang diperbarui setiap harinya.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

Baik, Sudut Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 4 sore. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas semuanya.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 nanti ya, Seluruh Cakra. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin, Danti Danila, dan juga Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Iya, beredar video ada penjual jamu keliling di Kecamatan Gandusari Blitar. Ini yang menjadi korban penipuan dengan modus penukaran uang palsu atau uang mainan pada hari Senin malam 27 Juli 2026. Kejadian yang viral itu melalui unggahan video di media sosial dan mengakibatkan korban kehilangan seluruh uang hasil penjualan sehariannya senilai kurang lebih Rp300.000. Lokasinya ada di Gandusari Blitar, tepat di sekitaran kawasan Patung Sapi Gandusari. Kalau untuk informasi lebih lengkap kami belum dapatkan, maka dari itu masih coba kami konfirmasi ke Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar. Untuk dapat info lebih lengkapnya agar dikonfir juga ke Kapolsek Gandusari. Kemudian untuk informasi traffic di sore hari ini ada Bapak Munir. Ini di Jalan Empu Nala, masuknya itu Magersari Mojokerto, jalur utama terpantau ramai arah ke Jambi Rogo Melirip. Itu yang perlu diwaspadai karena ramai di kedua arahnya, serta mendekati perlintasan kereta api juga. Kemudian dari Pak Husain, ini sudah melintas di sekitaran Jalan Basuki Rahmat Kota Kediri. Arus lalu lintas disampaikan ramai lancar juga. Untuk cuaca masih sedikit cerah di sore kali ini, Alvan.
0: Ya, lanjut Ima.
2: Dari Mas Aril ya, ini di pesan SMS ini ya, Alvan, bukan di WA. Beliau ini dari kemarin tuh ngechatnya di SMS gitu. Jadi dari kami belum sempat terbaca ya mungkin ya kemarin. Dan hari ini menginformasikan bahwa di sekitaran Ngawi, karena beliau ini berada di Ngawi, Alvan, untuk cuacanya panas, kadang di bawah pohon yang sejuk gitu katanya ya. Terus yang di siang hari tadi itu juga katanya di daerah Ngawi itu panas sekali begitu di jam 11 tadi. Lalu di jam 3 sore juga kirim pesan di SMS bahwa di daerah Ngawi ini cuacanya panas begitu. Selanjutnya info traffic dari Mbak Nini, ini sudah sampai di wilayah Ngantru Tulungagung. Untuk cuacanya di sana juga lumayan bersahabat, cerah mendung. Untuk trafiknya, arus lalu lintasnya juga ramai lancar. Ada Mas Salman, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di wilayah Bogo. Untuk arusnya aman lancar dan cuacanya pun juga cerah bersahabat. Bu Asti, perjalanan dari Katang menuju ke daerah Kaliombo saat ini sudah sampai di Jalan Kili Suci. Untuk arusnya juga lumayan ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Pak Agung, perjalanan dari Blitar menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di wilayah Kandat. Untuk arusnya juga lumayan ramai lancar dan cuaca juga bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Iis Atun sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 20 lepas dari jam 4 sore Suruh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasinya, bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa bergabung lewat telepon di 0852 9001061. Ke II silakan.
1: Ya, kata Pak Chandra Budi, ini tadi Haris kirim tuner dari Melurah Rejoso. Ada tren untuk Agustusan ya, atau 17-an. Jadi ATK itu lagu ramai, kayak hiasan yang warna-warni, kayak ada serabut-serabutnya itu, bisa nyala itu ya. Lalu karton, lem, kemudian lem yang dibakar atau lem tembak itu juga, wah ini ramai, banyak yang cari. Isi kater, bendera itu juga banyak yang lagi nyari, sehingga Pak Chandra selalu kirim ini ya, stok juga ke beberapa toko. Tapi Pak Chandra ini kirimnya adalah kirim tuner begitu. Kemudian dari Pak Yitno, dari jam 1 siang tadi kawasan Jombang sudah redup tapi belum turun hujan, hanya redup-redup mendung saja. Kemudian ada yang bertanya ini tadi, mohon info apakah ada pemadaman listrik? Monggo ditambahkan kawasan mana ini Bu untuk yang padam listriknya, agar kami coba bisa monitor dan carikan info. Kalau Nganjuk sih kayaknya nggak ada hari ini. Lalu tadi dari Pak Budiono, beliau perjalanan hari ini menuju ke Surabaya. Ini sudah nyampe di kawasan Kota Mojokerto, sekitaran alun-alun Kota Mojokerto, aman, tidak ada hambatan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Informasi yang kami sampaikan sudah ada di sana, jadi bisa Anda kunjungi dan juga untuk membaca ulang. Dan yang ada di luar jangkauan siar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming. Ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan juga background warna putih. Dapat Anda unduh untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama Pak

0: pacarmu?
1: Gak tahu nih, Wen. Aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja. Mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih, Ga. Makan yang rutin, Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa, kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Nilai tukar rupiah ditutup di posisi 18.073 per dolar Amerika Serikat pada neraca perdagangan Kamis 29 Juli 2026. Rupiah menguat 10 poin atau 0,06% jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Untuk hari ini, nilai tukar rupiah di hari Rabu sore ditutup di angka 18.073 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: Iya, Iis.
1: Ya, ternyata ada pemadaman listrik sementara ini tadi di ULP Nganjuk ya. Kalau tadi sempat ada yang menanyakan Kutorejo Bogor yang padam, kira-kira ada apa baru saja padam. Lalu saya cek di rekan-rekan PLN, ternyata untuk di kawasan Guyangan juga padam. Tepatnya ini lampu merah Guyangan Nganjuk ke utara. Listrik padam. Jadi mohon bersabar seluruh jakra yang ikut di PLN ULP Nganjuk, terkhusus juga yang padam hari ini, karena memang kami juga masih mengusahakan untuk komunikasi dengan rekan-rekan PLN. Atau seluruh jakra juga bisa untuk membantu lapor di PLN Mobile terkait dengan padamnya listrik di kawasan masing-masing. Kemudian Pak Chandra Budi tadi menginfokan kabel wifi sudah banyak ditertibkan ya dan dirapikan. Bahkan petugas yang pasang wifi sebagian sudah berseragam juga. Tadi sempat tahu di depannya studio, kabel wifi-nya makin menumpuk. Waduh, betul ini Pak. Semoga nanti juga bisa segera ditertibkan ya sekitaran jalur Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Kemudian informasi dari Bapak Suparno ini sudah nyampe di jalur Kota Kediri, ramai sekali untuk arus lalu lintasnya termasuk yang arah ke terminal. Kemudian kita juga terima info jalur Gondangluyu itu ditutup total untuk di sore sampai dengan malam hari. Mohon maaf, ini untuk jam 7 malam sampai dengan jam 4 pagi karena ada pekerjaan rekonstruksi jalan Gondangluyu. Untuk lebih lengkap, saya masih komunikasi dengan Ibtu Jarwanto, KBU Satlantas Polres Nganjuk, Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Altin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dari pantauan CCTV untuk kondisi trafik lalu lintas cukup padat Dur Cakra di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Setengah 5 sore, jam-jam pulang kerja juga. Jadi yang mau lewat Nganjuk hati-hati. Cuaca juga cukup cerah, yang mengarah ke barat ini cukup lumayan silau. Jadi lebih hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan. Kami tunggu update informasi dari tempat Anda untuk sore hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya, menit ke 41 saya ke gatekeeper, ke Danti, silakan.
1: Tadi sempat masuk informasi Alvan, di wilayah Kediri lagi-lagi terjadi kebakaran. Wilayah Kabupaten Kediri, dan kabarnya ada dua lokasi. Yang pertama itu di Kunjang, yang terbakar adalah lahan tebu. Sementara yang kedua adalah sepah tebu yang ada di pabrik gula Ngadirejo, yang lokasinya itu ada di wilayah Jambean Keras Kediri. Ini sudah dilakukan untuk proses pemadaman. Kalau dari foto-foto yang kita terima dari rekan-rekan damkar dan Satpol PP Kabupaten Kediri, proses pemadaman memerlukan tenaga ekstra karena untuk sepah tebu yang sudah pasti susah dipadamkan bara apinya, Alvan, ini harus mengerahkan tenaga, personil, dan juga air yang banyak juga untuk proses pemadamannya. Laporan lebih lengkap akan kami pelajari terlebih dahulu, nanti kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Pak Agus di Caruban. Selamat sore, Pak.
4: Halo, Mas Alfa. Sehat selalu, G.
0: Sehat selalu, Pak Agus. Apa kabar, Pak? Lama nggak join sepertinya.
4: Oh, join, Mas. Cuma saya cuma monitor dua.
0: Oh, gitu.
4: Iya sih, Mas. Iya, sekarang lagi anu, Mas, lagi ribet ini persiapan ini. Oh. Ada proyek baru ribet.
0: Oh, nge. Gitu.
4: Nggih, Mas. Nggih.
0: Di Caruban sekarang, Pak.
4: Iya, saya posisi di Caruban dari kemarin, di Caruban juga, Pak. Dari seminggu ini. Oh, ini loh, Mas. Saya minta waspada untuk dulur semua, nggih. Kalau jam pagi seperti biasa rutinitas jam 6 sampai jam 8. Kalau jam sore itu jam 3 sampai jam 6 sore. Depan terminal Caruban tuh rame, Mas, sepeda motor dan putar balik, Mas. Meskipun itu ada rambu larangan, tetap mereka putar balik. Makanya waspada, nggih. Waspada kalau di depannya terminal Caruban. Jadi sudah kebiasaan sih melanggar aturan itu, sudah nggak bisa dibenahi lagi, Pak, Mas, benar-benar sudah. Jadi kita sajalah yang waspada kalau perjalanan di situ, ya, Mas, gitu.
0: Itu aturan memang nggak diperbolehkan untuk putar balik, Pak, ya?
4: Jadi gini, Mas, ada tempat yang boleh diputar balik kalau dari arah Madiun, boleh putar baliknya di pintu keluarnya dari terminal Caruban. Kalau putar balik dari arah Nganjuk, itu bolehnya di terminal pintu masuk terminal Caruban. Tapi mereka semua dilanggar itu, wes sangkar PDW. Makanya sering kejadian gitu loh, sering kejadian meskipun kecil-kecil ya, tetap sering kejadian juga karena mereka sendiri sih yang melanggar. Kan jadi ya tidak bisa diberitahu gitu. Tidak bisa, masih sudah hal yang terbiasa. Itu, Mas Alvan. Terus ini, Mas, saya mengapresiasi bapak-bapak aparat Polri, gitu, yang ada dua aplikasi yang sudah dikeluarkan. Satu aplikasi SKCK kan sekarang kan bisa online, Mas. Yeah. Sekarang sudah bisa online. Itu sangat membantu kami yang bekerja dari transportasi. Jadi terima kasih bapak dari aparat Polri sudah menerbitkan aplikasi tersebut. Yang kedua ini, Mas, aplikasi tentang SIM, Mas. Sekarang kan nggak harus bawa bukti fisiknya SIM. Sekarang sudah ada aplikasi SIM yang kita menunjukkan barcode-nya sudah bisa lah. Saya nanti kalau ada info itu saya dibantu aplikasinya namanya apa ya, Mas, ya?
0: Oh, gitu.
4: Jadi aplikasi untuk SIM, Mas. Jadi sekarang nggak usah bawa bukti fisiknya. Kita sudah terekam di aplikasinya Polri tersebut. Nanti kalau mungkin Cakra Krishna punya bisa saya minta nih, Mas, karena itu juga berfungsi banget untuk kami yang pekerja di jalanan dan mungkin bapak ibu semua yang ada di jalan, baik sepeda motor maupun apapun, kan kadang lupa sih, Mas, bawa dompet, kan biasanya kadang dompetnya tertinggal. Nah, itu kalau sudah ada aplikasi SIM itu kan terbarcode, kan kita seandainya ada sweeping, jadi kita kan nggak susah banget gitu loh, Mas, sudah ada buktinya.
0: Kalau nggak salah namanya itu Digital Korlantas Polri, Pak, kalau nggak salah ingat.
4: Itu nanti saya di WA, Mas, guys.
0: Oh, iya,
4: saya gampangan lupa, Mas. Oh, kakek brutu lupa.
0: Okay.
4: Terus ini, Mas, terus ini satu aja pesan kepada semua warga Indonesia, nggih. bulan Agustus saatnya untuk memasang bendera. Saya pesan kepada yang punya roda 4, tolonglah di kacanya itu atau di bagaimana di depan kendaraannya itu dipasang bendera, Mas. Jadi kalau zaman dulu kan di spion dikasih bendera zaman bapak saya dulu. Setiap Agustus, zaman dulu kan kendaraan kan semua ada benderanya semua. Nah sekarang kan ada yang lebih minimalis, yaitu ditempel di jendela seperti stik tuh loh, Mas. Stik kecil, dua bendera silang merah putih. Tolonglah satu tahun sekali itu mbok yo dipasang. Saya menghimbau ke semuanya supaya kita bangsa Indonesia bangga dengan bendera kita, karena ini dirgahayunya kita semua.
0: Ya, benar,
4: saya pesan itu saja, menghimbau. Ya, jadi monggo lah kita bangkitkan lagi semangat-semangat jiwa nasionalisme kita. Alah berapa sih, Mas, harganya bendera plastik itu di dalam kaca itu, jadi titik lagi di kaca itu nggih.
0: Iya, kadang kalau sudah mulai dekat Agustus di lampu-lampu merah sudah banyak yang jual, Pak. Kayak gitu, Pak.
4: Banyak, Mas. Itu ada sing aneh, rubeh-rubehnya juga. Asik-asik lah intinya. Asik-asik monggo lah. Kalau mungkin terpaksa ya yang bendera yang di murah-murah itu saja lah, Mas. Tapi yang pasti saya menghimbau, yuk kita semua untuk Agustus ini pasang bendera nggih. Baik di kendaraan maupun di apa. Kalau sepeda motor saya sudah ada stikernya merah putih, Mas, wajib untuk punya saya. Saya menghimbau itu nggih, Mas, nggih. Nanti saya dibantu di WA apa namanya tadi, Mas, sinyalnya yang itu. Oke, siap, Mas Alvan.
0: Siap, makasih, siap. Matur nuwun, Pak Agus, sehat selalu. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Agus Dro Cakra di Caruban tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Polres Nganjuk akan memusatkan pelayanan penerbitan SKCK di tingkat Polres Drujakra mulai tanggal 1 Agustus 2026 nanti. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penerbitan SKCK secara online lewat aplikasi dari kepolisian. Bribka Agung Singgih, BA SKCK Polres Nganjuk menjelaskan bahwa kebijakan itu bukan berarti pelayanan SKCK di Polsek dihentikan, melainkan untuk sementara diprioritaskan di Polres Nganjuk lewat sistem online tadi. Menurutnya, sistem ini akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan SKCK. Lewat aplikasi, masyarakat cukup mengisi biodata secara daring tanpa harus datang ke kantor polisi untuk proses pendaftaran. Iya, Danti.
1: Ada informasi kecelakaan baru saja di wilayah Ngerajek, Alvan, lagi-lagi di lokasi tersebut. Ini berarti masuknya wilayah Sambirejo ya, kalau wilayah Ngerajek. Kalau dari share lokasi, betul Sambirejo masuknya Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kalau dari video yang masuk di ruang gatekeeper, ada dua pendengar yang mengirimkan terkait dengan kejadian yang sama, yaitu Mas Angga dan juga Mas Prasetya. Kalau diamati dari video, ini ada sebuah mobil. Mobilnya ini kayak jenis Kijang warna biru, Alvan. Mengalami kerusakan pada bagian samping sisi kanan, khususnya pintu belakang. Kalau dari video, ini juga terpantau sudah ada petugas kepolisian yang ada di lokasi. Namun kami belum tahu untuk kendaraan yang terlibat apakah hanya mobil itu saja atau ada kendaraan lainnya. Kita masih mencoba menghubungi rekan-rekan kepolisian Salantas Polres Nganjuk untuk detail laporan resminya. Sementara itu, info lainnya dari wilayah Pujon Malang, Bapak Riono juga menyapa, sore hari ini sudah mulai redup tapi tidak kunjung hujan. Karena suhu yang dingin, makan sore ditemani semangkuk bakso ditambah dengan nasi hangat juga.
0: Wah, bakso sama nasi.
1: Iya, bakso sama nasi ini ya. Kalau untuk info lainnya, ini yang dari Mas Prasetya. Kalau yang dari sebelumnya Mas Angga, itu ternyata dari arah yang berlawanan. Kalau Mas Prasetya ini dari searah di titik kejadian, ini terpantau di lokasi tidak hanya ada petugas, tetapi juga ada warga masyarakat ya, yang ikut berkerumun di lokasi, Alvan. Kemudian kok dari kejauhan itu ya, seperti ada kendaraan lain di pinggir. Kan jalannya itu pinggirnya area kayak sawah gitu ya. Coba nanti kita tunggu dahulu keterangan dari pihak kepolisian, apa saja kendaraan yang terlibat dan bagaimana kondisi dari korban, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya masih kami tunggu untuk bergabung sampai jam 9 malam nanti ya, Seru Cakra di 0852 9000 1061. Sudah menjelang jam 5, waktunya saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra. Kembali lagi bersama saya Danti Danila selama 2 jam ke depan. Saya ditemani oleh gatekeeper, ada Iis Hatin dan juga Imalana yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengirimkan kewaspadaan melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Dan alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor, Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Lokasi tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Iya, ini saya masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya, Danti, terkait dengan insiden yang terjadi di kawasan Tanjung Anom Nganjuk tadi. Karena sebelumnya kita sudah komunikasi dengan Kapolsek Warujeng, kabarnya masih menangani hal lain ya.
0: Iya.
1: Ada, mohon maaf, gantung diri tadi kabarnya.
0: Betul, kabarnya kok ada peristiwa
1: gantung diri tersebut
0: diri.
1: Ya. Ya, nanti untuk lebih detailnya serta info keduanya kita tunggu dulu dari rekan-rekan kepolisian, termasuk juga yang gantung diri ini tepatnya di mana, lalu juga ditemukan kapan. Informasi selanjutnya nanti dari Bapak Kuryadi, tadi beliau hanya menyapa ya, ini mendengarkan 106,1 di Kertosono.
0: Selamat sore.
1: Iya, boleh ditambahkan ya untuk informasi arus lalu lintas seperti apa, atau mau mengudara bersama Mbak Danti juga boleh. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Wicak, ini sudah nyampe di jalur Kota Kediri juga rame, tepatnya Simpang 4 Kawi Kota Kediri, Danti.
0: Oke, saya geser ke belakang, ada Lana Ima.
2: Dari ini Danti, Kanit Kamsel Polres Madiun Kota. Tadi sebelumnya ada satu informasi ya terkait dengan adanya beberapa perubahan arus lalu lintas dan juga penerapan jalan satu arah nih yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus nanti ini Danti.
0: Karena ada apa, Im?
2: Ini karena ada, sebentar saya baca dulu ya ini.
0: Oke, baik.
2: Karena banyak sekali Danti jalan iya, jalan yang dirubah tuh ada banyak sekali dan juga
0: baik.
2: Jalan yang diberlakukan satu arah pun juga ada beberapa titik. Nanti akan disambungkan langsung saja dengan Kanit Kamsel Polres Madiun Kota terkait dengan perubahan beberapa titik di wilayah Madiun Kota nanti di tanggal 1 Agustus ini mulainya untuk rekayasa perubahan arus lalu lintas, Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan gatekeeper Imalana dan Iisatin.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Nariah. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terkait dengan adanya perubahan arus lalu lintas dan penerapan jalan satu arah di Kota Madiun, sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Polres Madiun Kota, Ibda Ardian. Halo, selamat sore Bapak Ardian.
1: Ya, selamat sore Mbak Ganti.
0: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia, apa kabar?
1: Baik Mbak Ganti.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Lama siap. Tidak mengudara di Cakra, Bapak.
1: Iya, siap.
0: Jih, sibuk ya akhir-akhir ini. Banyak giatnya, Bapak Ardian.
1: Ya, ini ada giat ini untuk serah terima Pak Kapolres.
0: Oke, baik. Hari semoga Minggu. Lancar ya. Semuanya, sehat, sukses selalu, Bapak Nge.
1: Siap, Mbak Ganti.
0: Bapak mohon izin, kami dari Cakra Krishna mohon infonya. Kok ini dengar-dengar ada perubahan lalu lintas, arus lalu lintas dan juga penerapan jalan satu arah. Dan kabarnya banyak Bapak, ini boleh disampaikan detailnya monggo?
1: Ini yang pertama sesuai dengan rapat formulasi tanggal 21 Juli 2026 kemarin untuk mengurangi kemacetan di jalan sekitaran TSC Kota Madiun Jalan Pahlawan. Ini diberlakukan untuk perubahan arus lalu lintas dan rekayasa. Yang pertama di Jalan Kalimantan yang semula dari arah barat menuju ke timur sekarang mulai 1 Agustus dirubah menjadi dari timur ke barat, Mbak. Yang pertama.
0: Baik.
1: Untuk Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat menjadi satu arah ke timur. Jadi dibalik.
0: Oke.
1: Untuk yang ketiga, Jalan Merapi yang semula dari arah satu arah dari timur ke barat menjadi dari barat ke timur depan Lawu Plaza itu.
0: Iya, baik.
1: Terus yang selanjutnya untuk di Jalan Timur yang semula ada dua arah menjadi satu arah dari timur ke barat.
0: Okay.
1: Seperti itu perubahannya. Terus yang selanjutnya ada di Jalan Diponegoro yang semula larangan roda 2 pada jam-jam tertentu pukul 17 sampai 23 sekarang dicabut, dihilangkan. Jadi normal, semua kendaraan bisa melintasi setiap harinya, tidak ada aturan untuk kendaraan roda 2 menuju ke barat di Jalan Diponegoro. Demikian itu.
0: Baik, ini berarti untuk mengurai kepadatan di kawasan PSC. Ya, jadi PSC. Yang Jalan Kalimantan tetap satu arah ke arah barat, kemudian yang Jalan Merapi juga satu arah ke arah timur ya Bapak. Kemudian ya, Jalan Sulawesi satu arah ke arah timur, Jalan Timur ini jadi satu arah ke arah barat, kemudian Jalan Sawo. Ini juga ada ya?
1: Iya, jalan. Jadi ya, jalan satu arah. Satu ya? Lagi tadi keluar satu arah yang semula dua arah.
0: Okay.
1: Jadi diberlakukan satu arah mulai dari Sawo Barat.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari Sawo, barat ya, ke timur. Iya, Cokro. Iya, Cokro okay. Sawo berlaku dari arah barat ke timur sampai Sawo Tengah Jalan Mangga seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau yang Jalan Diponegoro, ini tetap satu arah atau bagaimana Bapak?
1: Itu untuk Jalan Diponegoro dari timur ke barat yang semula ada larangan rambu kendaraan roda 2 pada jam tertentu, jam mulai jam 17 sampai 23, nanti dicabut untuk rambu larangannya. Jadi bisa 24 jam melintas. Untuk kendaraan roda 2-nya yang melintas seperti itu.
0: Berarti tetap sama ya, satu arah Bapak ya yang Jalan Diponegoro?
1: Diponegoro dua arah Mbak.
0: Oh dua arah.
1: Kemarin itu dua arah untuk, kemarin ada larangan sepeda motor pada jam 17 sore sampai jam 23 dilarang melintas.
0: Itu saja yang
1: sekarang
0: dicabut.
1: Sudah normal kembali seperti dulu ya sekarang.
0: Oke, baik. Bapak, ya. Ini kira-kira kan dimulai tanggal 1 Agustus, itu nanti biasanya kalau ada kebijakan baru kan ada tahap uji coba ya namanya. Itu kira-kira ya. Sampai tanggal berapa masuk tahap uji coba, Bapak?
1: Ini sesuai kemarin itu di forum LHC, nanti sosialisasi dan uji coba dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026. Ya, sosialisasi dan uji coba. Dan yang kedua untuk evaluasi nanti tanggal 8 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2026.
0: Baik.
1: Dan untuk tahap pemberlakuannya nanti 17 Agustus 2026. Seperti itu.
0: Baik. Ini semoga saja 16 hari sudah hafal semuanya ya Bapak ya.
1: Iya. Nanti sama dinas perhubungan sama pihak kepolisian nanti melaksanakan uji coba untuk melakukan pengamanan di simpul-simpul jalan.
0: Sambil mengarahkan bagi yang mungkin belum tahu, belum terbiasa, belum hafal. Siap. Bapak, ini kira-kira selain petugas akan ditugaskan di lokasi, apakah juga akan dibantu oleh papan penanda?
1: Betul, nanti dari Satpas, dari pihak dinas perhubungan nanti dipasang rambu-rambu dan tanda untuk melaksanakan uji coba.
0: Baik. Itu.

0: lantas Polres semakin kota untuk mengimbau kepada pengguna jalan yang melintasi Jalan Pahlawan untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan jaga keselamatan untuk menekan angka kecelakaan. Demikian, Mbak Ganti.
1: Baik, terima kasih banyak sudah disempatkan di sela-sela kesibukan Bapak Ardian on air di Cakra Krisna. Semangat bertugas, semoga lancar, khususnya untuk proses uji coba jalur atau arah yang baru di seputaran Kota Madiun. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas di Satlantas Polres Madiun Kota. Semoga sehat, sukses semuanya, Bapak Ardian, ge.
0: Amin.
1: Baik. Selamat sore, assalamualaikum, Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota, Ibda Ardian.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Di menit ke-25 lepas dari jam 5 sore. Harap waspada, hati-hati, sudah mendekati maghrib untuk wilayah Nganjuk di menit ke-34 mendatang. Saya cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper, Iis.
1: Ya, Zuru Cakra, ini tadi ya, kami terima informasi adanya insiden lalu lintas di jalur Sambirejo, kecamatannya Tanjunganom Nganjuk ya, atau jalur utama Surabaya Madiun. Sudah ada 2 mobil kepolisian di lokasi tadi sekitar jam 4 sore lebih 45 menit. Kalau untuk saat ini masih kita komunikasikan apakah ada korban, karena kalau untuk kecelakaannya terlihat mobil sampai rusak parah, ringsek begitu. Lalu juga ada sepeda motor di mobil polisi yang sudah dinaikkan di mobil polisi. Nanti untuk lebih detailnya seperti apa kurang tahu. Ini mobilnya itu apa, mobil kijang warna putih abu-abu ya, putih silver begitu. Lalu kalau untuk kendaraan roda 2 ini jenis apa masih kurang jelas. Semoga tidak ada korban jiwa. Kalau tadi selain Mas Angga juga ada beberapa pendengar lain yang ikut menyampaikannya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Supartini. Perjalanan menuju ke arah Madiun ini sudah nyampe di Caruban. Arus lalu lintas juga ramai depan alun-alun Caruban, ramai sekali dengan kendaraan roda 2, roda 4, cuaca tidak hujan nanti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Ima.
2: Informasi trafik dari Mbak Leli, ini melakukan perjalanan dari Ngetes menuju ke Kertosono. Saat ini sudah sampai di Lampu Merah Warujayeng. Di sana terpantau aman lancar. Untuk cuaca pun juga bersahabat di sore menjelang malam. Ya ini senja ya ini Danti ya. Selanjutnya Mas Bima, perjalanan dari Ngantru menuju Kertosono melintas di Simpang Semampir. Melaporkan untuk arusnya di sana lumayan padat merayap, mengingat hari ini juga waktu ini maksud saya juga merupakan waktu itu orang pulang kerja juga ya. Betul. Ini jadi lumayan padat merayap di sana. Namun untuk cuaca juga masih bersahabat. Bu Cici ini melaporkan perjalanan dari Surabaya ke Nganjuk sudah sampai di Ngrajek dengan arusnya terpantau lancar, cuaca pun juga masih bersahabat. Selanjutnya Pak Eko ini menginformasikan di sore hari ini untuk arus lalu lintas di jalan Irian Sambong Kanigoro Blitar ini ada antrian panjang Danti. Karena menurut beliau ini adanya imbas lamanya durasi lampu merah di perempatan Sambong arah Blitar. Ditambah banyaknya iring-iringan truk muatan tebu yang melintas, karena mengingat ini sudah musim giling ya Danti ya. Jadi lumayan banyak untuk truk tebu yang melintas begitu. Dan kata beliau, ekor antrian kendaraan arah Blitar sampai di lapangan Tumpang itu sangat panjang sekali, dan untuk macetnya itu bisa sampai berjam-jam gitu Danti katanya. Dan harapannya beliau bilang di sub Kabupaten Blitar ini melakukan evaluasi durasi lamanya lampu traffic light Sambong, karena di mana di jalur selatan ke utara ataupun sebaliknya sepi kendaraan yang melintas. Jadi untuk kendaraan barat ke timur itu banyak sekali kendaraan tapi disamakan untuk durasi traffic light-nya. Sementara yang dari arah selatan ke utara itu kendaraannya sedikit disamakan, akhirnya imbasnya ke jalur timur ke barat itu antriannya sangat panjang sekali Danti.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya ada Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas? Kini hadir Ace Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus Teretris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, S-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. S Prime, solusi stamina harian Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 FM Radio Jagra Krishna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang ada di wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya. Petang hari ini kita masih menunggu laporan dari rekan-rekan kepolisian Salantas Polres Nganjuk terkait dengan info kecelakaan di wilayah Sambirejo Tanjung Anom Nganjuk, Ngerajek, Jalan Nasional, Jalan Raya Madiun Surabaya. Info awal yang kita terima, kalau dari video ada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan mengalami kerusakan pada bagian samping kanan, khususnya pada sisi pintu belakang. Mobilnya ini kayak sejenis kijang sedulur cakra, warnanya biru. Kemudian kalau kita amati, di lokasi kan ada mobil polisi ya. Ini sepertinya ada kendaraan yang diangkut di dalamnya. Namun karena pencahayaannya kurang pas, sehingga kita kurang bisa mendeskripsikan kira-kira ada berapa kendaraan yang sudah dimuat di dalam mobil kepolisian. Sekilas saja yang bisa kita amati, ada sepeda motor warna merah, sepertinya sepeda motor metik. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita tunggu dahulu informasi dari pihak kepolisian. Untuk Anda yang petang hari ini juga kebetulan melintas di TKP, Anda bisa memberikan update-nya apakah sudah selesai untuk proses olah TKP, evakuasi kendaraan, dan juga pemeriksaan petugas di lokasi kecelakaan. Hati-hati di jalan, tetap waspada. Kami tunggu informasi dari Anda melalui nomor 0852 9001061.

Sementara itu, tadi kita terima informasi terkait dengan kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri. Ada kebakaran lahan tebu di wilayah Kunjang Kediri dan juga kebakaran sepah tebu di pabrik gula Ngadirejo, masuknya Jambean Keras Kediri. Ada waspada potensi kebakaran di musim kemarau ini. Suhunya panas, anginnya kencang, kemudian kelembapannya rendah, udaranya kering sedulur cakra, bisa memicu api cepat merembet ke area yang mudah terbakar. Masih dengan saya Danti Danila, kami tunggu informasi dari Anda 0852 9001061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro, ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Graho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tepatnya ada di Utara Pom Bensin Graho, Bojonegoro. Petang hari ini masih bersama saya, Danti Danilah, Gatekeeper, ada Imalana dan juga Iis Latin yang siap menerima informasi dari Anda. Saya ke ruang Gatekeeper dulu, Iis.
1: Pak Istu, ini tadi menginformasikan, jadi sempat padam di sekitaran alun-alun Kota Nganjuk, Masjid Jami itu sempat padam. Okay. Lalu sekitar 30-an menit berlangsung, ini sudah nyala kembali.
0: Baik.
1: Awalnya tadi beliau juga lapor, sudah kami sampaikan ke rekan-rekan PLN, memang ada kendala itu tadi ya, sehingga menyebabkan ada beberapa listrik yang padam seperti di Guyangan, Bagor, itu tadi kan juga padam. Dan kalau yang alun-alun itu agak sorean tadi sampai dengan habis maghrib ini tadi. Mm-hmm. Karena ternyata ada temuan kabel SUTM 20.000 volt putus. Maka dalam waktu 30-an menit wilayah Kecamatan Nganjuk akan mengalami pemadaman emergensi guna memperbaiki kabel putus. Tapi itu tadi ya, Denti. Sekarang sudah nyala kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Ini tadi juga terima info dari Kapolsek Warujaeng Polres Nganjuk Kompol Ahmad Junaidi SH terkait dengan insiden adanya, mohon maaf, gantung diri ya, di Jalan Wahid Hasim, Dusun Tanjung, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Ini untuk kejadian ternyata ditemukan siang hari tadi, jam 2 siang nanti. Meninggal dunia akibat gantung diri di rumah korban, yakni Jalan Wahid Hasim, lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Yang ini untuk lebih detail nanti saya coba minta on air saja ya, sambil saya pelajari datanya juga. Kemudian dari Pak Wafik dari Madiun menuju Nganjuk juga masih aman. Ini sudah nyampe di sekitaran Saradan Madiun. Lalu lintas yang mendominasi kendaraan muatan barang, Danti.
0: Oke, terima kasih Iis. Geser ke Ima.
2: Informasi dari PLN Nganjuk ini menginformasikan di tanggal 31 Juli ya 2026,
0: Jumat.
2: Tepatnya di hari Jumat, betul Danti. Jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang ini ada pemadaman listrik ya di Kecamatan Sukomoro, tepatnya di Desa Pehserut, Desa Ngerami, Desa Putren dan juga sekitarnya. Selanjutnya di Kecamatan Gondang, tepatnya di Desa Desa Sumberjo, Desa Campur, Pasar Gondang, Desa Senggowar dan juga sekitarnya. Selanjutnya di Kecamatan Ngluyu, ini seluruh desa ya di Kecamatan Ngluyu. Akan adanya pemadaman listrik tanggal 31 Juli dari Jumat jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang. Selanjutnya di hari Kamis besok tanggal 30 Juli jam 10 sampai dengan jam 11 siang di wilayah Kecamatan Bagor, tepatnya di Desa Giri Rejo, Desa Balong Rejo, Desa Ngumpul dan juga sekitarnya. Tanggal 30 Juli jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Selanjutnya nanti di wilayah Madiun ini juga ada pemadaman listrik di wilayah Manlingan sebagian, Desa Jatimulyo, Desa Pandaan, Bank BNI, SPBU Manlingan, Mantiga Ngawi, SMK 3 Muhammadiyah 2 Ngawi, Alfamart Manlingan, Masjid Ar-Rahman, Agung Swalayan dan juga Selepan Maripi. Ini akan padam tanggal 30 Juli besok Kamis jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Selanjutnya satu informasi terkait dengan adanya Muktamar NU di bulan Agustus mendatang ke 35. Ini pemerintah Kabupaten Jombang mengambil langkah tegas untuk mempercepat pelebaran akses utama lapangan Untung Suropati jelang pembukaan Muktamar NU ke-35 dengan membongkar ruko di sekitarnya. Okay. Jadi adanya Muktamar NU ini, Pemkab Jombang membongkar 5 ruko Danti. Okay. Agar jalurnya ini bisa diperlebar, mm-hmm, bisa memperlancar adanya Muktamar NU ke-35 yang akan terselenggara di wilayah Jombang Danti.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini Nganjuk ada info kecelakaan wilayah Ngerajek, Sambirejo, Tanjung Anom, Nganjuk, Jalan Raya Madiun, Surabaya. Sebuah mobil dan ada dugaan kendaraan lain ikut terlibat sepeda motor yang sudah diangkut oleh mobil kepolisian. Sementara itu, info kebakaran. Kabarnya juga ada kebakaran tumpukan bonggol jagung di wilayah Ngeronggot, Nganjuk, di desa Dusun Ngeronggot, kecamatannya masuk Ngeronggot dan masuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi kabarnya ada kasus gantung diri di Jalan Wahid Hasim, Dusun Tanjung, RT 02, RW 03, Kelurahan Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Anda juga bisa ikut menambahkan kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Kirimkan dokumentasi, keterangan, deskripsinya, beserta lokasi lengkapnya. 0852-9001-061.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur Cakra, semangat ya untuk Anda yang sedang mengusahakan sesuatu hal. Kayak lagu yang baru saja terputar, kita usahakan lagi dari Batas Senja. Menyemangati kita semua untuk dorongan motivasi, semangat kepada setiap orang yang sedang mengusahakan apapun ya. Harapan, cita-cita, masa depan, keluarga, atau mungkin sedang mendambakan keturunan, mendambakan pasangan, atau mendambakan hal-hal baik lainnya. Semangat Sedulur Cakra untuk Anda yang masih terus mengupayakan sampai dengan hari ini. Malam hari ini kita juga masih komunikasi dengan beberapa pihak dari petugas damkar, dari pihak kepolisian untuk meminta data lengkap terkait dengan kabar kecelakaan dan juga insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk dan wilayah Kabupaten Kediri. Saya Garungan Gatekeeper Iis.
1: Ya, informasi masuk ini tadi dari Pak Asadin, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Okay. Ini sudah nyampe di alun-alun Kota Kediri, lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian terkait dengan info adanya warga Tanjung Anom yang gantung diri. Jadi tadi kalau untuk kronologis dari lapsit yang dikirimkan oleh Kapolsek Warujeng, Kompol Ahmad Junaidi, jadi sekira jam 12 siang anaknya saudari Desi Ayu Lestari ini pulang kerja dan akan menjenguk ibunya atau sang korban yang gantung diri. Karena rumah korban dalam kondisi terkunci. Akhirnya ini mencari di rumah kakaknya, saudara Imam Solihin di kawasan Jetis, karena curiga ya keduanya ini kembali ke rumah korban dan mencari serta bertanya ke tetangganya, kok rumahnya ibu ini terkunci kira-kira kemana begitu. Selanjutnya dibuka dengan paksa, membuka pintu dapur dengan menggunakan kunci kecil miliknya, dan saat dibuka mengetahui ibunya atau sang korban sudah dalam kondisi meninggal dunia, gantung diri di dapur dengan menggunakan tali tampar warna biru yang diikatkan di usuk dapur. Karena panik, saksi langsung menurunkan korban dan meminta tolong warga sekitar. Saat diturunkan, korban sudah dalam kondisi dingin dan kaku. Jadi kemungkinan untuk bunuh dirinya itu bukan jam 12-an atau sebelumnya, agak jauh gitu ya, beberapa jam sebelumnya. Untuk kasus ini juga sudah ditangani oleh pihak Polsek Warujeng.

0: serta juga tim reskrim dari Polres Nganjuk. Kejadiannya ditemukan sekitar jam 12 siang tadi oleh anaknya. Anaknya ini adalah salah satu saksi pertama begitu. Korban, saya sebutkan saja inisialnya. Inisialnya U, kelahiran tahun 63, 1963, berarti sudah 50 tahun lebih ya, sekitar 58-an tahun. Ini dengan ciri-ciri panjang atau mohon maaf tingginya 150 cm, rambutnya ikal beruban, mengalami luka jeratan di leher, tidak mengeluarkan kotoran dari dubur, posisi tangan menggenggam. Saat kejadian korban memakai daster warna hijau motif bunga dengan celana kulot warna coklat. Tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dari tubuh korban selepas dievakuasi. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya, anaknya sendiri, keduanya cewek dan juga cowok, warga Warujeng juga. Kalau untuk penyebab ya, kami belum mengetahui apakah memang ada hal yang menimpa seorang ibu usia 60 tahun ini, atau mungkin ada hal lain. Kami masih coba konfirmasi juga ke pihak Polsek. Selanjutnya Danti, terkait dengan info arus lalu lintas ya, di Papar Kediri sudah mulai agak ramai juga ini, banyak truk muatan barang serta bus antar kota dari arah Jombang ke arah Tulungagung maupun Trenggalek ini cukup mendominasi. Informasinya disampaikan oleh Pak Mujib Danti.
1: Terima kasih Is, saya geser ke Ima.
2: Informasi disampaikan oleh Pak Budi Danti bahwasannya beliau mengirimkan video ada laka lantas yang melibatkan mobil dan juga dua sepeda motor. Satu korban meninggal dunia, satu lagi patah tulang, lima luka ringan, dan TKP-nya di barat halte Jalan Raya Desa Ngerajek, Tanjung Anom, Nganjuk. Ini kami masih menghubungi ke teman-teman kepolisian untuk mengetahui lebih lanjut terhadap peristiwa yang terjadi di sore hari tadi ya, terkait dengan laka lantas di wilayah Desa Ngerajek, Tanjung Anom, Nganjuk. Selanjutnya untuk informasi traffic ini, Danti, dari Ibu Yuli mengonfirmasikan perjalanan dari Madiun ke Tulungagung saat ini melintas di Stadion Anjuk Ladang. Untuk arusnya tidak terlalu ramai, cuaca pun juga masih bersahabat. Mbak Siska melaporkan perjalanan dari Peterongan menuju ke Madiun saat ini sampai di pertigaan Sukomoro dengan arusnya sedikit padat dan tersendat ya, karena ada beberapa kegiatan masyarakat di sana. Untuk cuaca pun masih bersahabat. Pak Mordi menyampaikan perjalanan dari Kediri ke Jombang sampai di Pamenang, untuk arusnya di wilayah Pamenang lumayan lengang juga. Untuk cuaca pun juga bersahabat. Pak Jarwo ini menginformasikan kondisi di daerah Peserut Sukomoro lancar dengan cuaca pun juga bersahabat. Danti.
1: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada II Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kami ucapkan bela sungkawa atas kabar meninggalnya seorang perempuan berusia 63 tahun yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berada di Jalan Wahid Hasyim, lingkungan Tanjung, Kelurahan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Gantung diri pada hari Rabu 29 Juli 2026 siang. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh kedua anak korban yang datang untuk menjenguk ibunya setelah sebelumnya tidak dapat menghubungi korban. Karena rumah dalam keadaan terkunci, keduanya kemudian masuk melalui pintu belakang dan menemukan korban sudah meninggal dunia di dalam rumah. Mereka segera meminta bantuan warga, kemudian melaporkan kejadian itu kepada perangkat desa yang diteruskan ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng bersama unit identifikasi Sareskrim Polres Nganjuk serta tenaga kesehatan dari Puskesmas Tanjung Anom langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, dan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada tindak kekerasan. Polisi masih menangani peristiwa itu sesuai prosedur yang berlaku. Sedulur Cakra, apabila Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami tekanan emosional, merasa putus asa, atau memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri, jangan hadapi sendirian, bicaralah dengan keluarga, teman terpercaya, tenaga kesehatan, atau layanan bantuan psikologis tempat sesegera mungkin. Dukungan tersedia dan mencari pertolongan adalah langkah yang paling penting.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kita terima tambahan info kabarnya kecelakaan yang terjadi di wilayah Ngerajek melibatkan 2 sepeda motor dan juga 1 mobil. Kabarnya ada korban meninggal dunia. Kami masih tunggu kejelasan dari pihak kepolisian. Anda bisa terus pantau update-nya di media sosial cakrakrisna.com. Cek informasi, Iis.
1: Ya, ini saya juga dapat kiriman informasi dari Pak Budi. Bahwasannya perbaikan jalan Gluyu Gondang. Nah, ini perbaikannya tidak hanya 100 meter, 200 meteran saja ya. Okay. Tapi cukup panjang sekali perbaikan jalur Gluyu Gondang. Ada video yang dimana Kang Marhen langsung turun langsung untuk menyampaikan informasi tersebut begitu. Nah, ini ada kaitan hubungannya juga dengan info yang disampaikan pendengar tadi, bahwasannya kalau malam jam 7 malam sampai dengan jam 4 pagi untuk lalu lintas di jalur Gluyu Gondang itu ditutup untuk kendaraan roda 4 karena memang jalur tersebut sedang diperbaiki pas lewat-lewatnya kendaraan-kendaraan truk yang bawa muatan material begitu. Okay. Sehingga harus ditutup di sana. Ini masih ada hubungannya dengan info tersebut. Kalau tadi saya sudah komunikasi juga dengan rekan-rekan kepolisian. Okay. Ada Pak Dwi ya tadi, namun belum ada jawaban. Untuk penutupannya jam 7 malam sampai dengan jam 4 pagi di jalur Gondang Luyu yang ditutup total untuk roda 4 setiap malamnya. Denti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Ima.
2: Baik, Denti, kami informasikan kembali di wilayah Madiun tadi ya, terdapat beberapa arus lalu lintas yang diubah begitu ya di kawasan PSC, Jalan Sawo Barat dan juga Jalan Diponegoro itu diubah ya. Okay. Yang dimana Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur berubah ke barat. Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat berubah ke timur. Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat berubah ke timur. Jalan Timor yang semula dua arah berubah menjadi satu arah ke barat. Jalan Sawo yang semula dua arah berubah menjadi satu arah mulai dari Simpang Cokro Sawo sampai ke Simpang Empat Sawo Mangga berubah jadi satu arah ke timur.
0: Okay.
2: Selanjutnya di Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jam-jam tertentu, kini tidak lagi memberlakukan pembatasan waktu sehingga semua kendaraan dapat melintas kapan saja. Dan untuk tahapan rekayasa perubahan arus lalu lintas di wilayah Kota Madiun ini, sosialisasi dan uji cobanya tanggal 1 sampai dengan 16 Agustus.
0: Baik.
2: Lalu evaluasinya di tanggal 8 hingga 16 Agustus. Tahap pemberlakuannya tanpa adanya uji coba lagi di tanggal 17 Agustus. Lumayan banyak ya, Danti, ya.
0: Betul.
2: Ini yang berubah ya. Ini buat seluruh cakra yang mungkin ke wilayah Kota Madiun mulai tanggal 1 Agustus diperhatikan dengan betul-betul lagi ya. Okay. Di Google Map mungkin ya. Karena memang ini sangat banyak sekali ya ini.
0: Banyak
2: yang
0: sekali. Tapi tenang saja, Iman. Di sana khususnya pada tahap uji coba 1 sampai dengan 16 Agustus akan ditempatkan petugas di beberapa simpul jalan, kemudian juga ada papan penanda petunjuk arahnya.
2: Baik. Berarti memang di tanggal 1 sampai 16 itu masih ada petugas ya.
0: Betul. Baik.
2: Dan juga mungkin ini untuk wilayahnya masih satu apa ya, satu wilayah begitu.
0: Betul,
2: ya Danti.
0: Betul.
2: Ya. Jadi enggak kepisah-pisah gitu untuk jalannya. Jadi mungkin lebih mempermudah para pengendara, tapi tetap berhati-hati saja. Karena memang kita biasanya gini, jadi gini kan ya agak bingung juga ya Danti.
0: Iya, apalagi saya yang sudah 3 tahun lebih enggak ke Madiun.
2: Oh, gitu.
0: Ini kaget saya kalau ke sana.
2: Karena banyak banget yang berubah ya Danti.
0: Iya, banyak. Harusnya ke arah barat jadi ke arah timur, harusnya ke arah timur, sekarang ke arah barat.
2: Iya, karena
0: gitu.
2: Banyak yang satu arah juga ya ini diperlakukan.
0: Banyak jalur searah di Kota Madiun, Ma.
2: Baik. Selanjutnya dari Pak Jarwo ini menginformasikan untuk kondisi arus lalu lintas di Peserut Sukomoro lancar dengan cuaca pun juga cerah. Mbak Dike, perjalanan dari Saradan menuju ke Gondang Nganjuk sudah sampai di jalan bypass Nganjuk, dengan arusnya pun juga ramai lancar oleh kendaraan besar, cuaca pun juga bersahabat. Mas Herman melakukan perjalanan dari Gondang menuju Kediri sampai di pertigaan Masjid Jami Warujayeng. Di sana untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca bersahabat. Danti.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada II Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama BKKBN. Kabupaten Nganjuk berhasil memboyong 5 penghargaan atas berbagai capaian di bidang pembangunan keluarga dan kependudukan. 5 penghargaan itu meliputi Penghargaan Inovasi Program Nasional, Quick Win, Kemenduk Bangga, dan BKKBN. Melalui program Tamasya, Gati, Sidaya, Genting, serta MBG Sasaran 3B. Selain itu, Kabupaten Nganjuk juga meraih penghargaan atas capaian 100% peserta KB pasca persalinan. Keberhasilan pemetaan kependudukan melalui PKP atau peta keluarga serta penghargaan dedikasi pelaksanaan program nasional. Tidak hanya pemerintah daerah, prestasi juga diraih generasi muda Kabupaten Nganjuk. Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja Semantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom berhasil meraih juara 1 tingkat Jawa Timur. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Nganjuk.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Dan Anda bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan Sinona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, kopi

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ya, luar biasa Nganjuk meraih 5 penghargaan ya. Wah. Di akhir bulan Juli 2026 ini.
0: Oke.
1: 5 penghargaan itu saya sebutkan sekalian ya, biar warga Nganjuk juga tahu.
0: Oke, Is.
1: Yang pertama, inovasi program nasional Quick Win Kemendikbudbangga atau BKKBN. Kemudian yang kedua, capaian peserta KB baru, kurang lebih 100% oleh Pemkab Nganjuk. Lalu keberhasilan peta kependudukan PJPK oleh Pemkab Nganjuk. Yang keempat, dedikasi program nasional Tamasya Gati Sidaya Genting dan MBG Sasaran 3B oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk. Dan yang kelima adalah juara 1 PIK Remaja Jatim oleh PIK Remaja Samantan Care SMA Negeri 1 Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk begitu. Ini tidak luput juga dari kolaborasi Pemkab Nganjuk yang terus berupaya untuk membenahi Nganjuk ya. Lalu terkait dengan video informasi yang perbaikan jalan Luyu Gondang, itu ternyata panjangnya itu 6 kilo lebih Denti, yang diperbaiki. Nah, kenapa kok diperbaikinya malam hari mulai jam 9 malam sampai pagi? Karena memang akses itu adalah akses utama Ngeluyu arah ke Gondang maupun sebaliknya. Jadi jalur itu jalur satu-satunya yang digunakan oleh warga masyarakat untuk beraktivitas mobilitasnya ya lewat di situ. Makanya untuk perbaikan dilakukan di malam hari dimulai dari jam 7 malam, nanti untuk konstruksinya mulai di jam 9, selesai di jam 4 pagi. Nah, ini bayangkan malam-malam ya seru Jakarta, tapi memang jalur tersebut ya jalur-jalur yang kanan kiri hutan, sehingga tidak begitu mengganggu warga masyarakat begitu. Hanya saja yang perjalanan kayak mau sekolah ke arah Gondang, warga Ngeluyu atau sebaliknya itu nggak bisa. Nah, maka dari itu perbaikannya dilakukan di malam hari. Pak Yitno menyampaikan, waduh ini kok ada berita mengakhiri hidup lagi ya. Ini padahal jenang jagung masih enak loh. Wah, ini gak hanya jenang jagung tapi juga nasi pecel Pak. Masih enak.
0: Mie nyemek masih enak Bapak.
1: Waduh, apalagi malam-malam kayak gini. Waduh. Kemudian Pak Subrianto di Blora ini juga turut berduka terkait dengan pesepeda Pancal yang ditabrak oleh truk box di Kertosono Nganjuk. Yang pengayuhnya atau pesepeda Pancalnya, mohon maaf, ini meninggal dunia di lokasi kejadian Danti karena tertimpa oleh truk tersebut, truk yang menabrak tadi. Lanjut lagi, tadi dari Mas Taufik menginformasikan sekitar jam 6 lebih 38 menit tadi update untuk di Ngawi itu suhunya 29 derajat Celcius. Iya, ini berarti ya agak gerah juga ya Mas Taufik di Ngawi. Suhunya panas gitu ya. Kemudian informasi masuk dari Bu Aminah, ini sudah melintas sekitaran Jalan Ayani Kota Nganjuk, listriknya nyala. Kalau tadi memang diinfokan sekitaran kota padam sebelum maghrib. Danti.
0: Terima kasih, saya geser ke Imalana.
2: Informasi dari Pak Rasono, ini dalam perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang melewati jembatan Berantas Kertosono dengan kondisinya di sana lumayan padat ya oleh kendaraan bermuatan berat, namun cuaca pun masih bersahabat. Bumur dari Kediri menuju ke Cepu sudah sampai di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, di sana katanya ramai ya karena hari ini juga bukan long weekend tapi kok tetap ramai ya ini katanya Bumur ini mungkin menikmati suasana malam. Tapi untuk bunga apa namanya Denti, saya lupa. Tabebuya. Itu masih mekar enggak ya? Bisa diinformasikan ya. Soalnya kalau malam itu tambah cantik enggak sih Denti ya? Kena lampu malam gitu. Lalu Pak Hendra, perjalanan dari Ngasem menuju ke Warujayeng sudah sampai di pertigaan Cengkok, untuk arusnya lumayan lancar, cuaca pun juga bersahabat. Selanjutnya dari Mas Aang, ini melintas di SPBU Patal, Kecamatan Lawang, ini di daerah Malang ya ini. Pada hari ini dilaporkan bahwa ada antrian panjang nanti di SPBU-nya, di SPBU Patal ini dilihat dari video tuh lumayan panjang banget, tapi okay. Untuk itu kendaraan bermuatan berat kayak truk tebu seperti itu yang lagi ngantri solar ya ini nah, sepertinya itu sangat ramai sampai ke bahu jalan Dante ini.
0: Panjang ya?
2: Iya, sangat panjang. Mungkin bisa diinformasikan juga buat sedulur cakra SPBU-nya apakah aman-aman saja atau memang lagi mengalami antrian panjang ya seperti yang disampaikan oleh Mas Aang di sekitar SPBU Patel Dante.
0: Baik, terima kasih Imalana, sebelumnya Iis Natin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menjelang jam 7 malam, sedulur cakra tetap waspada, hati-hati di jalan, beberapa titik jalur juga minim penerangan ya. Maka dari itu, tingkatkan kewaspadaan, konsentrasi. Apabila lelah, istirahat sejenak demi keamanan dan keselamatan diri. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat melanjutkan perjalanan dan aktivitas. Salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Jumpa lagi bersama dengan saya Isatin yang akan mengawal serta menemani perjalanan malam Anda ini. Kami nanti sampai dengan jam 9 malam, itu berarti saya bertugas di ruang siar selama 2 jam ke depan. Ada informasi apa yang sudah Anda siapkan untuk dibagikan ke gatekeeper kami? Monggo kami tunggu ya. Kontaknya di 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: yang tadi sempat mengalami kendala di kawasan Nganjuk seperti listrik padam di Bagor, Guyangan, lanjut lagi sampai dengan jalur dalam kota yang sempat padam. Jadi kalau informasi dari rekan-rekan PLN ya, memang ada kabel jaringan SUTM yang ditemukan rusak atau putus begitu. Ini kabel SUTM 20.000 volt putus, maka dalam waktu 30 menit tadi sempat dipadamkan yang ikut di PLN WLP Nganjuk. Tapi kalau untuk saat ini sudah kembali normal, sudah nyala. Tapi barangkali di tempat Anda yang ikut di PLN WLP Nganjuk ada yang masih padam. Nah, itu nanti perlu dipertanyakan ya, apakah kira-kira masih ada yang perlu dibenahi atau mungkin daerah Anda ini juga perlu dikunjungi oleh rekan-rekan PLN untuk dicek ya. Saya ke gatekeeper dulu. Ima, silakan.
1: Satu informasi dari pihak PLN Blitar ini menginformasikan bahwa besok di hari Kamis 30 Juli 2026 terdapat pemadaman listrik ya di sejumlah wilayah di Kelurahan Garum dan sebagian, ada di Desa Sumberdiren sebagian, Desa Combong sebagian, Desa Pakel sebagian, Desa Kebonsari, Desa Bangle sebagian dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman ini akan terjadi pada jam 10 siang sampai dengan jam 3 sore. Untuk pemadamannya ini dikarenakan ada pekerjaan pemeliharaan jaringan 20 kilovolt untuk peningkatan kendalaan keandalan listrik. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah yang terdampak pemadaman bisa melakukan persiapan terlebih dahulu ya Iis ya, sebelum jam 10 siang karena matinya juga lumayan lama sampai dengan jam 3 sore. Selanjutnya ada satu informasi kecelakaan lalu lintas, ini terjadi pada hari ini, tepatnya di pagi hari tadi di Jalan Raya Bojonegoro Babat di wilayah Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Untuk kecelakaan ini melibatkan truk dan juga Yamaha Fiction di jalan tersebut, dan untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada, tetapi ada satu pengendara yang mengalami luka berat. Dan untuk peristiwa ini kami juga sudah menghubungi oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro yakni Ibda Septian, namun belum ada jawaban, nanti jika sudah ada akan diinformasikan kembali. Selanjutnya untuk informasi dari Bu Aisyah di Jombang ini ya, katanya assalamualaikum Mbak Iis, Mbak Ima, Mbak Danti ini ya, yang cantik semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dari Aisyah Jombang, cuacanya di daerah Jombang ini apa ya, ini ketikannya agak di singkat-singkat jadi agak bingung ya.
0: Waduh,
1: ini hujan di sana.
0: Benar ini hujan ini Bu
1: Ais. Hujannya baru reda buat semuanya, makasih. Waduh, kok di sana hujan ya ternyata ya. Kita baru tahu ini ternyata di sana hujan. Emang Jombang akhir-akhir ini sering hujan ya Iis ya?
0: Sejak kemarin ya kayaknya ya.
1: Sering mendapatkan hujan lokal ini ya daerah Jombang ini. Meskipun gak lama ya Is, tapi ya sering ya terjadinya, untuk intensitasnya lumayan sering di daerah Jombang. Selanjutnya ada kabar terbaru mengenai kondisi titik panas di wilayah Kediri. Ini berdasarkan pemantauan satelit NOAA 20 dari BMKG. Jumlah hotspot kini turun menjadi 8 titik karena sebelumnya jumlahnya mencapai 11 titik. Jadi rinciannya begini, di Kabupaten Kediri dan juga Nganjuk ini masing-masing terpantau ada 3 titik panas. Sementara di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung ini masing-masing ada 1 titik yang panas. Sedangkan Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo tidak terdeteksi adanya titik panas. BMKG pun juga menjelaskan titik panas ini bukan berarti pasti terjadi kebakaran ya. Hotspot ini hanya menunjukkan adanya suhu yang lebih tinggi di suatu lokasi dan masih perlu dipastikan melalui pengecekan di lapangan. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau ya untuk tetap waspada, terutama di musim kemarau. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar agar risiko kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sejak dini. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti, silakan.
2: Ini ada informasi yang disampaikan Bapak Yitno ya, Jombang Kota. Cuacanya cerah kata beliau.
0: Wow.
2: Malam hari ini terima kasih. Sejak kemarin kemarin itu wilayah Kunjang hujan, Pare hujan. Sini mendung, Jombang lo cerah. Sampai dengan malam. Ini terulang kembali di hari ini, ternyata Jombang juga masih cerah ya. Kemudian informasi lainnya disampaikan oleh Ibu Ilmi, Tanjung Enom Nganjuk, aman Mbak Iis, anginnya semeribit malam ini. Pakai jaket ya Ibu ya, karena nanti semakin malam sampai dini hari dipastikan dingin. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Mbak Lena, ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Kalau seputaran Simpang 3 Jalan Surabaya Lama, Tugu Pecel itu Is, ini setiap hari nggak ada sepinya kata beliau. Di sana juga banyak pedagang kaki lima, UMKM. Jadi meskipun tidak akhir pekan, setiap hari itu tetap ramai di wilayah Kertosono Is.
0: Baik, terima kasih Danti dan juga Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, untuk Anda yang tertinggal informasi dari kami, jangan khawatir, bisa dicek lagi di media sosial Facebook, Instagram, Cakra Krishna. Kalau untuk berita-berita terupdate juga ada di website kami www.cakrakrishna.com.

Surat cinta untuk Starla dari Virgon yang baru saja saya putarkan ya, Suri Cakra. Untuk informasi di hari Jumat nanti ada pemadaman listrik sementara di tanggal 31 ya, jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang di Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Ngluyu. Jadi seluruh desa yang ada di Kecamatan Ngluyu akan padam. Lalu untuk yang terdekat dengan dari hari ini, besok di hari Kamis 30 Juli 2026, Kecamatan Bagor akan padam meliputi desa Giri.

Jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria. Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Mbak Aida, perjalanan dari Jombang menuju ke Pace Nganjuk saat ini sudah sampai di Malangsari. Ini menginformasikan untuk arusnya juga lumayan ramai. Cuacanya di sana juga bersahabat. Ada Mbak Nanda melaporkan perjalanan dari Pasuruan menuju ke Tawangmangu melintas di kawasan Stasiun Baron. Dengan kondisinya di sana juga lumayan lancar-lancar saja. Cuaca pun juga cerah bersahabat. Mas Mat dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Jatikalen sudah sampai di Plandaan. Kondisinya lumayan lancar, cuaca pun juga bersahabat. Mm-hmm. Bu Mimi, perjalanan dari Warujayeng menuju ke Jekek Baron melaporkan untuk kondisinya di pertigaan Tugu Jotos ini ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Mas Nanang, perjalanan dari wilayah Simpang Limbang Gumul ke Kediri Kota sudah sampai di daerah Jalan Brawijaya, untuk arusnya juga lumayan lancar-lancar saja, untuk cuaca pun juga bersahabat, Iis.
0: Oke, lanjut Dendi.
2: Tadi Iis terkait dengan laporan kebakaran ya, yang di Nganjuk itu ternyata juga sempat ada kebakaran tumpukan bonggol jagung.
0: Oh,
2: jungle ya.
0: Jungle biasanya nyebutnya. Iya, dibuat kayak masak tahu itu ya.
2: Iya, betul. Ini ada data pemilik yaitu Bapak Muhammad Sahid, warga Dusun Ngeronggot, Desa Ngeronggot Wetan, RT 012 RW 01, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Kejadiannya menjelang sore tadi, Is, jam 2 siang lewat 58 menit ya.
0: Yeah.
2: Dan untuk proses pemadaman selesai jam 4 sore lewat 20 menit. Penyebab kebakaran adalah pembakaran klobot atau
0: kulitnya,
2: kulit jagungnya. Mm-hmm. Untuk kronologinya, hari ini sekitar jam 1 siang tadi ada yang melakukan pembakaran klobotnya. Nah, untuk niatnya itu membersihkan lahan ladanya. Sewaktu beliau sedang membersihkan sisa-sisa akar jagung di area sekitar, embusan anginnya kenceng banget, Is. Akhirnya membawa bara api tadi ke tumpukan klobot milik Bapak Sahid tadi. Api dengan cepat membesar dan menimbulkan asap tebal yang mengganggu permukiman sekitar. Akhirnya salah satu warga melaporkan kepada petugas kebakaran untuk proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun untuk kerugian material ditaksir mencapai Rp500.000, Iis.
0: Wah, oke, banyak. Terima kasih Danti Danila dan juga Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Jagra, puluhan massa simpatisan korban peristiwa pengeroyokan di Sukorejo Locaret Nganjuk ini tadi memadati Pengadilan Negeri PN Nganjuk pada Rabu 29 Juli. Kedatangan massa di Pengadilan Negeri Nganjuk itu bertujuan untuk mengawal jalannya persidangan sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga korban. Massa juga menyiarkan tuntutan agar para terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang maksimal atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, persidangan itu berlangsung secara tertutup, mengingat seluruh terdakwa yang berjumlah 18 orang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum diketahui mengajukan tuntutan yang berbeda-beda untuk masing-masing terdakwa. Jaksa penuntut umum M. Ronald Pamungkas menegaskan, tuntutan yang diberikan telah sesuai dengan perbuatan yang terungkap dalam fakta persidangan. Tuntutan yang diberikan JPU itu sontak memicu kecewaan massa pendukung korban karena dinilai belum cukup adil. Massa pun mendesak agar majelis hakim dapat menjatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perwakilan Lembaga Hukum dan Advokasi Massa Pendukung Sandi Satria menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap jalannya proses peradilan kasus ini. Meski sempat memanas, aksi dukungan yang digelar massa masih tetap kondusif hingga akhirnya massa membubarkan diri. Pihak kepolisian yang berada di lokasi berhasil mengendalikan massa dengan pendekatan humanis dan komunikasi yang baik. Persidangan ini akan terus berlanjut sampai dengan masa dakwaan kepada para pelaku yang jumlahnya ada 18 orang seluruh Jagra. Ini adalah kasus di mana adanya pengeroyokan kepada remaja hingga meninggal dunia dan juga remaja yang mengalami luka berat di kawasan Sukorejo, Locaret Nganjuk. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Kemudian terkait dengan kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri, Iis, data yang kita terima yaitu kebakaran yang terjadi di wilayah Keras Kediri, Desa Jambean, di pabrik gula Ngadirejo ya. Ini kalau kita baca kejadiannya siang tadi sekitar jam 12-an siang dan proses pemadaman selesai sekitar hampir jam 4:30 sore. Untuk kronologinya, Iis, ini awalnya ada pegawai pabrik, karyawan pabrik yang mengetahui ada api di area pembuangan sepah tebu. Akhirnya saksi ini sudah berusaha memadamkan dengan apar, tapi tidak berhasil karena apinya sudah terlanjur membesar. Akhirnya karyawan tersebut meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran pos Ngadilue Kediri. Kalau untuk penyebab kebakaran masih belum diketahui, Iis, karena di area pembuangan sebenarnya sedang tidak ada aktivitas. Iya, kita tunggu dulu ya nanti hasil penyelidikan dari petugas terkait bagaimana. Untuk kerugian tidak ada, Iis. Ini datanya tidak ada korban jiwa maupun korban luka juga. Perlu dijadikan kewaspadaan untuk kita semua di musim kemarau ini yang rawan terjadi kebakaran, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Lanjut ke Imalana.
2: Baik, satu informasi kami dapatkan dari ruas tol Jombang Mojokerto ini. Kemarin malam Iis terjadi kecelakaan tunggal, tepatnya di kilometer 702 jalur B pada Selasa malam sekitar pukul 9 malam. Sebuah mobil Honda Civic Genio yang melaju dari arah Surabaya menuju ke Nganjuk ya ini, melaju dengan kecepatan lumayan penuh juga mengalami gangguan ban pada ban depan hingga mengunci, yang dimana mengakibatkan pengemudi kehilangan kendali lalu mobil oleng ke kiri lalu menabrak guardil di bahu jalan tol. Mobil yang dikemudikan oleh Muhammad Ilham Awaluddin ini warga Kabupaten Nganjuk juga akhirnya berhenti di bahu jalan dengan posisi menghadap berlawan arah. Beruntung pengemudi dan seorang penumpangnya selamat tanpa mengalami luka serius. Keduanya menggunakan sabuk pengaman dan hanya menjalani pemeriksaan medis di lokasi. Namun akibat dari kecelakaan ini, sejumlah fasilitas jalan tol seperti guardrail dan juga D-line tol ini mengalami kerusakan. Lalu kendaraan kemudian dievakuasi ke pos junkyard kilometer 684, sementara penanganan lebih lanjut dilakukan oleh petugas PJR Polda Jawa Timur. Jadi Is, memang ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jadi kalau semisal lagi naik mobil, kendaraan roda 4, jangan sampai lupa memakai sabuk pengaman.
0: Nah ini pokoknya safety belt-nya jangan sampai lupa ya.
2: Betul, karena nanti kalau ada kejadian yang mungkin tidak kita duga, itu bisa mengamankan kita sendiri juga ya, Iis, pastinya ya. Seperti tadi juga, ini semisal kalau nggak pakai sabuk pengaman itu bisa saja juga, mohon maaf ini ya, meninggal di tempat begitu.
0: Iya, karena ada benturan di situ.
2: Karena ada benturan, tapi untungnya Bapak Muhammad Ilham tadi bersama dengan penumpang, satu penumpang itu pakai sabuk pengaman. Akhirnya tidak ada luka serius, paling hanya luka kecil saja begitu tadi dikabarkan, langsung pemeriksaan medis di lokasi dan semuanya aman untuk pengemudinya. Selanjutnya, satu kabar baik untuk warga Kabupaten Madiun, karena di tahun ini Dinas Perhubungan akan menambah 65 titik lampu penerangan jalan di sejumlah ruas yang masih minim pencahayaan, di mana pemasangan lampu baru diprioritaskan di wilayah Mejayan dan juga Saradan. Karena mengingat kemarin saya itu ke Saradan, minim sekali penerangan di Isya di sana, apalagi di sana juga banyak pohon-pohon kayak di hutan gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, memang. Jadi apa ya, sudah lewat di jalur-jalur provinsi yang kanan kiri hutan.
2: Iya, kanan kiri hutan dan di wilayah Saradan itu minim sekali penerangan. Jadi pemerintah Kabupaten Madiun ini menambah 65 titik lampu penerangan jalan, dan yang diprioritaskan tuh wilayah Mejayan dan Saradan karena masih banyak ruas jalan yang gelap dan dinilai cukup rawan juga, terutama saat malam hari itu kita kayak gak kelihatan apa-apa ya. Selain meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, penambahan lampu ini juga diharapkan bisa menekan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Meski begitu, kebutuhan lampu penerangan jalan di Kabupaten Madiun ini masih cukup besar juga karena keterbatasan anggaran, pemasangan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lokasi yang paling membutuhkan. Masyarakat pun juga diimbau untuk ikut menjaga fasilitas yang sudah terpasang dan segera melapor jika menemukan lampu jalan yang rusak. Iis.
0: Terima kasih Malana dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk buah mengkudu yang

Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda, Suri Cakra. Ada keluhan apa yang Anda rasakan untuk hari ini? Seperti beberapa tadi yang mengenai PLN ya, bisa langsung lapor di PLN Mobile. Apabila terkendala nanti baru Anda komunikasi dengan rekan-rekan gatekeeper, akan disampaikan ke manajernya langsung untuk dibantu lebih detail dan juga lebih lanjutnya.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna, About You yang baru saja saya putarkan ya. Sudah sampai mana sedulur cakra untuk perjalanan Anda malam hari ini? Semoga menyenangkan ya, dengan cuaca yang ada yang hujan tadi di Jombang. Lalu kalau nganjuk, wah ini harapan saja ya, sebetulnya kita berharap hujan. Tapi belum hujan ya. Gak tahu kalau yang di sawahan gimana kabarnya, apakah sudah ada yang diguyur hujan. Karena Jombang, Pare, Ngasem itu semuanya sudah hujan. Halo, selamat malam. Oh belum, oke, baik. Waduh, Ima ini ya. Ke gatekeeper Danti.
1: Ada Bapak Suprianto. Iis, menyapa. Assalamualaikum Kak, selamat malam.
0: Malam.
1: Waalaikumsalam. Cuacanya tidak hujan, cerah, rembulannya terlihat bundar. Tadi siang beliau itu kirim pasir untuk ngecor jalan di tengah area hutan, Is, kata beliau. Waduh, dengan Pak Bos ini mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Ternyata sewaktu menanjak ini as mobilnya putus. Untung DPU-nya bawa mobil Colt, jadi muatannya dipindah.
0: Pickup ya?
1: Iya, hati-hati lain kali Bapak Suprianto boleh dicek kembali untuk kondisi keandalan kendaraan, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke penelpon ya. Halo, selamat malam Pak Mu.
2: Selamat malam Mbak Iis, Cakra Krishna.
0: Oke, waduh, semangat sekali Pak hari ini. Habis makan apa ini?
2: Makan nasi padang, Mbak.
0: Loh, mantap ini malam-malam nasi padang.
2: Iya.
0: Nah,
2: okay. Ini loh Mbak.
0: Gimana?
2: Lagi
0: gimana?
2: Seneng lihat suasana Jalan Ahmad Yani ramai banget di malam ini. Padahal ini kan weekday, Mbak.
0: Iya.
2: Tapi kok nuansanya kayak weekend ya, malam minggu ya. Ya mungkin memang apa ya, kayak trendsetter yang ada di Nganjuk ini kan sudah berubah ya. Mungkin yang Ahmad Yani yang dulu dengan sekarang tuh berbeda.
0: Beda.
2: Ya. Karena iya, tren yang sekarang ini muncul ya, banyaknya muncul kayak kafe-kafe, tempat nongkrong kopi itu yang lebih bermacam-macam gitu loh. Yang mau harga ya, yang mau harga murah, yang mau disajikan dengan ala-ala modern, dan menjadi trendsetter sekarang tuh sudah menjamur di Jalan Ahmad Yani ini.
0: Nah,
2: baik yang di sebelah barat atau sebelah timur ini luar biasa. Dan kebanyakan banyak yang buka 24 jam juga.
0: Oh iya iya. Dengan banyaknya tempat kopian dan semuanya juga rame ya Pak?
2: Iya, ini seperti yang saya videokan tadi kan. Saya kan jarang ya Mbak turun di Jalan Ahmad Yani ini kalau malam hari. Dan ini tadi dengan kondisi saya turun, jadi saya benar-benar tahu yang ada di depan saya gitu loh. Ramenya anak-anak nongkrong ya. Tapi ya dengan catatan Mbak ya, kalau anak-anak muda ini kan biasanya nongkrong kan lupa waktu.
0: Nah.
2: Jadi mereka kurang bisa produktif. Apalagi kalau yang masih pelajar kan mereka masih harus menyelesaikan studi mereka. Tentunya kan
0: ruang belajarnya kurang waktunya ya.
2: Iya, iya. Dan takutnya kan mereka tuh kan FOMO gitu kan ya, ikut-ikutan tren. Akhirnya kewajiban yang harus mereka jalankan itu kan akhirnya menjadi kurang maksimal. Nah, itu yang perlu untuk perlu untuk diwaspadai.
0: Betul sih Pak. Anak muda kalau bisa ya sekedar ngopi-ngopi, tapi kalau sudah jamnya untuk pulang, jamnya untuk belajar atau melaksanakan kegiatan lain ya harus dilakukan.
2: Iya Mbak. Makanya ini tadi juga saya agak kaget. Ini kan malam Kamis ya.
0: Betul,
2: kok rame sekali gitu loh. Apakah mereka juga tidak ada tugas untuk esok hari gitu loh.
0: Kadang kan
2: karena nyamannya nongkrong ya, mereka dengan fasilitas wifi gratis, kemudian tempat duduk yang
0: nyaman,
2: yang agak sedikit rebahan. Itu kan akhirnya jadi lupa waktu ya.
0: Iya,
2: apalagi dengan jam operasi mereka ya 24 jam tuh kayak mereka tuh kayak lebih leluasa aja.
0: Iya.
2: Dan
0: betul sekali Pak. Iya, iya. Ya semoga anak-anak muda ini tetap harus memegang teguh kewajibannya ya.
2: Iya, betul. Sesekali mungkin enggak masalah ya untuk refresh otak ya. Tapi kalau misalkan diagendakan tiap hari ya, kayaknya jangan deh ya, adik-adik ya.
0: Iya, semoga mereka juga dengar ini. Iya ya Pak, rame banget ya ini malam Kamis ya.
2: Iya, saya juga agak kaget ini kan. Biasanya kan saya cuma lewat gitu aja Mbak ya. Nah ini tadi kan karena kondisi saya harus turun ya, saya turun gitu kan.
0: Lagi jemput atau ada agenda lain Pak?
2: Jemput Mbak, les sebenarnya ini. Oh. Jemput si yang gede les.
0: Oh iya iya iya.
2: Ya kan. Saya bandingkan dengan kegiatan anak, yang anak saya itu yang baru masuk SMA ini kan juga jadi jam belajarnya juga sudah semakin padat gitu loh. Jadi kan kayak kadang kasihan juga ya Mbak kan, kalau pulangnya sudah sore jam setengah empat, kemudian nanti kan untuk kepentingan pribadi, kemudian setelah habis maghrib itu harus les sampai jam 8. Belum lagi kadang saya pulang dari warung itu masih belum tidur gitu, saya tanya kok belum tidur gitu, katanya ngerjain tugas gitu, kadang sampai ketiduran di meja belajarnya. Ya mungkin ya mungkin masih penyesuaian ya Mbak ya, karena masih Pak, ritmenya masih baru masuk sekolah SMA jadi belum tahu ritme yang pas.
0: Oke. Ya berarti hari-hari sekarang kalau masih di awal ini cukup sibuk ya Pak, putri-putrinya.
2: Iya betul, mungkin ya belum tahu ritme yang pas saja untuk penyesuaian juga.
0: Nanti kalau sudah terbiasa pasti bisa dilakuin Pak.
2: Iya, kita yang orang tua ya tetap mendukung aja, moga-moga putri putra putri kita tetap sehat, tetap selamat, semangat juga. Amin. Menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar.
0: Oke, Pak, kalau dilihat rame di sekitaran ayah nih, kira-kira kayak orang-orang yang mohon maaf mangkal, minta-minta kayak gitu, apakah juga terlihat ada Pak?
2: Ada, terutama pengamen ya Mbak. Tadi di video yang kedua saya tadi juga tampak seorang pengamen, dan pastinya karena sudah menjamur ya kafe-kafe yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kan mereka kayak berpindah-pindah juga gitu loh. Tapi tanggapan, nggak tahu kalau tanggapan pengunjung seperti apa, apakah nyaman atau enggak gitu. Sebenarnya kalau anak-anak muda itu biasanya kan mengapresiasi musisi-musisi jalanan yang memang benar-benar dengan kualitas yang bagus ya, jadi bisa dinikmatin ya. Cuman akan beda lagi kalau misalkan kayak pengamen itu dengan istilahnya suara pas-pasan, kemudian dengan etika dalam mengamen yang kurang pas. Kalau yang di kota-kota besar, yang kota-kota wisata itu kan memang pengamen itu malah menjadi destinasi kan Mbak ya, tapi mereka benar-benar modal banget gitu loh. Dan mereka kadang kan satu kelompok gitu ya, dan benar-benar bisa dinikmatin.
0: Memang gitu, menghibur benar gitu ya.
2: Iya, benar-benar mereka musisi gitu kan. Mereka vibe-nya musisi seperti itu.
0: Iya, berarti ngamen tuh ada tingkat-tingkatannya ya Pak ya kalau dipelajari.
2: Iya, apalagi kalau yang single itu kadang kan ya mungkin lebih yang minta-mintanya itu mungkin ya. Cuman ya enggak tahu ya, moga-moga nganjuk enggak seperti itu, menganjuk karena sudah semakin baik ya, mungkin muncul-muncul pengamen yang benar-benar musisi yang bisa dinikmatin.
0: Oke, baik. Siap Pak Mu, matur nuwun nggih, sudah dibagikan infonya.
2: Sami-sami Mbak Is, tetap semangat menemani pendengar-pendengar setia Cakra Krisna.
0: Siap. Jenengan juga gitu Pak, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhammad ini tadi ya, menyampaikan info nuansa syahdu di wilayah Jalan Ahmad Yani Nganjuk malam hari ini. Ramai sekali ya, kiri kanan jalan semuanya dipenuhi dengan parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4. Entah mereka ini bukan hanya malam mingguan kayaknya yang ramai ya, tapi sekitaran jalur dalam kota hari ini di malam Kamis pun juga ramai sekali. Jangan lupa adik-adik yang masih muda-muda, kalau memang ada tugas, PR, dan lain sebagainya yang masih sekolah, ngopi ya ngopi, tapi ingat waktu dong, biar tetap produktif.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Jangan lupa ya, hari Jumat 31 Juli ada pemadaman listrik sementara jam 1 siang sampai dengan jam 2 siang di Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Luyu. Ini di hari Jumat ya, 31 Juli 2026. Tidak hanya di hari Jumat, yang dekat dengan hari ini di hari Rabu nanti juga ada pemadaman listrik di Kecamatan Bagor jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang meliputi Desa Giri Rejo, Desa Balong Rejo, Desa Ngumpul, dan sekitarnya. Penyebabnya adalah pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV sehingga harus dipadamkan dulu. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra, mendengarkan 106,1 di mana, di perjalanan, di rumah, atau di tempat tongkrongan. Bahkan untuk Anda yang mendengarkan 106,1 di tempat kerjaan, semangat ya, jam berapa pulangnya Anda ini di malam hari ini? Kalau mungkin agak maleman, ya tetap hati-hati, serta jangan lupa makan malam. Tambahkan juga informasi di sekitar Anda bagaimana pantauan lalu lintas, cuaca, dan kewaspadaan di sekitar Anda. Serta juga perkembangan-perkembangan di Nganjuk ya. Kalau Pak Muh tadi sempat mengupdate, Nganjuk itu sekitaran dalam kota, Jalan Ayani mulai ramai. Jadi perputaran ekonomi di sana juga sudah mulai bagus. Banyak tempat tongkrongan, tempat ngopi, tempat makan. Ini memperlihatkan keramaian di jalur-jalur dalam kota juga ikut sedang ya. Berarti memang banyak juga yang suka untuk nongkrong jalan-jalan di jalur dalam kota Nganjuk. Karena memang sekarang sudah bagus ya. Ayani itu sudah tidak seperti dulu, sudah bagus digunakan untuk cuci mata, bersenang-senang, melepas penat kayak gitu. Jadi di Ayani bisa menjadi obat dari capeknya Anda saat sedang bekerja ya. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Alamatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelahnya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang ibu berusia 63 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Lingkungan Tanjung, Kelurahan Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Pada hari Rabu 29 Juli 2026 siang, korban pertama kali ditemukan oleh kedua anaknya yang datang untuk menjenguk. Setelah merasa curiga karena rumah dalam keadaan terkunci, keduanya kemudian masuk menggunakan kunci cadangan dan menemukan sang ibu telah meninggal dunia di dapur rumah. Kapolsek Warujeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi mengatakan, korban diketahui tinggal seorang diri dan bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan pada tubuh korban. Tim Inafis Satreskrim Polres Nganjuk bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Tanjung Anom selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Ima Lana. Aparat Satreskrim Polres Trenggalek berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan pasangan suami istri asal Kabupaten Sidoarjo. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kedua pelaku berinisial IS 29 tahun dan KF 26 tahun ditangkap di rumah mereka di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo setelah diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi di Kabupaten Trenggalek. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kunci letter T, sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, serta 3 unit sepeda motor hasil curian. Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari laporan seorang petani yang kehilangan sepeda motor Honda Beat saat diparkir di area persawahan Dusun Jabung, Desa Jati, Kecamatan Karangan ketika ditinggal memanen padi. Berbekal hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua tersangka. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Tim gabungan yang terdiri dari BPH Migas, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Bintelkam Polri, dan Polres Madiun Kota membongkar dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar di dua gudang yang berada di kawasan Jiwan dan Manguharjo, Kota Madiun. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM Madiun.
5: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan ribuan liter solar subsidi, ratusan galon penampung, kendaraan yang telah dimodifikasi, hingga 3 unit truk tangki yang diduga digunakan untuk mendistribusikan BBM subsidi secara ilegal ke sektor industri. Di lokasi pertama, di kawasan Jiwan, petugas menyita 51 galon berisi sekitar 765 liter solar subsidi, 154 galon kosong, satu mobil box dengan tangki modifikasi, satu kendaraan pengangkut berisi 66 galon atau sekitar 990 liter solar subsidi, serta mesin pompa, selang, drum, dan ember. Dan sementara di gudang kawasan Manguharjo, petugas menemukan 3 truk tangki BBM, salah satunya pengangkut sekitar 8.000 liter solar subsidi bertuliskan PT TJE. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal, solar subsidi diduga dikumpulkan dari sejumlah SPBU menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. kemudian dipindahkan ke gudang penampung sebelum dialihkan ke truk tangki untuk didistribusikan ke sektor industri. Saya Fira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat daya saing pasar rakyat di tengah pesatnya perkembangan perdagangan modern dan digital. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Salah satu strategi yang ditempuh adalah mendorong para pedagang pasar tradisional untuk mulai memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sekaligus menjaga eksistensi pasar rakyat sebagai pusat ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Ahmadi menegaskan bahwa pasar rakyat tidak cukup hanya mengandalkan transaksi secara konvensional, tetapi juga harus mampu mengikuti perubahan perilaku konsumen. Menurutnya, pedagang perlu memanfaatkan media sosial, layanan pembayaran digital, hingga pemasaran melalui platform daring agar tetap kompetitif. Selain transformasi digital, pemerintah juga terus melakukan revitalisasi pasar, peningkatan fasilitas, serta pendampingan kepada pedagang agar pasar rakyat tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Petani di Kabupaten Wonosobo kini semakin mudah memperoleh pupuk bersubsidi. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Selain stok yang dipastikan tersedia, proses penebusan pupuk juga menjadi lebih cepat dan transparan berkat penerapan sistem digital e-pubers. Sistem ini dinilai mampu memangkas proses administrasi dan antrian di kios pupuk, sehingga petani dapat memperoleh pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Salah satu pemilik kios sumber rizki di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Baniah mengatakan, sistem baru tersebut memberikan kemudahan bagi petani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, stok pupuk subsidi di kios selalu tersedia sesuai kebutuhan petani dan dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, petani penerima pupuk subsidi Ahmad Wahib juga mengaku penebusan kini lebih praktis karena telah menggunakan akun e-pubers, meski kuota pupuk yang diterima tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Seorang pengendara sepeda motor lanjut usia berinisial SUB, usia 78 tahun, meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pada Selasa 28 Juli 2026 pagi hari. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
8: Kasat Lantas Polres Pacitan, AKP Muhammad Angga Bagusasongko mengatakan, lokasi kejadian berada di Simpang 3 Jalan Ki Ageng Buwono Keleng, Dusun Tileng, Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, sekitar jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Supra yang dikendarai SUB melaju dari arah timur menuju ke barat. Setibanya di lokasi kejadian, korban berbelok ke arah kanan atau utara. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan melaju kendaraan Honda CB150R yang dikendarai oleh Edwin Hendranuari, 32 tahun. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Akibat insiden tersebut, SUP meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Seorang pria lanjut usia berinisial W diduga menjadi korban penganiayaan di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada Senin 27 Juli 2026 malam hari. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa terjadi sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Umum Lingkungan Bulak Mojo. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Nganjuk Kota untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Kuasa hukum korban Wahyu Jatmiko mengatakan, dugaan penganiayaan itu bermula dari perselisihan terkait kepemilikan tanah. Menurutnya, Pria yang dilaporkan merupakan anak angkat korban. Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif sehingga seluruh fakta dapat terungkap melalui proses penyidikan. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Ima Lana, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

untuk anda yang melintas di sekitaran jalur Ayani Nganjuk, ini juga anda melihat bagaimana ramainya jalur tersebut ya. Ditambah lagi dengan banyaknya tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat ngopi yang bisa dijangkau di sana. Bahkan tidak hanya 10 atau 15. Keseluruhan dari jalur Ayani ini kebanyakan dari sisi kanan maupun kiri banyak tempat untuk dapat didatangi. Jadi jangan lupa untuk mampir ke sana, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga.

0: Ya, Surojakarta tadi juga ada insiden lalu lintas ya sekitar jam 5 pagi tadi. Kecelakaan melibatkan sebuah truk box dan sepeda pancal di Jalan Raya Nganjuk Madiun, tepatnya masuk Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Akibat kejadian itu, seorang pengayuh sepeda ini mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kadit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin mengatakan, kecelakaan melibatkan truk box Toyota Dina bernomor polisi AD8574MH dikemudikan MHA 28 tahun warga Gedangan Sidoarjo dengan pesepeda pancal yang dikayuh oleh HS 50 tahun warga Tembara Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Truk box ini melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga kurang hati-hati, kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas dan kehilangan konsentrasi, sehingga menabrak pengayuh sepeda pancal yang berada di depannya dan melaju searah. Benturan dari belakang membuat pengayuh sepeda itu terjatuh. Setelah tabrakan terjadi, truk box yang dikemudikan oleh MHA juga kehilangan kendali, hingga terguling ke sisi kiri jalan dan masuk ke parit. Akibat kecelakaan itu, HS mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Korban segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis serta menjalani visum. Saat itu, Yudit Gakum Satlantas Polres Nganjuk menyampaikan bahwasannya masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti dari insiden tersebut. Lalu kami dapat kabar, HS 50 tahun warga asal Tembara Kertosono meninggal dunia. Baik, saya ke gatekeeper Ima.
1: Dari Pak Suprianto di Blora, katanya di malam hari ini cuaca di Blora cerah, rembulannya terlihat bundar gitu, Kak Iis. Dan tadi siang katanya ini lagi kirim pasir buat ngecor jalan. Dan ternyata di tengah hutan dengan Pak Bos mengalami kejadian tak mengenakkan gitu. Katanya saat nanjak as mobil ini terputus. Untung DPU-nya bawa mobil Colt, jadi muatannya dipindah. Waduh, lebih hati-hati ya. Memang kalau nanjakan itu seringkali as mobil itu terputus ya, Iis ya. Sempat dulu tuh beberapa hari yang lalu ada insiden juga di daerah Blitar, as truk ini terputus, akhirnya mengalami arus lalu lintas tersendat begitu, karena memang jalannya kalau nanjak itu nggak terlalu lebar ya, Iis ya. Jadi kalau ada mobil ataupun truk yang mandek gitu ya, berhenti tengah jalan, itu pasti akan menjadikan apa ya, arus lalu lintas tersendat begitu ya. Selanjutnya informasi dari SMS ini ya, Iis, dari Pak Aril di Ngawi, katanya di daerah Ngawi Timur ini untuk hawanya ungkep tapi dingin. Waduh, gimana itu ya, ungkep tapi dingin.
0: Gak jadi ungkep dong Pak.
1: Jalan Ngawi Caruban Timur pom bensin pertigaan Ring Road. Ini hati-hati di jalan, katanya sering ada laka lantas desa Ngeru gitu. Berarti di daerah timur pom bensin di pertigaan Ring Road ini hati-hati kalau semisal ada yang lewat di sana, karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas begitu. Selanjutnya untuk informasi dari, sebentar, ini dari petani tembakau di Kecamatan Kabu, ada Bapak Aang menginformasikan bahwa di wilayah Kabupaten Jombang ini pasalnya diminta meningkatkan kewaspadaan sebagian tanaman tembakau mulai terserang penyakit, Iis, yang diduga disebabkan oleh jamur. Gejalanya terlihat dari daun yang mulai layu, menguning hingga mengering. Lalu Dinas Pertanian Jombang ini menduga juga bahwa serangan ini dipicu oleh kondisi cuaca yang tidak menentu dan kelembapan yang cukup tinggi, sehingga jamur lebih mudah berkembang. Karena itu petani diimbau, termasuk Pak Aang ini ya, bilangnya rutin untuk memantau kondisi tanaman dan segera melakukan penanganan aman jika menemukan gejala serangan penyakit. Selain itu, petani juga disarankan menjaga kebersihan lahan, memperbaiki drainase, serta berkonsultasi dengan petugas penyuluh pertanian agar penanganan yang dilakukan tepat dan tidak semakin luas. Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
2: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ya ke Danti, silahkan.
1: Iis masih ingat informasi kecelakaan di Ngeranjek dan juga Nganjuk
0: sore tadi.
1: Iya, ini kita terima data dari Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Kita sebelumnya juga mengucapkan turut berduka cita, Is, karena dalam kecelakaan tersebut satu pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia.
0: Innalillahi, baik.
1: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Protokol Nganjuk, Surabaya, tepatnya di Dusun Ngeranjek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Pada Rabu 29 Juli 2026, sekitar jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan satu unit mobil Daihatsu Taruna dan dua sepeda motor, mengakibatkan seorang pengendara Honda Scoopy meninggal dunia, sementara satu pengendara lainnya mengalami luka di bagian kepala. Dari pihak kepolisian menyampaikan, kronologi bermula ketika mobil Daihatsu Taruna nomor polisi S1651ZR yang dikemudikan oleh NR 54 tahun warga Mojowarno Jombang melaju dari arah barat ke timur. Saat berada di lokasi kejadian, pengemudi diduga berusaha mendahului sebuah truk dari sisi kiri. Namun ban depan sebelah kiri mobil keluar dari badan jalan atau anjlok ke tanah dari aspal, Iis, sehingga kendaraan kehilangan kendali dan oleng ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah timur ke barat melaju dua sepeda motor, yakni sepeda motor Honda Scoopy AG3835 VBI dan Honda Vario AG6550 WP. Sepeda motor Honda Scoopy dikendarai oleh YDL 19 tahun warga desa Peloso Harjo Pacenganjuk. Sementara untuk kendaraan sepeda motor Vario dikendarai oleh NEN 18 tahun warga desa Sumber Kepuh Tanjunganom Nganjuk. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Akibatnya YDL meninggal dunia. YDL ini merupakan pengendara Scoopy, Iis. Kemudian untuk pengendara Vario, NEN mengalami luka pada bagian kepala dan dievakuasi ke rumah sakit daerah Kertosono untuk mendapatkan perawatan medis, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya lanjut ke Ima, silahkan.
2: Dari Pak Suprianto di Blora, katanya saat di hutan tadi siang itu gak ada sinyal, mau dengerin Cakra susah.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Terhalang, kita dihalangi oleh dinding sinyal ya Pak ya.
2: Iya, karena memang di hutan juga ya Iis, ya. Dan malam ini streamingnya lihat Piala Presiden gitu katanya. Memang hari ini sedang sedang ada Piala Presiden gitu, Iis, bola ya. Dan selanjutnya untuk informasi berikutnya, ini dari wilayah Madiun Kabupaten, tepatnya di Padepokan IKS PI Desa Buduran Kecamatan Wono Asri. Ini bakal ada rekayasa lalu lintas karena ada pengesahan warga baru IKS PI Kerasakti pada hari Kamis besok 30 Juli 2026 pukul 12 malam ya, sampai dengan selesai. Untuk rekayasa lalu lintasnya, ini kendaraan dari arah Surabaya ataupun Nganjuk menuju ke arah Ngawi atau Solo agar lewat Jalan Ahmad Yani Caruban karena Jalan Letjen Sutoyo depan Padepokan IKS PI Kerasakti ditutup karena ada kegiatan pengesahan warga tadi ya. Yang kedua, semua kendaraan dari arah Kota Madiun menuju Ngawi atau Solo yang akan melewati Jalan Letjen Sutoyo depan Padepokan IKS PI Kerasakti dialihkan lewat Jalan Ahmad Yani Caruban. Yang ketiga, kendaraan dari arah Ngawi atau Solo menuju Kota Madiun, Surabaya melewati Jalan Letjen Sutoyo depan Padepokan IKSPI Krasakti dialihkan melewati Jalan Ahmad Yani Caruban. Lalu yang terakhir, kendaraan dari arah Surabaya menuju gerbang tol Caruban yang akan melewati Jalan Letjen Sutoyo diarahkan ke Jalan Ahmad Yani Caruban. Jadi bisa diberi kesimpulannya bahwa nanti pada tanggal 30 Juli 2026 pukul 12 malam sampai dengan selesai, itu di Jalan Letjen Sutoyo depan Padepokan IKSPI Krasakti ini bakal ditutup dan diarahkan ke Jalan Ahmad Yani Caruban. Untuk informasi selanjutnya, IIS dari wilayah PLN Tulungagung menginformasikan ada beberapa wilayah yang mengalami pemadaman listrik pada hari Kamis besok 30 Juli 2026. Lokasi padamnya ada di Desa Karangrejo, Desa Jeli, Desa Sukorejo, Desa Punjul, Desa Tulungrejo, Desa Picisan, Desa Nyawangan, dan sebagian dari desa-desa tersebut. Untuk waktu padamnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Waduh, ini lumayan lama juga ya, Iis ya. Karena ada pemeliharaan jaringan distribusi, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima, Lana, dan Denti Danila ya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

lagu Dewi dari Dewa 19 Fit Firza ini menjadi lagu terakhir yang saya putar di jam saya siar jam 8 malam lebih, hampir di jam 9 malam ini ya. Semoga cukup menghibur Anda, menemani aktivitas dan perjalanan Anda sehingga tidak lagi ngantuk ya. Namun walaupun kami nanti akan pamit, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 106,1 karena untuk lagu-lagu berikutnya dan informasi berikutnya akan lebih seru lagi ya. Hampir masuk jam 9, saya Iis dan rekan-rekan yang bertugas lain ada Danti Danila serta Imalana pamit geser dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung untuk di hari ini, di hari Rabu 29 Juli 2026. Kita jumpa lagi besok pagi dalam kondisi yang sehat, sukses dan juga tentunya semangat semuanya ya. Saya geser dulu bersama rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung

0: Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung perut.

0: bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watu Lawang Sawahan Nganjuk. Watu Lawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watu Lawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum keempat paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, 1/2 jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati.

saatnya. Xtreme hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'alukal ikhlas fil amal wa na'udzu bika ya rabbana min ar-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir al-dhunub ikhfir al-dhunub wa ya mufarrij al-kurub ifarrij al-kurub wa ya satir al-uyub istur al-uyub wa ya mutakhir al-kurub bitakhir al-kulub. Inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, nikmatnya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung. Bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayban fadhal hayban. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan, atau bangun yusalli melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat. Ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus. Liyukola, agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau al-munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya.
2: Ya, kita rawat saat ini. Agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali. Dalam kesehari-harian kita bisa beramal banyak, banyak, banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabi bin namlatis sauda ala sahratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, Aro'aita. Ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati. Di saat besok tidak disanjung, aku cari. Nah, itu masuk riya. Memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari ya Allah minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah, kami lemah ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, di ruang gatekeeper ada Danti Danila dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya dari Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: 8 menit terlepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Mas Alex, ini ada di wilayah Tanjung Anom Nganjuk, cuaca masih cukup dingin, pagi hari ini aktivitas masih di rumah saja. Kalau difotokan dari ponsel beliau masih 22 derajat Celcius. Kemudian informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Ngerajek kemarin, Jamal, yang masuknya di Sambirejo, Tanjung Anom Nganjuk. Kemarin kalau dari data kepolisian Polsek Warujayang Polres Nganjuk, infonya ada 2 sepeda motor dan juga 1 mobil Daihatsu Taruna. Jadi untuk sepeda motornya itu ada sepeda motor Scoopy dan juga sepeda motor Vario, di mana kalau dari data kepolisian tertulis pengendara sepeda motor Scoopy MD meninggal dunia.
0: Okay.
1: Namun dari tetangga korban dapat info dari pihak keluarga, ternyata korban ini masih di rumah sakit.
0: Okay. Artinya
1: belum
0: dinyatakan luka-luka saja ya.
1: Betul, belum tidak dinyatakan meninggal dunia. Ini coba kita konfirmasi ulang kepada pihak kepolisian ya, Jamal, terkait dengan kabar tersebut. Kemudian satu lagi info lainnya ditambahkan Mbak Reni, ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk, cuaca juga masih cukup dingin, langitnya sudah mulai cerah, lalu lintas juga lumayan lancar, belum terlalu padat untuk pagi hari ini, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Yitno di Jombang, katanya assalamualaikum, semangat pagi. Semangat pagi banget ini ya Pak Yitno, pagi-pagi sudah dengerin Cakra Krisna.
0: Pasti
2: ini
0: udah sarapan juga ini Pak Yitno.
2: Iya, ini kayaknya sudah sarapan juga ini ya. Katanya di sana Jombang kota pagi ini cuaca matahari masih malu-malu gitu.
0: Oh, sama
2: ya.
0: Berarti ya.
2: Sama, di sini juga kayaknya mendung ya Jamal ya tadi. Lumayan mendung, jadi gak secerah hari-hari biasanya ya di daerah Nganjuk juga ini. Selanjutnya dari Mas Nando, perjalanan dari Madiun ke Bandaran Doho Kediri melintas di kawasan Joho Pace, untuk kondisinya lancar, tetapi banyak truk-truk besar karena mengingat akhir-akhir ini musim giling ya Jamal.
0: Oh iya benar.
2: Jadi banyak truk tebu yang lalu-lalang begitu. Cuaca pun juga sama, masih berawan. Selanjutnya ada Pak Jaidi melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Kediri, sudah sampai di bypass exit tol Nganjuk, untuk arusnya juga lumayan lancar. Cuaca pun juga masih sama, mendung juga. Bu Merli, perjalanan liburan dari Sidoarjo menuju ke Sedudo, melaporkan sudah sampai di Adipura Loceret, untuk arusnya lumayan lancar. Cuaca pun juga bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kayaknya cuaca rata berawan ya hari ini seluruh Cakra. Tadi kata Pak Irno di Jombang juga masih cukup redup. Di Nganjuk sendiri, kalau di sekitar studio Radio Cakra Krisna, di tepatnya di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini juga masih cukup redup, didominasi berawan kayaknya ya. Hari ini, sejak kemarin kalau nggak salah ya, ini udah mulai kayak gini cuacanya. Nah ini memang sesuai dengan yang diperkirakan oleh teman-teman BMKG beberapa hari yang lalu, bahwa dalam beberapa hari ini, memang cuaca di wilayah Jawa Timur bahkan ya, ini didominasi dengan cuaca berawan. Bahkan di beberapa daerah ada yang berpotensi hujan seperti di Batu kemarin. Nggak tahu kalau hari ini di mana ya yang berpotensi atau berpeluang terjadi hujan. Tapi yang pasti karena cuaca juga agak redup, ini juga jadi berkah juga ya. Artinya tidak sepanas hari-hari kemarin. Kalau hari-hari kemarin, waduh, panasnya minta ampun gitu ya. Pagi hari jam 6 itu udah mulai terasa mataharinya udah mulai hangat. Lalu puncaknya nanti di jam 12 siang. Tapi kayaknya hari-hari ini udah agak mendingan lah ya. Kalau misalnya kita keluar jam 12 siang, jam 1, jam 2 gitu, itu udah nggak terlalu menyengat, nggak seperti beberapa hari yang lalu. Nah untuk update cuaca dan juga kondisi arus lalu lintas di jalur Anda seluruh Cakra, Anda bisa berbagi di 0852 9001061.

0: Seluruh cakra Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Pemerintah mengandalkan cadangan pangan pemerintah atau CPP yang kini mencapai 5,25 juta ton beras sebagai bantalan untuk menjaga pasokan sekaligus menstabilkan harga pangan selama musim kemarau yang diprediksi lebih panjang. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Bahan Pangan Bappanas, Gusti Ketut Astawa mengatakan, berdasarkan proyeksi neraca pangan yang diusulkan Bappanas, ketersediaan pangan nasional hingga akhir tahun masih berada dalam kondisi yang aman. Menurut Ketut, ketersediaan berbagai komoditas pangan strategis diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, hingga gula konsumsi. Data Bappanas menunjukkan stok CBP beras per 28 Juli 2026 mencapai 5,25 juta ton. Jumlah ini melonjak 245,4% dibandingkan posisi awal September 2023 yang sebesar 1,52 juta ton menjelang puncak El Nino pada periode tersebut. Selain beras, pemerintah juga memiliki cadangan pangan lain yang dinilai cukup untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan. Stok CPP jagung tercatat sebanyak 166 ribu ton, sementara stok daging ayam ras mencapai 38 ton atau meningkat 138,4% dibandingkan sebelum El Nino 2023. Adapun cadangan gula konsumsi mencapai 2.000 ton dan minyak goreng sekitar 1.000 kiloliter. Cek informasi ke ruang gatekeeper nanti.
1: Karena hari ini sudah tanggal 30 Juli, Jamal, sementara kita kemarin dapat info mulai 1 Agustus, itu ada uji coba rekayasa perubahan arus lalu lintas di Kota Madiun. Ini khususnya untuk kawasan PST yang ada replika dari Ka'bah, kemudian Menara Eiffel yang memang beberapa waktu terakhir jadi pusat wisata yang ramai sekali dan akhirnya jalur-jalur di sekitar lokasi padat, crowded. Kalau untuk PSC sendiri kan masuknya di Jalan Pahlawan ya. Ini akhirnya untuk beberapa jalan yang ada di sekitar PSC Kota Madiun dilakukan perubahan, rekayasa perubahan arus lalu lintas. Yang pertama untuk Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur, ini berubah satu arah ke arah barat. Yang kedua, Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat berubah ke arah timur. Yang ketiga, Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat kali ini dirubah ke arah timur. Yang keempat, untuk Jalan Timor yang semula dua arah berubah jadi satu arah ke arah barat. Yang kelima, Jalan Sawo yang semula dua arah berubah menjadi satu arah juga. Mulai dari Simpang Cokro Sawo sampai Simpang 4 Sawo Mangga, ini berubah satu arah ke arah timur. Yang terakhir, Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jam-jam tertentu, kini tidak lagi diberlakukan. Jadi ini bisa melintas 24 jam di lokasi, Jamal, karena sebelumnya di Jalan Diponegoro ini memang ada peraturan, contohnya kayak jam 5 sore itu jam-jam padat, kendaraan roda 2 nggak boleh melintas. Untuk kali ini tidak diberlakukan lagi. Tahapannya sosialisasi dan uji coba mulai 1 sampai dengan 16 Agustus, evaluasi tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan tahap pemberlakuan sampai 17 Agustus. Jangan khawatir karena informasinya dari petugas kepolisian juga akan berjaga di beberapa simpul jalan, khususnya pada tahap sosialisasi dan uji coba. Kemudian dari rekan-rekan Dinas PU itu juga akan menyediakan papan petunjuk arah dari Dishub juga,
0: okay,
1: sehingga memudahkan warga masyarakat memahami rekayasa perubahan arus lalu lintas di Kota Madiun Jamal.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi dari Mas Hari di Ngawi, ini katanya di Ngawi itu 29 derajat ini Jamal ya.
0: Udah cukup panas ya.
2: Sudah mulai panas, berarti mataharinya udah gak malu-malu lagi ya ini. Mendung katanya, tapi tak berarti hujan, semangat pagi semuanya gitu. Semangat pagi juga untuk Mas Hari ya pastinya. Dan Jamal, ini kita punya satu pendengar ini ya, dia tuh ngirimnya di SMS terus ini Jamal.
0: Iya,
2: namanya
0: tuh?
2: Pak Aril ya, ini juga sama di Ngawi. Katanya di daerah Ngawi ini sejuk, beda dengan sejuk alami. Sejuknya itu bediding Mas.
0: Oh,
2: katanya
0: sejuk bediding
2: gitu. Ini Pak Aril di Ngawi ini setiap hari ngirimin pesan-pesan di SMS loh Jamal. Dengerin kita terus gitu. Terima kasih banyak untuk Pak Aril ya di Ngawi, sudah update informasi terus di daerah Ngawi. Selanjutnya untuk informasi dari Satlantas Polres Gresik ini ya, bahwasanya ada peralihan arus di ruas Sumari Jati Remba, yang di mana ruas ini ditutup sementara karena ada pekerjaan aspal mulai hari ini ya 30 Juli 2026 sampai dengan selesai. Ini selesainya belum diketahui sampai kapan. Untuk mulainya mulai nanti pukul 9 pagi. Jadi untuk jam segini masih dibuka ya, masih di diperlakukan arusnya. Tapi nanti untuk 9 pagi sudah mulai ditutup untuk ruas Sumari sampai dengan Jati Remba di tanggal 30 Juli sampai dengan selesai. Selanjutnya untuk informasi dari PLN, ini ada pemadaman listrik untuk tanggal 30 Juli hari ini, tepatnya di daerah Jombang ini ya, di daerah Jombang di Kecamatan Kepung, ada di Desa Bosowo, Desa Kepung Baru, Desa Kebon Agung, Desa Kebon Rejo, Desa Kepung. Lalu di Kecamatan Puncu, ada di Desa Puncu, Desa Asmoro Bangun, dan juga Desa Wonorejo. Untuk pemadaman listriknya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi dipersiapkan untuk seluruh cakra yang daerahnya terdampak pemadaman listrik Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Nanti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut,

tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu, sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda ya, Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Ini bisa dibagikan untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas maupun situasi kondisi cuaca ya di jalur-jalur Anda seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Info dari BMKG, perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan. Siang sampai sore hari sama, cerah, ada peluang hujan ringan. Begitu juga untuk malam hari diperkirakan cerah, ada peluang hujan ringan. Kemudian dini hari diperkirakan cerah berawan dan ada peluang berkabut. Sementara suhu udara hari ini berkisar 11 sampai dengan 35 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 46 sampai dengan 100%. Dan angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 33 km per jam. Info lainnya dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri, stok darah hari ini berjumlah 102 kantong. Dengan rincian golongan darah A 15 kantong, golongan darah B ada 37 kantong, golongan darah O ada 34 kantong, dan golongan darah AB ada 16 kantong. Sementara untuk jadwal donor darah keliling hari ini masih kosong jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi dari area Blitar, ini ada terjadi laka dua sepeda motor di Kanigoro, tepatnya di barat Kabupaten Blitar pada dini hari tadi, tanggal 30 Juli ya, sekitar pukul 3 pagi. Dan menurut keterangan sementara yang diperoleh, satu orang dikabarkan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan dua orang mengalami luka-luka. Dari peristiwa ini kami masih menghubungi dari pihak Kanit Gakum Polres Blitar untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan laka tersebut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, seluruh cakra Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah ini dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih cepat menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan asupan gizi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penentuan prioritas tersebut mengacu pada data Kementerian Kesehatan mengenai wilayah yang membutuhkan intervensi gizi secara mendesak. Setelah data dipetakan, BGN akan memastikan dapur SPPG yang telah dibangun dapat segera dioperasikan. Menurut Sudaryono, BGN akan memfokuskan sumber daya pada wilayah-wilayah prioritas tersebut. Dapur SPPG yang sudah beroperasi dengan sistem yang baik, standar kebersihan yang terjaga, dan menu yang memenuhi kebutuhan gizi akan dioptimalkan untuk memperluas layanan kepada masyarakat. Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, serta beberapa daerah di Sumatera menjadi kawasan yang membutuhkan perhatian lebih karena masih menghadapi persoalan stunting yang tinggi. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah tersebut. Selain mempercepat operasional dapur, BGN juga tengah menyiapkan portal informasi yang ditargetkan mulai tersedia dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Portal tersebut akan memberikan akses kepada orang tua dan sekolah untuk memantau pelaksanaan program MBG secara lebih terbuka. Melalui portal itu, masyarakat dapat melihat informasi mengenai sekolah penerima manfaat, foto menu makanan, kandungan gizi, daftar menu harian, hingga alamat dan penanggung jawab setiap dapur SPPG. BGN menilai keterbukaan informasi tersebut penting untuk meningkatkan pengawasan publik sekaligus mencegah munculnya informasi yang keliru di media sosial. Dengan demikian, kualitas menu, kecukupan gizi, serta pelaksanaan program MBG dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara lebih baik.

0: Ya, seru cakra kalau informasi dari BMKG di Jawa Timur ya, secara garis besar mulai dari pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa daerah. Siang sampai sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan juga. Malam hari sama cerah dan berpeluang terjadi hujan. Sementara dini hari nanti diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi kabut atau asap. Tapi itu secara umum dan secara spesifik di masing-masing daerah, terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Jadi kalau saya lihat, mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari lah ya, ini juga sama masih cerah. Nanti siang mulai dari jam 12 sampai dengan sore hari akan diperkirakan berawan. Tidak ada peluang hujan atau potensi hujan yang terjadi di wilayah Nganjuk, Seru Cakra. Jadi masih cenderung tetap aman. Ke Gatekeeper Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan ini tadi oleh Ibu Herlinda melintas di seputaran daerah Kadangan Kediri, cuacanya sudah agak ada matahari kata beliau, sudah sedikit cerah. Rumamai puadat mendekati jam masuk kerja sama jam masuk sekolah Jamal. Banyak yang mengantar putra dan juga putrinya, sayangnya yang dibonceng putra atau putrinya ini banyak yang tidak dipakaikan helm. Hanya yang mengendara saja yang pakai helm. Padahal di sana jalurnya kan ramai.
0: Betul.
1: Titiknya padat, dekatnya pasar, aktivitas masyarakat juga tinggi. Dan di sana kendaraan besar itu juga mendominasi untuk truk-truk. Maka dari itu harap waspada, hati-hati, padat sekali lalu lintas di seputaran pasar Kandangan Kediri. Informasi lainnya disampaikan Mbak Febi, ini ada di wilayah Jombang. Informasinya cerah berawan pagi hari ini, tujuan akhir masih Madiun. Lalu lintas ramai dominasi kendaraan pribadi. Harap waspada sudah mulai padat juga di wilayah Jombang. Ada Bapak Junaidi yang menambahkan info dari wilayah Nganjuk Kota. Informasinya di sana juga masih cukup dingin suhunya. Anginnya juga lumayan kencang pagi hari ini. Hati-hati yang berkendara dengan kendaraan roda 2 Jamal.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut kekurangan gizi masih menjadi masalah di Indonesia. Menkes menyebut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami masalah gizi. Bahkan, berdasarkan cek kesehatan gratis atau CKG di sekolah, mayoritas siswa SD hingga tamatan SMA juga tercatat kekurangan gizi. Untuk itu, Menkes menekankan program Makan Bergizi Gratis memiliki peran penting untuk perbaikan gizi seluruh anak di tanah air. Walau begitu, pemerintah mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Budi mengatakan pihaknya bersama BGN akan melakukan pertemuan dengan para ahli gizi yang tersebar di tanah air guna melakukan perbaikan tata kelola. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menargetkan ada dua hal perubahan, yakni penentuan target penerima mulai dari siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, pertemuan itu juga diharapkan akan ada penentuan standar baru dalam penentuan menu yang lebih sesuai dengan kebutuhan gizi di masing-masing daerah. Pemerintah juga menyepakati untuk membuka dapur baru khusus di daerah dengan angka stunting tinggi. Budi mengatakan pihaknya sudah memberikan data sebaran angka stunting kepada BGN untuk dijadikan pedoman operasional dapur-dapur baru MBG.

Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang melintas di jalur-jalur utama ya. Mendekati jam 7 pagi biasanya juga udah mulai ramai. Baik aktivitas anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat bekerja. Di beberapa daerah seperti di Kertosono, lalu juga di kawasan Jalan Raya Gondang gitu ya. Nganjuk Kota juga termasuk. Ini juga biasanya nih cukup ramai, didominasinya tetap kendaraan roda 2, anak-anak yang berangkat ke sekolah maupun masyarakat yang berangkat bekerja. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan Seru Cakra, sertakan foto dan juga videonya di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.